Tapi jika dia betul-betul ikhlas dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Karena ada orang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya, menunjukkan kejantanannya, menunjukkan keahliannya dalam perang. Ya, sehingga dia ikut berperang di jalan Allah namun niatnya tidak benar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini tadi. Padahal di antara amal-amal yang paling afdal ya setelah iman kepada Allah ya adalah jihad fi sabilillah. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua bagi mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan orang yang mati syahid. Ya banyak disebutkan baik dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lisyahid indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid di jalan Allah, yang ikhlas karena Allah, dia memiliki 6 perangai. 6 hal kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada pancaran darah pertama keluar dari jasadnya ketika berperang. Ya. Pertama darah itu keluar, ya. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah, wa yura maq'adahu minal jannah. Dia ditampakkan padanya tempatnya di surga kelak. Ya, dia dalam keadaan mati, ya. Tapi sudah ditampakkan, diperlihatkan tempatnya di surga kelak. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri. Ya. Dia akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari azab kubur, wa ya'manu minal faz'il akbar, dan dia akan tetap merasa aman di hari ketika manusia dibangkitkan pertama kali yang mereka dalam keadaan takut semuanya. Orang-orang yang mati syahid dia akan merasa aman. Diberikan keamanan, ketentraman oleh Allah kepada orang ini. Kemudian yang keempat, وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ. Orang ini diberikan perhiasan. Perhiasan keimanan. Seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Kemudian yang kelima, وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. Dan dia akan diberikan bidadari-bidadari surga untuknya. Ya. Yang keenam, ya, di antara keutamaan orang-orang yang mati syahid, wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Dan dia akan diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Ya, jadi fadilah yang luar biasa. Ya, fadilah orang yang mati syahid. Tapi ini semua berkaitan dengan niat dan keikhlasan. Kalau dia berperang di jalan Allah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, mukhlis, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan mendapat gelar pahlawan, tidak mengharapkan untuk mendapat pujian-pujian manusia, tapi betul-betul dalam rangka menolong agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk menolong agama Allah taala, maka itulah yang berhak mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alal jami'. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu keutamaan menuntut ilmu, keutamaan membaca Al-Quranul Karim,
karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya benar, niatnya karena Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk dikenal sebagai seorang yang masya Allah dalam agama, tidak, tapi dilakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang lain, dan dia mengajarkan ilmu itu kepada mereka. Ya. Jadi menuntut ilmu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang memiliki keutamaan, ya, kalau benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para thalibul ilmi, para thullabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu agama, hendaknya selalu memeriksa niat-niat kita. Ya. Periksa hati-hati kita. Ya. Agar selalu kita luruskan. Kita murnikan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk dikatakan ini orang ini masya Allah, ustadz ini hebat, ustadz ini berani, ustadz ini tegas, ya, bukan untuk itu, ya, tapi betul-betul mengajarkan ilmu karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, dan mengajarkan ilmu juga hanya untuk Allah, bukan karena harta dunia, ya. Seorang yang mengejar akhirat, dunia akan terlampaui. Ya, seorang yang mengejar akhirat dari amal-amalnya di dunia ini, maka dunia akan terlampaui. Tetapi seorang mengejar dunia, maka dia tidak akan dapat di akhirat kelak, karena dia sudah dapat di dunia ini. Sebagaimana dalam hadis ini, waqad qila, kamu sudah disebutkan dulu. Ketika di dunia, wahai kamu yang berperang di jalan Allah, niatmu untuk menjadi mendapatkan gelar seorang pemberani, sudah dikatakan ketika di dunia kamu seorang pemberani. Sudah dapat di dunia. Maka tidak dapat di akhirat. Demikian pula kamu yang menuntut ilmu, kamu yang membaca Al-Quran, kamu yang mengajarkan ilmu dan Al-Quran kepada manusia. Ya. Sudah dikatakan ketika di dunia. Bahkan kamu seorang alim, kamu seorang ustadz yang hebat, ya. Kamu seorang ustadz pemberani, ya. Kamu seorang qori, masya Allah, ya. Sudah dikatakan di dunia, sudah disebutkan ketika di dunia. Nah, karena sudah dapat di dunia, maka di akhirat tidak dapat. Maka orang yang tujuannya adalah akhirat, maka dunia akan terlampaui. Demikian pula orang yang dermawan, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini semua membutuhkan, ya, untuk selalu memeriksa niat-niat kita. Niat-niat setiap orang yang melakukan amal kebaikan di jalan Allah, ya, hendaknya kita selalu memeriksa niat-niat kita. Ya, agar tetap lurus, tetap istiqomah. Ya. Kita bisa membohongi orang, ya, dan penampilan dan lain sebagainya, tapi tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Dan hari kiamatlah hari yauma tublas sarair. Pada hari kiamat akan dibongkarkan semua rahasia-rahasia yang disembunyikan selama ini di dunia. Ya. Akan ditumpahkan semua yang rahasia-rahasia itu. Yauma tublas sarair. Hari ketika apa-apa yang disembunyikan ketika di dunia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar TV, Radio Roja dimanapun Anda berada. Makanya nuntut ilmu karena Allah. Mengajarkan ilmu karena Allah. Ya. Nabi AS bersabda tentang keutamaan orang berilmu, diantaranya adalah
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, ya, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ilmu adalah jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang betul-betul menuntut ilmu karena Allah, diamalkan ilmunya, diajarkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula orang yang membaca Al-Quranul Karim dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, Allah telah memuji mereka. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara manusia, di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan dia ajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Amalan yang luar biasa. Amalan yang memiliki fadilah yang utama. Dalam satu riwayat kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalukum, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling afdal di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan kepada manusia. Ajarkan Al-Qur'an. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini adalah peringatan keras dari perbuatan yang namanya riya. Ya. Riya itu melakukan sesuatu, satu amal ibadah, amal kebaikan, ya. Tapi yang diinginkan adalah pujian dari manusia, bukan karena Allah. Ya. Riya mengerjakan satu amal kebaikan supaya dilihat orang, ya, kemudian dipuji oleh manusia. Ya. Ini adalah riya namanya. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, tentang hadis ini beliau mengatakan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ghazi wal alim wal jawad wa iqabihim ala fi'lihim lidhalika lighairillah wa idkhalihim an-nar, dalilun ala taghlidhi tahrimir riya'i wa shiddati uqubatihi. Kata An-Nawawi rahimahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga golongan dalam hadis ini, al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah, al-alim, orang yang punya ilmu, al-jawad, orang yang dermawan, ya, dan beliau menyebutkan tentang sanksi mereka, mereka dilemparkan dalam api neraka, ya, karena mereka, ya, ketika melakukan hal ini adalah bukan karena Allah. Ya. Dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ini merupakan dalil, ya, hujah, ya, tentang kerasnya peringatan akan bahaya riya. Kerasnya peringatan Nabi SAW akan bahaya riya. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, ketika kita dilarang riya, ya, dalam beramal, ya, maka sebaliknya kita diperintahkan dan dianjurkan dengan sangat untuk senantiasa ikhlas di dalam semua amal-amal ibadah kita. Keikhlasan adalah salah satu syarat utama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seorang. Itu karena ikhlas pada Allah Ta'ala dan mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada hakikatnya Islam berdiri di atas dua tonggak ini. Ya. Islam punya dua asal yang sangat utama. Ya. Yang pertama, al-aslul awal, ibadatullah wahdahu la syarikalah. Ya. Beribadah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah yang tiada sekutu baginya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah an yu'badallahu ala syari'atihi.
ya syariati Rasulullah SAW. Yang kedua adalah agar kita beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran, tuntunan dan syariat Muhammad SAW setelah beliau diutus. Maka tidak ada cara, tidak ada tarekat kecuali satu, thariqah an-nabawiyah, metode dan cara beribadah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah satu-satunya jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Semua jalan tertutup, ya, menuju Allah Taala kecuali jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang telah dihamparkan oleh beliau, ya, ketika beliau diutus oleh Allah Taala, ya, kemudian jalan itu diikuti oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan penuh keikhlasan. Itulah jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adapun cara-cara lain, metode-metode lain, bacaan ini ribuan kali, solat ini 100 rakaat, ya, bacaan surat ini 1000 kali, semua bukan jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala adalah jalan yang telah dihamparkan oleh Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diikuti oleh para sahabat dan Allah ridho pada mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Taala. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, jalan menuju Allah semua tertutup kecuali satu jalan, ya, yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, yaitu jalannya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalannya, tidak ada tawar menawar dalam masalah ini, ya. Walaupun orang-orang membuat jalan-jalan lain itu merasa bahwa ini jalan yang akan menyampaikan pada Allah, ya, semua itu adalah dusta, ya. Tapi jalan yang benar adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan membawa seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan cinta Allah, ridho Allah, surga Allah, dan berbagai nikmat yang Allah siapkan untuk mereka. Nah, di sini pentingnya kita belajar agar kita mengetahui jalan. Ya, ini pentingnya nuntut ilmu, ilmu agama, karena dia akan menunjukkan kita jalan menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala, jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala, jalan menuju cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dengan kita belajar ilmu dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jalan yang membawa seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan amal ibadah itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Allah Ta'ala mengatakan, aku adalah zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Allah adalah zat yang sangat tidak memerlukan sekutu, ya. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, maka barang siapa yang dia mengerjakan satu amal ibadah, dalam amal ibadah itu dia sekutukan aku dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku biarkan amal itu dan diberikan kepada sekutunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah tidak menerima amal yang dilakukan dengan oleh seorang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu bahwa anna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada yang tertutup bagi Allah Ta'ala, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Semua yang di langit dan di bumi
yang di hati-hati manusia. Niat-niat setiap orang semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan Dia Maha mengetahui akan segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan apa yang di hati-hati kalian, aw tubduhu, atau kalian tampakkan apa yang di hati kalian, ya'lamuhu Allah. Allah mengetahuinya. Allah mengetahui, niscaya Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Dia mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam surat yang lain, ya, Al-A'la ayat ke-7 yang kita sering dengar imam baca di hari Jumat. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang jahar, yang tampak, ya, maupun yang tersembunyi, yang tersembunyi. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay ya'lamu ma yajharu bihi al-ibad wa ma yukhfunahu. Bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ditampakkan oleh para hambanya, ya, dan apa yang mereka sembunyikan, baik berupa aqwal, aku min aqwalihim wa af'alihim, baik itu perkataan-perkataan mereka atau perbuatan-perbuatan mereka. La yakhfa alaihi, ya, la yakhfa alaihi min dzalika syai'un, tidak ada satu pun sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, annal insana sayas'aluhu Allah taala an jami'i ni'amihi, bahwa manusia akan ditanya oleh Allah taala semua nikmat-nikmatnya. Ya, dan Allah taala berfirman dengan sebuah penegasan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Allah taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma'idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kalian. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Ya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita dan memberikan pelajaran tentang pentingnya atau dianjurkannya menginfakkan sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang yang menginfakkan harta mereka itu yang bermanfaat bagi mereka. Karena pada hakikatnya harta kita adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Adapun apa yang kita tinggalkan, ketika meninggal ada beberapa harta yang peninggalan, itu milik ahli waris. Ya. Milik ahli waris. Yang milik kita apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sedekahkan karena Allah dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-18. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan sedekah, yang mereka sedekahkan harta-harta mereka, baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka ibaratnya meminjamkan pada Allah dan pinjaman yang baik, ya, artinya mereka infakkan harta mereka di jalan Allah, yudha'afu lahum, Allah akan melipat gandakan pahala untuk mereka. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka adalah pahala yang luar biasa, pahala yang amat besar. Kemudian pelajaran terakhir, antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban kita untuk beriman. Al-imanu bil jannati wan nar, beriman akan adanya surga dan neraka. Wa annahuma haqqun makhluqat wa annahuma makhluqatan. Kita beriman akan adanya surga dan neraka, dan itu adalah hak, dan bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah taala dan ada sekarang ini. Tapi di mana kita tidak tahu, ya. Ini termasuk iman pada hal-hal yang gaib, ya.
Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya karunia, semoga kita dimasukkan dalam surga Allah, dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari azab api neraka. Para pemirsa, para pendengar televisi Radio Raja dimanapun Anda berada, hadis yang berikutnya. Hadis nomor 23. Bagi yang punya kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, itu nomor 23. Dan nomor yang saya buat ini nomor urutan ke-17. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyir hadhil ummata bin nasa bisana. Berikan berita gembira pada umat ini. Bisana'i warrif'ati. Bahwa mereka akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi. Wan nasar, dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Wat tamkin fil ardi, dan mereka akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Faman amila minuhum amalal akhirati lid-dunya. Maka barang siapa di antara mereka yang melakukan amal akhirat untuk mendapatkan dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasib, maka dia tidak akan mempunyai bagian di akhirat kelak. Jadi amal-amal akhirat itu tujuannya untuk dunia. Allah berikan dia di dunia, tapi di akhirat tidak. Ya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Dan di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lil Baihaqi, dan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, qala Rasulullah SAW. Ya, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, bashir hadhil ummata, berikan berita gembira pada umat ini. Bittaisir, yaitu dengan berikan berita gembira dan kemudahan. Allah akan berikan mereka kemudahan-kemudahan. Wassana warrif'ati fid din, dan Allah akan memberikan kemuliaan dan ketinggian derajat mereka dalam agama Allah. Wattamkin fil bilad wan nasr, dan mereka akan diberikan oleh Allah Ta'ala yaitu kekuasaan di muka bumi ini dan pertolongan atau kemenangan. Faman amila minhum amalan, maka barang siapa mengerjakan satu amal, amal ibadah, bi amalil akhirati lid dunya, amal ibadah itu dia lakukan untuk dunia, falaysa lahu fil akhirati min nasib, maka dia tidak mendapat bagian di akhirat kelak. Hadisnya jelas menunjukkan tentang kemuliaan yang Allah akan berikan pada umat ini, dan ini sudah terjadi. Kita melihat bagaimana kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, kepada para khulafa ar-rasyidun, ya, dan mereka para penguasa-penguasa yang datang setelah itu dari kaum mukminin. Allah berikan kekuasaan pada mereka dan harta yang melimpah. Ya. Maka dari itu, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yang pertama, an-rif'ata takunu bittamassuki bid-din ilman wa amalan wa da'watan wa i'tiqadan. Bahwa kemuliaan, ya, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau derajat yang tinggi dan kemuliaan yang Allah berikan di dunia ini tidak lain kecuali dengan at-tamassuk bid-din, dengan berpegang teguh kepada agama Allah. Ya, berpegang teguh pada agama Allah dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, ya, dengan keyakinan. Ini akan menjadikan umat ini mulia. Itu termasuk berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa orang yang berpegang teguh pada agama Allah Ta'ala, maka dia akan mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ya. Jika orang-orang yang betul-betul berpegang teguh pada agama Allah, takut pada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yang mereka akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia
maupun di akhirat. Kemudian perlu dipahami tentang umat, ya. Jadi umat ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, ya, yang mana beliau mengatakan basyir hadil ummata, berikan berita gembira pada umat ini. Nah, umat ada dua macam, ada umat al-ijabah, yaitu umat yang sudah menerima agama Allah, beriman pada Allah dan Rasulnya, yaitu umat Islam kaum muslimin, ya, dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian yang kedua ada ummatud da'wah. Ummatud da'wah itu mereka yang belum memeluk Islam, yang mereka juga kita harus mendakwai mereka agar mereka mengenal Islam, apa itu Islam, ya, dan bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai penerus dari agama-agama sebelumnya, dalam arti yang dibawa oleh para rasul sebelumnya, mengajarkan tauhid agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, ya, dan ini untuk semua, untuk kemaslahatan manusia, ya. Maka umat selain Islam juga perlu didakwai, mereka dinamakan dengan ummatud da'wah, perlu didakwai, kita perkenalkan mereka tentang Islam, apa itu Islam, dakwah dengan hikmah, dakwah dengan baik, dakwah dengan niat yang ikhlas, ya, agar seorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana sabda Nabi alaihissalam, la yahdiyallahu bika rajulan khairum min khumrin na'am. Ya, seandainya Allah berikan petunjuk pada seorang dengan perantaraanmu, itu lebih baik daripada harta yang sangat berharga, yang sangat berharga. Ya, ini juga kembali kepada keikhlasan. Ikhlas di dalam berdakwah, ya. Ikhlas di dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwasanya kekuasaan yang diberikan oleh Allah di dunia ini dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan itu sudah terjadi. Ya. Bagaimana kaum muslimin mendapatkan kemenangan di saat itu, menaklukkan negeri-negeri kafir yang luar biasa. Dua kerajaan besar yang ada di saat itu runtuh, ya, setelah datangnya Islam. Ya. Dan mereka berjuang menyebarkan agama Allah, yaitu para sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang datang sudah mereka. Persia dan Romawi hancur. Ya. Jadi kemenangan yang dimaksud dengan kekuasaan yang Allah berikan di dunia ini adalah dengan memberikan kemenangan pada mereka. Karena mereka membela agama Allah dan mereka menaklukkan negeri-negeri kafir, dan manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, ya, ketika itu. Nah, tatkala umat semakin jauh dari tuntunan agama mereka, ya, maka jangan heran kalau umat menjadi umat yang lemah, umat yang tertindas, umat yang bodoh, ya, kecuali orang-orang yang alim, ya, ketika mereka jauh dari tuntunan agama mereka. Ketika mereka meninggalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi umat yang lemah. Tentang janji Allah Ta'ala yang Allah berikan pada kaum mukminin, itu sudah disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Ya. Surat An-Nur ayat 55. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat." Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang mengamalkan amal-amal yang soleh. "La yastakhlifannahum bil ardi." Allah akan memberikan kekuasaan pada mereka di bumi ini. "Kama istakhlafa alladhina min qablihim." Sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. "Wala yumakkinanna lahum dinahum." Dan Allah akan meneguhkan agama mereka, ya. "Alladhi irtada lahum," yang Allah ridha bagi mereka. "Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna." Dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman, ya, setelah agama ini muncul. "Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an." Karena mereka beribadah menyembah aku dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. "Wa man kafara ba'da dzalika."
dan barang siapa yang kufur setelah itu, faulaika

0: lihat manusia dan dipuji oleh manusia, atau juga untuk didengar dan dipuji oleh manusia, ya. Dan jangan sampai seorang menjadikan amalan akhirat sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Naudzubillah. Ya. Karena ini kalau seorang berniat demikian, amalan yang semestinya untuk dia tabungan baginya di akhirat, itu dia niatkan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, maka amalnya tidak akan dapat balasan di akhirat pula. Bahkan menjadi amal perbuatan dosa. Ya. Perbuatan dosa. Naudzubillah min dzalik. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk ikhlas di dalam ya menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dan beribadah pada Allah taala benar-benar karena Allah taala. Ya, kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang ancaman dan bahayanya seorang yang melakukan amal akhirat untuk tujuan-tujuan duniawi, ya. Naudzubillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah kita sebelum saya lanjutkan, ya ada sedikit. Sebelum kita lanjutkan pada sesi pertanyaan. Di dalam hadis yang saya bacakan tadi ada sebut nama seorang sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nah, siapa Ubay bin Ka'ab ini? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais, Sayyidul Qurra. Beliau adalah penghulunya para qurra Al-Qur'an. Ya, karena Nabi telah memberikan legitimasi kepada umat ini bahwa orang yang paling pandai baca Al-Qur'an adalah Ubay. Wa aqra'uhum Ubay. Orang yang paling pandai baca Al-Qur'anul Karim adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, Abu Mundhir Al-Ansari, ya. Ya. Beliau dari sahabat kaum Ansar. Dan beliau disebut dengan nama Abu Tufail, ya. Disebut nama panggilannya Abu Tufail. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah orang yang ikut dalam Bai'atul Aqabah. Ya, kaum Ansar ketika pergi di haji kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, di tempat Jamarat. Ya. Di antara yang ikut pada saat itu yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau ikut dalam perang Badar, ya. Dan beliau termasuk orang yang juga mengumpulkan Al-Quranul Karim, ya, ketika Nabi SAW masih hidup. Ya, dan beliau membaca Al-Quranul Karim didengar oleh Rasulullah SAW. Ya, dan beliau, Ubay bin Ka'ab, orang yang mempunyai ilmu yang banyak, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai beliau dijuluki dengan apa, tersebut oleh para ulama, kana ra'san fil ilmi wal amal. Beliau adalah seorang yang betul-betul sangat berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani an aqra 'alaika al-Qur'an." Ya. Kata Anas bin Malik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna Allah amarani an aqra 'alaika al-Qur'an." Sungguhnya Allah perintahkan aku untuk membaca Al-Qur'an ini kepada engkau. Kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Kemudian ditanya oleh Ubay bin Ka'ab kepada Nabi alaihi wasallam, "Allah sammani laka?" Ya, ini ya Rasulullah, apakah Allah sebut nama aku pada engkau ya Rasulullah? Qal, ya, kata Nabi alaihi salam, "Na'am, iya. Allah sebut namamu." Bayangkan, orang yang disebut namanya oleh Allah taala, Ubay bin Ka'ab. Ya. Qal wa dzukirta inda rabbil alamin. Wa dzukirtu inda rabbil alamin. Dan kata Ubay bin Ka'ab, "Apakah aku disebut di sisi Allah Rabbul Alamin?" Ya. Kata Nabi alaihi wasallam, "Na'am, iya." Fadharifat aynah, maka menangislah Ubay bin Ka'ab ketika mendengar hadis Nabi SAW ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya. Ya, jadi Ubay bin Ka'ab seorang yang mulia.
1: Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah hukumnya mengajarkan Al-Quran?

0: Al-Quran melalui medsos secara live dan mendapatkan gift dari orang-orang yang nonton. Apakah diperbolehkan dalam syariat? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Dan juga pertanyaan yang senada Ustaz dari penanya yang lain. Ustaz, bagaimanakah hukumnya buat orang-orang yang membaca Al-Quran melalui sosmed yang kemudian dia juga mendapatkan gift ataupun hadiah dari penontonnya Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Baik, tentang masalah ini ya, pada akhirnya ya, belajar Al-Quran ya melalui medsos atau misalnya Zoom, misalnya ada seorang guru baca kemudian diikuti oleh murid ya, atau dengan apa telepon misalnya, ini pada dasarnya hal yang dibolehkan ya. Apalagi di saat ini tidak mudah seorang itu ya pergi ke suatu tempat mencari guru untuk belajar Al-Quranul Karim. Jadi secara umum insyaallah asalnya ada boleh ya. Kemudian masalah tentang pemberian ya, ini hadiah ya, ini yang harus kita selalu meluruskan niat kita. Niatnya karena Allah, hendaknya tetap dijaga ya, baik yang membaca maupun yang mengajarkannya ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau seorang diberikan dan tanpa dia berharap, tanpa dia meminta ya, maka insyaallah itu adalah rezeki yang Allah berikan padanya. Namun sampai misalnya memberikan apa, mengharap-harap ya, nanti kalau tidak diberikan dia menjadi agak marah, agak tidak enak ketika ngajar ya, ini yang sudah berarti niatnya sudah tidak benar ya. Jadi pada dasarnya ya boleh kita memakai medsos itu dalam membaca Al-Quranul Karim, termasuk misalnya seorang mungkin dia punya handphone, di situ ada Al-Quran ya, tidak mengapa dia membaca dari situ ya. Tapi seorang misalnya di masjid ada Al-Quranul Karim ya, dia mengambil dari mushaf, itu tentu akan lebih utama. Dia membaca dari mushaf Al-Quranul Karim yang kita pegang, kita baca ya. Namun ketika kadang-kadang kita di jalan, kita ingin baca Al-Quran, kita tidak bawa Al-Quran, maka ya tidak mengapa kita menggunakan ya, yaitu handphone dan lainnya. Adapun masalah gift tadi, kembali pada niat ya, niatnya untuk apa. Kalau niatnya karena Allah ya, maka insyaallah ya, ketika dia mendapatkan hadiah dari seorang yang diajarkannya ya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Bisa juga ditanyakan pada ustaz-ustaz yang lainnya.
0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Ustaz, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543, dan kepada ada yang telah terhubung kami persilakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
2: Ibu Arsani di Majalengka.
0: Silakan Ibu Arsani.
2: Izin bertanya Ustaz, apa benar Ustaz jika kita sudah menikah Ustaz, kewajiban untuk taat itu hanya kepada suami saja Ustaz? Karena suami terkadang, mohon maaf Ustaz, terkadang suami itu menghalangi sang istri untuk berbuat baik ke orang tua Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Saya sangat bingung sekali Ustaz, yang mana yang saya harus dahulukan antara suami dan orang tua saya Ustaz? Sementara orang tua saya misalnya pengen saya pergi ke orang tua saya, sementara suami saya ngelarang Ustaz. Saya harus bagaimana Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
1: Baik, dalam hal yang ditanyakan tadi ya, seorang ibu dari Majalengka, bahwa yang pertama ketaatan kepada suami itu ya adalah hal yang memang wajib. Tapi tetap ada garisnya, ada batasannya. Artinya ketika suami memerintahkan kepada istri suatu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka istri wajib menaati suami. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau suami memerintahkan pada istri untuk bermaksiat pada Allah taala, maka ini tidak boleh diikuti, tidak boleh ditaati. Ya, ini harus menjadi kaidah kita. Ya, artinya soal yang kita harus ketahui. Kemudian hal yang ketiga, suami tidak berhak melarang seorang istri untuk dia misalnya bersilaturahmi kepada orang tuanya. Suami tidak punya hak untuk melarang. Justru semestinya suami itu mendukung istrinya. Ketika istri ingin berbuat baik, ingin menjenguk orang tuanya, ingin bersilaturahmi dengan orang tuanya, suami harus dukung. Ya, kalau perlu biayanya suami yang nanggung untuk kemana ke orang tuanya. Ya, jadi suami tidak berhak menghalangi seorang istri untuk dia berbakti atau untuk dia bersilaturahmi kepada orang tuanya. Ya, dan suami harus tahu bahwa ketika dia disebut sebagai atau dalam Al-Qur'anul Karim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu berkuasa atas wanita, bukan berarti kemudian dia semena-mena, semaunya, seenaknya, ya tidak. Dan semua ada garis-garisnya, ada batasannya. Ya, jadi kalau misalnya penanya ya juga sementara mungkin ya bisa bersabar, ya. Artinya ya tetap dengan cara yang baik minta izin kepada suami untuk pergi ke orang tuanya. Ya, tapi kalaupun memang tetap dilarang, ya ini termasuk hal yang bukan ketaatan pada Allah, ya. Karena tujuan Anda silaturahmi, mungkin orang tua lagi sakit, lagi memerlukan Anda, maka Anda boleh pergi, ya, menemui orang tua. Ya, makanya di sini pentingnya sebagai suami, ya, sebagai orang yang berumah tangga untuk mengetahui, ya, aturan-aturan yang digariskan oleh agama kita dalam hal bermuamalah, ya, baik suami istri ataupun dengan keluarga kerabat yang sudah bergabung menjadi satu keluarga dengan pernikahan tadi itu. Harus tahu ada batasan-batasannya, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik pada suami Anda dan juga pada Anda untuk tetap yakni bisa melakukan kebaikan-kebaikan, ya, baik pada orang tua ataupun pada suami. Wallahu taala a'lam.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani yang dari Majalengka adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini. Tentunya sebelum kami tutup perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
1: Baik, para pemirsa, para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, ya, semoga apa yang kita dengar tadi, yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini, ya, menambah wawasan ilmu kita dan supaya kita lebih waspada, lebih hati-hati dan terus menjaga niat-niat kita. Ya, yang namanya nafsu itu dia selalu menyuruh pada keburukan. Makanya keikhlasan itu sulit sebetulnya. Ya, karena ketika seorang ikhlas kepada Allah, itu nafsunya tidak mendapat bagian. Oleh karena itu bagi nafsu ini keikhlasan itu amat berat. Tidak gampang. Makanya mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu ikhlas dan kita dilindungi dari kejahatan nafsu kita dan kejahatan syaitan yang juga selalu merongrong kita, ya, dalam hal-hal yang kita mungkin tidak merasa dia masuk dalam hati kita, dia membisiki sesuatu. Ya, ini kita harus selalu sering ta'awud, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejahatan diri kita dan dari kejahatan syaitan. Berlindung pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dan yang kedua, hendaknya selalu kita memeriksa niat-niat kita. Ya, dalam beramal, beribadah, bermuamalah, hendaknya kita selalu, ya, meluruskan niat dan memeriksa niat kita. Kalau niat kita karena Allah, lakukanlah. Tapi kalau bukan karena Allah, hendaknya kita, ya, berhati-hati dalam melakukan amalan tersebut. Aku lukuh lihat dan semoga bermanfaat, ya, dan mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan dan haturkan kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak wa Mu'alim LC MAHI Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan waktunya di pagi hari ini dan menyampaikan materi serta telah memberikan jawaban-jawaban untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau di sana dan meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap jumpa bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan juga rekan-rekan kami kru Roja Celengsi dan juga kru Aliman TV di sana yang telah bekerjasama dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dapat menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita kembali untuk bisa menghadirkan kajian ini di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Allahumma amin. Dan untuk Anda semuanya khotaisa ma'azani Allah wa iyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Minnatul Alim Al-Raqib. Insyaallah, Allahumma amin. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Alhamdulillah.
3: Jadikan Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
7: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
12: an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabad al-jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasat al-jannah لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
13: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
14: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
15: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu'u bidzambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: قَالُوا

0: لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
2: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, Pak sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di hari Selasa seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang rutin kami hadirkan secara langsung dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam yang disampaikan oleh penulisnya langsung yaitu Al-Ustaz Abisan Al-Medani hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau berkenan kembali meluangkan waktunya untuk kita semua untuk memberikan faedah-faedah dari buku tersebut. Dan pembahasan masih melanjutkan metode pembelajaran dari waspada media. Seperti biasa mungkin jika ada waktu untuk bersoal jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa melayangkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 4 poin berkaitan dengan bab waspada media, berkaitan dengan metode pembelajaran yaitu langkah-langkah yang harus diambil oleh orang tua, ya, ibu dan bapak, ayah bunda untuk meminimalisir ataupun mengurangi ya pengaruh buruk dari gadget ataupun media sosial. Poin kelima sekarang yaitu biasakan anak semenjak kecil dengan kegiatan fisik, yaitu yang melibatkan aktivitas fisik dan juga aktivitas otak yang positif, ya, suka berkegiatan dengan alam atau kegiatan outdoor dan terbiasa dengan aktivitas yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat. Ini untuk bisa dikatakan sebagai pengalihan, ya, supaya dia tidak terjebak dalam aktivitas yang itu-itu saja atau monoton, ya, apalagi kegiatannya hanyalah di rumah misalnya, ya, maka tidak ada mungkin perkara yang bisa dia lakukan ya selain memegang gadget atau bermain gadget, ya. Nah, demikian. Tapi masalahnya adalah ya kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik ini, ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang menuntut olah tubuhnya itu perlu kepartisipasi, ya, keterlibatan yang lain gitu, ya. Nah, dalam hal ini tentunya orang tua, ya, nah, ayah bunda untuk ikut terlibat di situ, ya, dalam kegiatan yang bersifat fisik tadi. Karena kalau sendiri ya jangankan anak-anak, ya orang tua aja bosan kalau ya beraktivitas fisik sendirian begitu, ya, perlu partner istilahnya. Ya, jadi perlu didampingi, ditemani, ya, dibersamai oleh orang tuanya. Begitu, mau tidak mau di sini adalah orang tua harus memberikan waktu untuk anak supaya bisa membersamainya di dalam kegiatan-kegiatan fisik ini, ya. Nah, karena tubuh ini kalau tidak dibiasakan beraktivitas, aktivitas fisik maksudnya, dia akan cenderung ya malas ya, atau dalam istilah hari ini disebut mager, malas gerak ya. Nah, atau aktivitas fisik itu akan menjadi beban baginya, tidak nyaman baginya ya, cenderung dia hindari aktivitas fisik itu. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman dengan aktivitas-aktivitas yang ya kita katakan monoton tadi ya, main HP, main gadget ya, nonton ya, itu kan membuat ya kita katakan aktivitas fisiknya itu melemah ya, nggak terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ya, fisikal, yaitu yang melibatkan olah tubuhnya ya, seperti itu ya, sehingga dia cenderung malas. Banyak anak-anak muda hari ini, remaja-remaja yang akhirnya ya lebih memilih ya bersantai di rumah, main gadget, menghabiskan waktu di depan layar screen gadgetnya ya, sampai berjam-jam kadang-kadang ya. Dan ketika diajak untuk berkegiatan outdoor ataupun yang melibatkan olah tubuh mereka ya, mereka malas ya, mereka memilih untuk menghindarinya ya. Di samping ya itu juga menjadi beban karena tidak menjadi kebiasaan di sini ya, tidak menjadi kebiasaan dirinya. Nah, sehingga dia lebih memilih untuk bermain gadget aja. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, anak zaman sekarang disuruh pilih, misalnya lah hujan di luar ya, disuruh memilih apakah dipersilakan main mandi hujan atau main gadget. Ya, mungkin dia lebih memilih main gadget daripada mandi hujan ya. Karena ada pilihan ya, ada pilihan yang mungkin lebih memanjakan tubuhnya, yaitu main gadget ya, masuk kamar, apalagi kamarnya pakai AC, apalagi hujan turun udaranya mungkin sejuk ya, nyaman, dingin. Ya, mungkin dia lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam kamarnya. Ya, itu anak-anak zaman sekarang ya. Nah, anak-anak zaman dulu ya, itu justru mencari-cari kesempatan untuk bisa main hujan ya. Nah, demikian, apalagi disuruh, enggak disuruh aja dia main hujan ya. Nah, apalagi disuruh ya, dia akan memilih aktivitas itu. Ya wajar karena enggak ada pilihan dulu ya. Nah, dulu enggak ada gadget ya. Ini ya, obstacle atau tantangan seperti ini enggak ada. Jadi ya mungkin anak-anak ya lebih memilih beraktivitas outdoor di luar rumahnya ya. Nah, main layang-layang dan ya bermain bola mungkin di lapangan ya. Nah, main peta umpet dan lain sebagainya. Karena enggak, itulah pilihan yang paling menyenangkan bagi mereka saat itu. Tapi sekarang ada pilihan, ada godaan besar ya untuk bisa menghabiskan waktu dan memanjakan tubuh. Maka di sini ya peran orang tua ya untuk ya membersamai anak dalam beraktivitas fisik tadi ya. Nabi sering menyontohkan itu, karena kadang beliau meladeni anak-anak itu, anak-anak ya, dengan berkejar-kejaran bersama mereka, kejar-kejaran bersama mereka ya, bermain-main dengan mereka ya. Nabi melibatkan diri di situ ya, bersama anak-anak ya, karena ya ada mungkin rasa gembira ya, ketika ada orang dewasa ikut bersama mereka di dalam kegiatan-kegiatan bermain mereka. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ini poin kelima, yaitu biasakan anak sejak kecil ya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik ya, olah tubuh ya. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan ke fungsi otak ya, berpikir. Makanya Nabi sering, kadang-kadang Nabi memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak, pada remaja ya, untuk memancing mereka berpikir. Ya, jangankan anak-anak, orang dewasa aja Nabi kadang-kadang memancing mereka untuk berpikir dengan melontarkan pertanyaan. Itu salah satu metode yang dipakai Nabi ya, ya untuk melatih manusia itu untuk berpikir. Ya, nah sering itu di majelis-majelis ilmu Nabi melontarkan pertanyaan. Ya, mungkin materi tidak begitu dalam ya, tidak begitu panjang sampai berpoin-poin, enggak. Sederhana saja Nabi melontarkan satu perkara, satu pertanyaan ya kepada sahabat, dan mereka berebut-rebut untuk menjawabnya. Ya, nah ada satu momen di mana mereka tidak menemukan jawabannya. Mereka sudah berusaha untuk menjawabnya, tapi mereka tidak menemukan jawabannya. Ya, sementara jawaban itu ada di depan mata mereka. Itu tentang perumpamaan seorang Muslim. Ya, pohon yang perumpamaannya itu seperti ya seorang Muslim. Mereka menjawab pohon ini, pohon itu. Ya, mereka jawab pohon-pohon yang mungkin ada di hutan dia. Sementara jawabannya ada di depan mereka, yaitu pohon kurma. Ya, nah demikian. Nabi melontarkan pertanyaan ya di dalam majelis ya untuk memancing para sahabat, ini orang-orang dewasa ya, untuk berpikir ya. Karena kalau hanya mendengar taklim kita misalnya ya, hanya mendengar saja boleh jadi ya. Orang mendengar itu ya ada istilahnya dalam hadis disebut akmaul qaul, yaitu orang yang dengar tapi masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya, dari mana kita tahu orang yang mendengar itu bekerja otaknya, berpikir dia? Enggak tahu kita. Ada yang bengong aja. Ada yang pura-pura ngangguk-ngangguk, pura-pura paham gitu, padahal enggak paham dia. Padahal pikirannya entah kemana. Ya, bengong banyak itu di majelis-majelis ilmu seperti itu, atau yang berpikir juga tapi mikirnya entah apa gitu ya, tidak terlibat di dalam majelis. Tidak terlibat di dalam pembicaraan yang sedang dibicarakan. Ya, jadi kita enggak tahu orang yang dengar itu bekerja enggak otaknya, berpikir enggak dia. Ya, maka salah satu cara adalah melontarkan pertanyaan kepada audiens. Nah, itu cara yang sering ya, sering sekali dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka para sahabat itu tidak hanya diminta untuk mendengar, tapi mereka dilibatkan ya untuk ya ikut serta di dalam pembicaraan. Ya, dengan melontarkan pertanyaan kepada mereka, ya. Nah, demikian. Dan itu orang dewasa, anak-anak juga sama. Ya, Nabi sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka untuk memancing minat mereka. Ya, seperti ya Nabi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya. Nabi bertanya kepada Zaid bin Thabit dan lain-lain sebagainya, anak-anak yang tumbuh besar di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, itu melatih otak mereka agar ya biasa bekerja. Karena otak itu juga perlu latihan. Ya, karena kalau enggak dilatih juga mati dia. Ya, tidak terbiasa berpikir ya. Ya, ada beberapa kegiatan yang bisa mengaktifkan sel-sel otak yang tidur atau yang belum on ya, masih off, yaitu satu membaca ya, yang kedua adalah ya berusaha untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ya. Nah, tidak semua orang bisa berpikir kritis ya, mau melontarkan pertanyaan sendiri kemudian menjawab sendiri, enggak. Kadang-kadang perlu dipancing oleh orang lain ya, untuk dia bisa menjawab perkara-perkara yang mungkin nggak pernah dipikirkannya ya. Nah, kadang-kadang kita sering menggunakan metode itu, melontarkan satu pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan itu nggak pernah terlintas, nggak pernah terpikir oleh ya audiens atau oleh mereka yang mendengar ya. Nah, demikian, bahkan mereka tidak menyangka akan ditanya seperti itu ya. Nah, jadi ya ini penting. Tujuannya bukan mereka sekedar tahu jawabannya, enggak. Ya, itu bukan, itu salah satu ya tujuan ya, tapi ya di sana ada tujuan lain, yaitu melatih ya manusia untuk berpikir. Ya, bukan hanya laki-laki, bahkan kepada wanita. Nabi juga bertanya ya kepada mereka ya. Nah, demikian. Untuk terbiasa karena keistimewaan muslim itu adalah muslim itu suka berpikir, karena dasar agama ini adalah belajar ya. Ini agama bagi orang yang mau belajar ya, tidak ada tempat bagi orang yang enggak mau belajar sebenarnya di dalam agama ini. Makanya ayat pertama yang turun itu kan Iqra ya, itu. Dan salah satu ayat yang diturunkan Allah adalah fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Ya, jadi di sana ada kita katakan kegiatan untuk belajar ya. Nah, karena agama ini adalah agama untuk orang yang mau belajar ya. Maka Allah memuji orang-orang yang mau berpikir. Allah memuji ulul albab, ulun nuha ya. Allah memuji orang-orang yang tadakkarun, ya tafakkarun, ya tadabbarun. Bahkan Al-Qur'an sendiri diturunkan tujuan utama dan intinya adalah ya untuk ditadabburi ya. Afala yatadabbarun Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, orang yang malas berpikir, enggak dibiasakan untuk berpikir, ya dia enggak selera. Bahkan banyak ya kita katakan manusia hari ini dilontarkan pertanyaan kepadanya, justru dia tersinggung. Justru dia tidak suka, ya. Justru dia jengkel. Justru dia kesel. Ya, banyak seperti itu. Saya sering menggunakan metode itu di dalam majelis-majelis ilmu, ya. Mungkin yang sering mengikutinya ya mungkin mengetahui itu. Ya, kita menggunakan metode itu, ya. Satu ketika saya bertanya kepada audiens, kepada hadirin pertanyaan, ya ternyata setelah majelis ada yang mengkomplain gitu. Dia merasa enggak suka ditanya-tanya. Ya, ini aneh sebenarnya. Itu saya berpikir ya ini orang yang memang enggak biasa untuk berpikir mungkin ya. Ya, sehingga dia komplain begitu ya. Dia enggak suka ditanya-tanya katanya begitu. Nah, demikian. Ya, seperti itu. Maka perlu dibiasakan, dilatih ya. Kita menggunakan cara seperti itu, metode seperti itu karena Nabi juga menggunakannya. Ya, sahabat-sahabat juga menggunakannya. Bahkan itu adalah metode Al-Qur'an. Ya, Allah memancing kita untuk bertanya. Ya, Allah memancing kita untuk selalu menjawab pertanyaan. Allah memancing dengan pertanyaan supaya kita mencari jawabannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berapa banyak ayat-ayat yang Allah mengatakan afala yanzurun, tidakkah kamu lihat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa sutihat. Ya, dan ayat-ayat sejenisnya menyuruh kita untuk mencari jawaban. Ya, Allah melontarkan satu pertanyaan dan Allah tidak jawab. Ya, secara langsung ya. Tujuannya apa? Agar manusia mencari jawabannya. Ya, mencari tahu, karena ini agama untuk orang yang belajar. Nah, kita menuntut ilmu juga harus merubah mindset kita. Ya, karena kita hadir di majelis ilmu itu untuk memeriksakan kesehatan rohani kita, bukan memuaskan telinga kita, hanya mau mendengar yang enak-enak saja. Hanya mau mendengar yang ya menjadi hiburan saja. Majelis ilmu bukan majelis entertainment, bukan majelis hiburan ya. Majelis pelarian begitu. Wah, stres saya duduk dulu majelis ilmu supaya tenang, enak saya dengarkan ustaz itu ngomong ya, tapi diajak berpikir enggak mau. Ya. Ini bukan tempat untuk istirahat majelis ilmu itu. Ya, maka yang diminta materinya yang ringan-ringan aja begitu ya. Nah, kadang-kadang kita kasih materi yang ringan pun mereka pada dasarnya enggak mau berpikir begitu ya, malas untuk berpikir. Sebab mungkin dari kecil tidak dibiasakan untuk berpikir. Nah, maka ajarilah anak-anak kita untuk berkegiatan yang sifatnya melibatkan aktivitas otak mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah seperti misalnya, ya membaca. Membaca adalah salah satu aktivitas yang menuntut kerja otak. Ya, orang-orang di luar sana sudah memakai metode baca cepat. Sehingga misalnya mereka baca 2-3 jam per hari, mereka bisa menamatkan beberapa buku kalau memakai metode baca cepat. Ya, nah di banyak sekolah-sekolah di luar sana juga memasukkan ya kita katakan mata pelajaran membaca di dalam kurikulum mereka untuk menumbuhkan minat baca pada anak-anak. Anak-anak menjadi senang membaca, ya suka membaca, akrab dengan buku. Itu salah satu kegiatan yang menuntut aktivitas otak dan itu positif. Ya, nah demikian. Ya, nah dan itu bisa jadi salah satu cara untuk ya mengalihkannya dari ketergantungan kepada gadget. ya. Nah, dia lebih suka membaca daripada bermain gadget. Tapi kita lihat anak-anak zaman sekarang ya, senangnya justru parah ya, joget-joget di depan kamera handphonenya. Ya ternyata sedang live di TikTok. Ya gimana generasi seperti itu suka baca? Ya, nah bagaimana mereka bisa ya maju ya dengan kebiasaan seperti itu? Tumpul otaknya, mati otaknya. Ya. Nah, demikian wallahu alam bissawab. Baik. Nah, kemudian yang keenam, jelaskan kepada anak agar sebisa mungkin gadget itu kita dijadikan sebagai sahabat yang menolong dalam kebaikan, yaitu dalam hal-hal yang positif, bukan sebaliknya. Ya, misalnya sedari awal kita kenalkan gadget, jelaskan fitur-fiturnya yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk hal-hal yang membawa kebaikan. Nah, ini jika anak itu sudah ya nggak bisa dihindari lagi untuk pegang gadget, ya misalnya 10 tahun ke atas. Ya, itu perlu pendampingan sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Perlu didampingi, diarahkan, ya, diberi tuntunan sehingga benda itu ketika berada di tangannya betul-betul bermanfaat. Ya, karena ya kita enggak bisa menampik ya sisi positif dari benda itu, ya. Nah, kita tidak mengharamkan gadget. Kita tidak mengharamkan teknologi, ya, karena itu tidak mungkin kita lawan, ya. Kita tidak mungkin untuk mendilitnya dalam kehidupan kita hari ini, ya. Nah, dia sudah menjadi bagian dari hidup manusia, termasuk anak-anak kita nantinya, begitu ya. Nah, maka ya jelaskan ini adalah alat yang manfaatnya juga luar biasa kalau dimanfaatkan dengan baik, ya. Nah, seperti itu. Dan ini kan perlu mendewasakannya dalam menggunakan alat itu. Ya, nah demikian. Sehingga ya banyak juga kita lihat orang-orang yang ya mendapatkan kebaikan ya, bahkan hidayah, bahkan masuk Islam ya karena ya teknologi ya, karena bahkan dia mengenal Islam lewat media sosial. Karena orang-orang non-muslim sekarang ini belajar Islam tidak mungkin dia duduk di masjid. Sementara mereka penasaran tentang Islam. Lalu dari mana mereka belajar? Ya, dari YouTube, dari media sosial, ya. Nah, mereka buka ya kita katakan konten-konten yang positif bermanfaat. Dari situ mereka dapat hidayah, masuk Islam. Itu kan kebaikan. Berapa banyak hari ini orang-orang yang mendapat hidayah kepada Islam, kepada sunnah melalui ya teknologi. Ya kalau tidak ada teknologi mungkin enggak akan sampai hal itu, informasi itu ke tangan mereka, ke telinga mereka. Dari mana mereka dapatkan? Ya enggak mungkin mereka masuk masjid sementara mereka belum muslim. Ya, dan ada gap di situ ya, ada apa namanya? Dinding pemisah di situ. Sehingga mereka enggak bisa mendapatkan akses untuk ya bisa memperoleh informasi-informasi yang positif, yang benar tentang Islam. Ini salah satu ya, ya belum lagi yang lainnya ya. Jadi ini tidak kita pungkiri ya manfaatnya. Namun dibalik itu kerusakannya juga luar biasa ya. Itu juga kita tidak boleh nafikan. Maka ya sebisa mungkin ya kita membantu mereka untuk menjadikan alat itu sebagai ya, ya kita katakan sahabat yang bisa membawa manfaat. Ya, nah demikian. Banyak di sana hal yang bermanfaat yang bisa kita ajarkan kepada anak ya melalui gadget. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, karena sekarang ada juga yang namanya buku digital ya dan lain sebagainya. Ya, sekarang ini maktabah yang isinya ribuan buku bisa hadir di pocket kita, bisa kita kantongi dan bisa kita bawa kemana-mana. Ya, nah. Banyak aplikasi-aplikasi yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita sebenarnya ya. Nah, maka isilah gadget mereka dengan hal-hal seperti itu. Ya, nah, ya ada contohnya Maktabah Syamilah yang membuat ribuan buku bisa masuk dalam satu aplikasi. Ya, dan bisa mereka kantongi dan mereka bisa buka, baca di mana-mana. Itu kan kemudahan, ya. Nah, demikian. Ya, sehingga mereka bisa memanfaatkan waktu ya, tidak membuang-buang waktu, tidak membuang waktu percuma tanpa manfaat dengan membaca aplikasi-aplikasi seperti itu misalnya, yang memuat maktabah perpustakaan Islam yang komplit. Ya nggak mungkin, ya mungkin kita mengumpulkan buku sebanyak itu juga ya di rumah kita, bahkan di sekolah sekalipun. Tapi itu kan bisa dijadikan sebagai alat bantu. Kita tidak katakan bahwa itu bisa mengganti fungsi perpustakaan, ya buku-buku fisik, enggak. Itu sebagai alat bantu saja, ya. Nah, seperti kita bisa taklim di mana-mana melalui ya streaming media sosial, YouTube dan lain sebagainya, Facebook dan lain sebagainya. Tapi itu tidak bisa menggantikan majelis ilmu. Ya enggak mungkin kan majelis ilmu ditutup karena orang-orang bisa kajian online misalnya, streaming misalnya, enggak. Sama dengan perpustakaan juga, ya. Nah, buku-buku digital ya itu membantu kita, ya. Bukan berarti menghapus ya fungsi perpustakaan fisik, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab, ya. Nah, seperti itu. Yang ketujuh, bangun komunikasi dan dialog yang nyaman dan intens dengan anak, ya. Intens artinya ya tidak terputus, ya, terus menerus, ada progresnya, berkesinambungan, itu maksudnya. Jadi nyambung begitu, ya. Nah, tidak mengulang-ulang pembicaraan itu-itu saja. Kadang-kadang itu membuat anak jadi bosan, ya. Kalau kita ngobrol sama dia selalu ya materinya, topiknya itu-itu aja yang diulang-ulang, ya kan bosan, ya. Nah, jadi harus ada yang ya kita katakan ya bukanlah kurikulum, ya, tapi topik-topik yang berkesinambungan begitu, ya. Nah, demikian. Jadi anak juga tertarik ya untuk berkomunikasi atau berdialog dengan orang tuanya. Itu perlu dibangun, ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Diarahkan agar mereka bisa mengatur waktu dengan baik, ya, mengisi waktu, ya. Nah, ini juga perlu diajarkan ya kepada anak-anak. Anak-anak dilatih untuk bisa mengatur waktu dengan baik, karena ada 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Ada waktu istirahat, ada waktu ibadah, ada waktu makan, ya, ada waktu tidur, ada waktu ya kita perlu bersosialisasi, bertemu dengan manusia dan sebagainya, ya. Nah, itu kita arahkan mereka agar bisa mengatur

makhluk sekitar, ya, dengan ayah ibunya, dengan saudara-saudaranya, dengan tetangga. Nah, seperti itu, ya. Ya, sehingga tidak habis waktu itu hanya untuk gadget. Ya, habis waktu di depan gadget. Habis waktu di depan tablet. Habis waktu di depan handphone. Habis waktu di depan TV. Ya, nggak beranjak dari situ berjam-jam. Ya, kan dia sudah membuang-buang waktu percuma, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah, ingatkan anak dengan lembut jika melakukan pelanggaran. Nah, ini yang perlu dipahami oleh setiap orang tua, ya. Anak nggak bisa dibiarkan, nggak boleh melakukan pembiaran terhadap anak, ya. Kalau dia melakukan pelanggaran, itu adalah metode yang salah. Ketika anak salah, kemudian dilakukan pembiaran, ya, kita tidak boleh membiarkan. Kita perlu meluruskan, mengingatkan, ya, memberikan pelajaran, ya. Nah, tapi dengan cara yang bijaksana, lemah lembut, ya. Nah, karena ketika anak melakukan pelanggaran, ya, ya, yang dia perlukan di situ adalah orang yang mengingatkan, orang yang menasihati. Tapi kadang-kadang orang tua hadir bukan sebagai pengingat, bukan sebagai pemberi nasihat, tapi sebagai kita katakan eksekutor, ya, menjadi algojo yang siap untuk menghukum, punishment. Ya, itu mungkin berangkat dari kemalasan orang tua untuk memberikan nasihat dengan alasan sudah berkali-kali, ya, berapa kali rupanya Nabi Nuh itu sampai ratusan tahun menasihati anak. Ya, nah, Nabi Yakub di dalam surat Yusuf sampai tua. Ya, nah, sampai kita katakan anaknya kecil sampai ya dewasa, sampai dari Nabi Yusuf kecil sampai Nabi Yusuf menjadi ya kita katakan menteri, ya, menjadi penguasa Mesir. Berapa tahun itu? Puluhan tahun. Nah, begitulah sabar mereka di dalam menasihati, membimbing, mengarahkan anak. Nah, kita baru sekali dua kali, lalu kita malaslah, langsung aja main vonis, langsung saja menjadi algojo, ya, langsung saja menjadi ya, kita katakan eksekutor hukum, ya, langsung hukuman, hukuman dan hukuman, ya. Nah, nggak ada lagi peringatan tanpa babi bu, istilahnya. Langsung, ya, nah, demikian, langsung divonis anak itu, ya, langsung dihukumi, dihakimi, ya. Nah, itu bukan cara yang baik, karena ketika manusia itu berbuat salah, ya, dan semua kita berbuat salah, orang tua juga berbuat salah, ya, kita nggak boleh egois di sini, ya, kita nggak boleh menafikan hal itu, bahwa orang tua juga banyak salah. Nah, ketika anak mengingatkan sedikit saja orang tua atas kesalahannya, orang tua aja nggak terima, bahkan tersinggung, bahkan marah-marah. Lalu menodong anak dengan perkataan, ah, sudah berani melawan, ya. Seperti itu. Ya, nah, kita aja kalau salah, ya, kita orang-orang dewasa ini, kalau kita salah, kita nggak mau langsung dihukumi, dihakimi, divonis, ya, langsung jatuh punishment terhadap diri kita, atas diri kita, kita aja nggak mau. Kita akan melawan juga. Kita nggak terima, kita berontak, ya, apalagi ya anak-anak, ya, kita maunya apa? Kalau salah, keliru, silap, kita maunya ya kan bisa diomongi baik-baik, kita bilang seperti itu, ya, kan bisa dinasehati, diomongi baik-baik, kita aja mau seperti itu. Kalau kita buat salah, padahal kita udah sering mengulang-ulangi kesalahan. Tapi kita tetap ingin diperlakukan, wah, kan bisa diomongi baik-baik, kan bisa dikasih tahu baik-baik, gitu ya. Kita aja mau seperti itu. Ya, anak juga sama, anak juga maunya seperti itu, diomongi baik-baik. Kita mau orang lain sabar menghadapi diri kita, ya. Kita mau, kita nuntut orang lain supaya sabar untuk menghadapi diri kita. Tapi kita sendiri kadang-kadang nggak bisa sabar menghadapi orang lain. Lalu gimana ya sikap kita bisa diterima kalau seperti itu,
Ya, nah jadi ya sabar.

0: ingatkan anak dengan lembut, berulang-ulang, ya. Nah, karena yang mengubah hatinya bukan kata-kata kita. Yang mengubah hatinya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kun itu bukan di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengatakan kun fayakun, bukan kita. Nah, kita cuma menyampaikan fa inna ma alaikal balagh wa alainal hisab. Kewajiban kamu menyampaikan, kewajiban kami menghisab. Ya, apa tugas kami menghisab. Ya, nah demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka ya perlu kesabaran di sini. Ya, jangan katakan sudah berkali-kali, berapa kali memangnya. Ya. Nah, bahkan kadang-kadang baru 1-2 kali. Lalu kita kadang-kadang suka hiperbolis. Wah, sudah berkali-kali saya nasihati anak saya. Kadang-kadang kalau dikejar berapa kali? Baru kemarin rupanya. Lalu dia menggunakan kata-kata kalimat yang terlalu hiperbolis, seolah-olah dia sudah puluhan tahun menasihati anaknya. Nah, ternyata baru kemarin gitu ya. Dia menuntut hasil yang instan, cepat gitu ya. Dia menuntut orang lain cepat menerima kata-katanya. Sementara ya dia sendiri mungkin di nasi itu berulang-ulang, dia juga enggak pernah menerima itu. Ya. Nah, dia kalau dinasihati ya, dia juga melengos, dia juga menolak. Nah, seperti itu. Jadi ya ingatkan anak dengan lembut jika melakukan pelanggaran. Pertama, jangan ada pembiaran, karena itu adalah suatu hal yang kontra dari pendidikan, yaitu tindakan pembiaran. Gak boleh dibiarkan atas satu kesalahan. Anak harus tahu itu salah. Tapi ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah caranya. Ya, cara yang salah itu bisa berakibat fatal. Ya, nah demikian. Ya, ya seperti Nabi menggambarkan ya bagaimana cara meluruskan wanita. Yang kata Nabi, mereka itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita dihadapkan kepada kita tulang rusuk yang bengkok lalu disuruh untuk meluruskannya, apa yang kita lakukan? Kita diamkan, kita biarkan, ya biar dia akan tetap bengkok selamanya, nggak akan ada perubahan apapun. Itu kalau kita melakukan pembiaran, ya kita buru-buru ingin meluruskannya, buru-buru kan tergesa-gesa ya, hingga kadang-kadang kita berbuat kasar. Nah, kalau kita kasari, patah, nggak akan lurus, bahkan patah. Ya, ada dua risiko di sini, tetap bengkok atau patah. Dan dua-dua itu bukan tujuan kita. Tujuan kita kan meluruskannya. Lalu gimana caranya? Ya, ketika Nabi mengumpamakan ya, gimana susahnya meluruskan kaum wanita seperti meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus melakukannya dengan lembut. Ya, jangan dibiarkan karena enggak akan lurus dia. Jangan dikasari, dia akan patah. Ya. Nah, maka lakukanlah dengan lembut. Ya, karena orang itu pada dasarnya manusia itu suka diperlakukan dengan lembut. Enggak suka dikasari. Ya, enggak ada orang yang suka dikasari. Mereka ingin kalaupun salah diluruskan dengan lembut. Ya. Nah, yang kedua adalah itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak cukup sekali, dua kali, ya udah. Ini enggak bisa lurus, kita bilang seperti itu. Enggak. Itu adalah sikap putus asa. Maka bagaimana caranya? Ya terus diulangi, akhirnya, pada akhirnya ya, dia akan lurus sedikit demi sedikit. Jangan berharap hasil yang instan, cepat. Ya, karena keputusan akhir juga bukan di tangan kita, bisa aja cepat. Karena kalau Allah berkehendak kun fayakun, ya. Ada orang yang diomongi sekali dua kali langsung dia terima hidayah itu. Ada yang berkali-kali, bertahun-tahun bahkan ya. Ya baru dia paham dan dia bisa nerima. Itu kan bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tugas kita lakukan. Sampaikan nasihat itu bil haqqi was sabri. Nah, ada perintah untuk tawasi bisabri, memberikan nasihat dengan kesabaran. Ya, kita perlu sabar di sini. Ya. Nah, demikian. Karena itulah dia amal kita, itulah dia kita katakan tabungan kita. Ya, kita menyampaikan nasihat, kita menyampaikan ilmu ya kepada orang-orang yang perlu ilmu, menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang perlu nasihat. Ya, nah seperti itu. Jadi ingatkan mereka dengan lembut jika melakukan pelanggaran. Ya, karena kalau kita lakukan dengan cara yang kasar, ujungnya biasanya ini ya, akan terbuka konflik antara anak dan orang tua. Keributan. Lama-lama hati menjauh itu karena keributan itu. Sehingga ada jurang antara anak dan orang tua. Karena sudah panas ya, kita katakan komunikasinya sudah panas ini. Ya, karena cara yang salah tadi ya, cara yang kasar tadi. Ya, sehingga ini akibatnya bisa fatal gitu. Tujuan tidak tercapai, ya justru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kebencian dan permusuhan. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, seperti itu mungkin ya materinya pada kesempatan pagi ini. Dan selanjutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk insyaallah. Dan berikutnya kita akan lanjutkan dengan bab yang baru ya, yaitu bimbing anak untuk memilih teman dan lingkungan yang baik. Yaitu berkaitan dengan kewajiban orang tua ya ikut terlibat di dalam menentukan memilih lingkungan dan pergaulan. Anak gak boleh dibiarkan mencari lingkungan dan pergaulannya sendiri. Apalagi hari ini terlalu berbahaya, sangat besar risikonya ya. Nah itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah.
1: Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dari lanjutan metode pembelajaran bab waspada media yang diambil dari buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja yang pertama Ustaz, dari penanya yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah salah jika orang tua ikut memantau akun sosial media anaknya yang remaja karena kekhawatiran fitnah, syubhat dan syahwat yang dia lihat atau ketahui? Sebagian orang mengatakan hal tersebut tidak boleh katanya karena melanggar privasi anak. Anak kami termasuk terbuka kepada orang tua. Tetapi suatu ketika saya melihat status sosial media temannya yang berkata-kata kotor. Dia tahu tapi tidak bicara ke kami Ustaz. Saya khawatir dia ikut-ikutan walaupun kita sudah edukasi bahwa itu tidak baik.
0: Iya, ini sama dengan isu HAM ya. Ya, kadang-kadang itu bisa menjadi senjata makan tuan kayak gitu ya. Ini hak privasi ya. Iya, ada di sana privasi. Cuma ini hubungannya kita katakan tugas kita di sini bukan ya kita katakan sebagai penonton, bukan. Kita adalah pembimbing di sini ya, mentor ya. Ya bukan penonton gitu. Istilahnya pelatih gitu ya. Nah, jadi ya harus tahu gitu. Ya, harus tahu kita apa saja kegiatannya di dunia maya. Ya. Ya, walaupun kita sadar bahwa kita enggak semuanya tahu ya, tapi secara garis besar kita harus tahu. Karena itu adalah tugas kita ya, kewajiban kita itu ya membimbing mereka. Gimana kita membimbing kalau kita enggak dapat akses ke situ? Makanya tumbuhkan kepercayaan anak kepada kita. Nah, kadang-kadang orang tua itu enggak siap ya ketika tahu ya rahasia-rahasia yang kadang-kadang membuat terkejut dirinya begitu ya, ketika tahu hal-hal yang rahasia di kita katakan di handphone anaknya atau di kita katakan media sosial anaknya ya, sehingga kadang-kadang ya penanganannya salah ya sehingga anak pun menjaga jarak ya. Contohnya orang tua yang kalau berhadapan dengan anak selalu punishment ya, menghukumi, menghakimi ya begitu, yang ngamuk-ngamuk, marah-marah ketika dia tahu anaknya berkegiatan di media sosial yang ya kita katakan negatif lah ya. orang tua nggak siap menerima hal-hal semacam ini, gitu ya, sehingga kehabisan akal untuk mau merubahnya atau berusaha untuk menyelesaikan masalah anak secara instan. Maka kita sering mengulang-ulangi ya penyampaian ini bahwa mendidik anak tanpa amarah itu adalah titik nol pendidikan. Ya, harus berangkat dari situ dulu. Ya, nah itu yang ditunjukkan Nabi ya. Ketika Nabi dapat berita apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid di medan peperangan ya. Dan itu berita yang valid ya. Yaitu apa? Oh, Usama bin Zaid waktu itu usianya 15 tahun ya, seorang remaja, membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi tahu, dapat informasi. Nabi memanggil Usama, apa untuk memarahinya? Enggak. Nabi mengkonfirmasi, walaupun Nabi sudah tahu itu benar ya, enggak salah. Nah, tapi Nabi mengkonfirmasi lagi, apakah kamu membunuhnya wahai Usama? Sudah dia mengucapkan. Jadi tidak ada kesan menyalahkan. Ya, tapi Nabi ingin meluruskan gitu. Nah, kadang-kadang kita enggak siap itu untuk tahu ya. Nah, terkejut-kejut karena kita lalu marah besar, lalu emosi, lalu ya buru-buru menjatuhkan vonis, menghakimi, menghukumi ya. Nah, teriak-teriak enggak karuan gitu ya. Oh, kadang-kadang keluar kata-kata, "Wah, kamu percuma mondok, udah gini-gini." Ah, ya. Itu kan membuat anak terintimidasi. Seolah-olah kesalahannya tidak bisa ditolerir sama sekali ya. Dan tidak merasa dia tidak ada ruang ya, untuk membela diri gitu ya. Ya sudah selesai. Ya, besok-besoknya jangan harap dia mau terbuka lagi. Ya, dia akan menutup semua akses ya kepada dirinya. Ya, dia menutup semua akses. Ya, nggak ada orang yang mau dipermalukan, nggak ada orang yang mau dipersalahkan seperti itu, walaupun dia salah. Seperti contoh ya kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh seorang remaja, membunuh orang itu kan suatu kesalahan yang fatal ya. Kalau anak kita mungkin kesalahannya nggak sampai seperti itu mungkin ya, nggak sampai sejauh itu mungkin. Ya ini Usama membunuh seseorang, dia orang itu sedang ngucap la ilaha illallah. Ya. Tapi Nabi coba berusaha untuk ya agar Usama juga tidak terintimidasi dengan kesalahannya itu dan dia bisa mengambil pelajaran dari situ. Maka coba lihat pendekatannya kalau yang dilakukan oleh Nabi. Nabi memanggil Usama bukan untuk memvonis, menghakimi, menghukumi, enggak. Dan berkata, oh besok lagi kamu jangan ikutlah, buat rusuh saja. Ya. Dan lain, mungkin kata-kata sejenisnya ya. Yang menyudutkan Usama, enggak. Nabi bertanya kepada Usama baik-baik ya. Apakah kamu membunuhnya wahai Usama setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah? Ya pakai kata afirmatif. Ya, tidak memvonis ya. Nah, tapi apakah kamu membunuhnya? Maka apa kata Usama? Usama berusaha untuk membela diri. Nabi kasih ruang. Nabi kasih ruang untuk Usama mungkin ia ingin membela diri. Usama membela diri dan mengatakan, ya Rasulullah hanya berpura-pura. Dia telah membunuh banyak kaum muslimin dan dia ketika terdesak dia pura-pura dan mengucapkan kalimat itu. Nah, itu pembelaan diri ya. Jadi Nabi kasih ruang ya kepada seorang remaja di sini ya 15 tahun untuk ya berargumentasi dan Nabi bisa mau mendengarkannya. Ya kadang-kadang kita dikasih argumentasi sama anak kita ngamuk-ngamuk gitu ya. Lalu kita dengan jurus maut kita katakan, "Nah, udah berani melawan kamu," gitu ya. Lalu si anak ya gimana? Ya. Nah, Usama berusaha untuk membela diri, Nabi mendengarkan. Oh, begitu alasannya. Oh, dia ini pura-pura. Maka Nabi bertanya lagi kepada Usama, "Asyakaita qalbah? Apakah kamu sudah membelah dadanya dan tahu dia pura-pura?" Nah, kemudian Nabi coba lihat, jauh dari punishment, penghakiman ya, penghukuman. Apa kata Nabi dengan kesalahan sebesar itu? Nabi cuma berkata kepada Usama, "Kaifa bika bila ilaha illallah yaumul qiyamah?" Bagaimana nantinya wahai Usama kamu menghadapi kalimat la ilaha illallahnya pada hari kiamat? Nabi mengulang-ulangi kalimat itu. Ya, coba lihat. Dan Usama ya langsung menyadari kesalahannya ya. Dia tanpa merasa terintimidasi dengan kesalahan yang dia buat, tapi dia betul-betul menyadari itu. Dan apa katanya, duhai kiranya aku baru muslim saat itu, gitu ya. Artinya penyesalan itu kata-kata kalimat penyesalan. Dan ini menjadi pelajaran bagi Usama di kemudian hari ketika dia sudah dewasa, ya. Ketika dia sudah dewasa dan karir militernya kan terus menanjak, ya. Ya kalau Nabi emosional, ya sudah, Usama akan di ban ya dari pasukan, ya udah jangan ikut lagi ini, bikin rusuh aja, ya. Enggak, setiap orang buat salah. Nabi justru memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada Usama, ya. Dan ketika Usama dewasa, ya, dia dapat pelajaran yang berharga dari nasihat Nabi itu. Cara Nabi meluruskan kesalahan itu luar biasa. Usama tidak pernah terlibat dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang disampaikan Nabi tadi. Nah begitu caranya. Kadang-kadang kita nggak siap ketika tahu ya anak kita buat salah. Ada orang tua itu ketika anaknya buat salah seolah-olah bumi mau terbelah, langit mau runtuh gitu ya, hebohnya minta ampun gitu ya. Enggak karuan, teriak-teriak, kadang-kadang keluar kata-kata mutiara, percuma di sekolah kan, percuma mono ini gitu dan sebagainya ya. Kita dengarnya pusing gitu ya. Kalau kita diteror dengan kata-kata seperti itu ketika buat salah, itu kan ya kita misalnya kita buat salah lalu ada orang mendatang kita, percuma kamu ngaji gini gitu gini ya. Kita juga bengong aja mungkin ya. Ya enggak kita bisa terima itu orang yang mencak-mencak seperti itu gitu ya. Ya sama juga ya, ya itu tadi ya. Nah, pertama ya kita harus tahu apa kegiatan anak-anak kita di media sosial, di dunia maya. Walaupun enggak semua ya, tapi ya secara garis besar kita tahu. Ya sehingga kita bisa mengarahkan gitu ya. Gimana kita bisa mengarahkan kalau kita buta sama sekali? Nah, ini di sini perlu keterbukaan. Keterbukaan itu ya harus dilandasi dengan satu hal, yaitu kepercayaan dia kepada kita. Dia percaya kalaupun dia berbuat salah di situ, kita akan meluruskannya, kita akan membimbingnya, ya. Karena kita berurusan dengannya bukan hanya tentang penghakiman dan penghukuman. Ya, nah seperti itu. Dan itu kan susah ya, mendapat kepercayaan dari anak juga enggak mudah gitu ya. Nah, sehingga dia mau terbuka, dia mau berkonsultasi, dia mau apa namanya mengakui ya. Ya itu tergantung bagaimana reaksi kita ketika mendapati dia berbuat salah. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, demikian.
1: Lanjut, masih Ustaz?
0: Lanjut.
1: Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya yang kedua Ustaz, ada pertanyaan 6. Satu pertanyaan terakhir ya. Ada penanya, ya Ustaz, bagaimana cara menyembuhkan luka batin pada anak yang sering menerima teguran dengan kasar oleh ayahnya ketika anak kurang atau tidak sesuai dengan harapan ayahnya?
0: Ya, ini berat ya, karena luka hati itu, luka batin itu memang seharusnya jangan sampai terjadi ya. Kalau bisa ya, kalau sudah terjadi, maka ya orang tua harus berbesar hati juga untuk minta maaf, mengakui kesalahan, dan menjelaskan seharusnya yang benar begini, begitu ya. Itu juga menjadi pelajaran baginya nanti ketika dia jadi ayah juga, atau jadi orang tua. Dan ini perlu jiwa kesatria dari orang tua ya, mau berbesar hati mengakui kesalahan ya, dan mau meminta maaf ya, dan merubah cara gitu ya. Karena percuma kita minta maaf kemudian ya cara kita nggak kita rubah ya, sih ya. Seperti itu juga, makanya kita katakan para orang tua ini wajib belajar parenting, karena mungkin banyak hal-hal yang perlu kita koreksi ya, yang mungkin caranya salah kan begitu ya, yang perlu kita perbaiki ya, mungkin tanpa kita sadari, maka perlu belajar di situ. Nah, karena banyak orang tua hari ini ya nggak ngerti gimana menghadapi anak, nggak bisa memahami anak. Banyak orang tua hari ini ya mindsetnya itu adalah anak harus memahami orang tua, karena narasinya apa, berbakti, berbakti, berbakti gitu ya. Nah, artinya apa? Di situ tuntutan anak harus selalu senantiasa terus memahami orang tuanya. Tapi kadang-kadang enggak sebaliknya tidak terjadi. Orang tua enggak bisa memahami anak. Ya. Nah, ini kan enggak ada apa namanya keseimbangan di situ ya. Nah, kalaulah saya tanyakan kepada para pemirsa sekalian, mana yang lebih layak ya, lebih pantas, orang tua lebih memahami anak atau anak yang memahami orang tua? Ya tentunya kita manusia dewasa berakal sempurna dan lain sebagainya, kitalah yang harus lebih memahami anak, memakluminya ya, dengan kesempurnaan akal yang kita miliki, pengalaman yang panjang yang kita miliki. Ya udah hidup lama istilahnya di dunia dibandingkan mereka. Ya. Nah, karena kita menuntut anak untuk memahami orang tua, ya bocil remaja susah. Ya. Nah, jadi mereka itu ya perlu ya, orang tua yang senantiasa mendampingi mereka. Orang tua yang senantiasa menuntun mereka dan terus ya berada di bawah pengawasan dari pendidiknya. Ya, jangan ada pembiaran. Ya, dan jangan ada juga kekasaran di situ ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini di hari Selasa. Dan juga jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Kami mohon maaf, banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini, namun hanya dua pertanyaan saja yang kami ajukan karena Ustadz harus melaksanakan kembali atau melanjutkan kembali kegiatan di kesempatan hari ini. Ya, jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam yang disampaikan oleh penulisnya langsung Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Medani hafizahullah. Simak kembali kelanjutannya di Selasa yang akan datang di waktu yang sama dan hanya di Roja TV atau di Radio Roja. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
4: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

tiarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Wama dino. Apa agamamu. Wama dino. Wama takul. Wama takul. Fi hadha rajul alladhi bu'isa fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Insyaallah taala di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu taala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Menebar cahaya sunnah.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, kita masuk hadis yang ke-35 ya. Wa an Atha bin Abi Rabah qala li Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahlil jannah faqultu bala. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرى وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. Dari Atha bin Abi Rabah, ia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita dari penduduk surga? Aku berkata, mau. Kata Rasul, kata Ibn Abbas, ini dia, wanita hitam legam. Ia pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku suka terkena epilepsi. Apa epilepsi itu? Yang suka apa ya, wa ini atakasyaf, dan aku suka terbuka auratku saat kambuh itu. Maka doakanlah aku, berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Kata Rasulullah, jika kamu mau sabar, buat kamu surga, dan jika kamu mau, aku doakan kamu kepada Allah agar menyembuhkan kamu. Kata wanita ini, aku sabar saja. Tapi aku suka terbuka auratku saat kamu. Maka berdoakanlah kepada Allah supaya aku tidak saat kamu itu tidak terbuka auratku. Masya Allah ya. Ini wanita semangat sekali untuk menutup auratnya, Pak. Padahal dia wanita hitam legam. Fada'alaha, maka Rasulullah pun mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini kata Syekh Salim, kita ambil faidah yang pertama. As-sabru 'alal bala' fi dunya yurithul jannah. Sabar menghadapi ujian di dunia ini mewariskan surga, Pak. Ketika orang sabar saat dikasih oleh Allah, ya, penyakit epilepsi atau buta misalnya, atau tuli misalnya, atau penyakit-penyakit yang lainnya, atau musibah-musibah dan ujian yang lainnya, lalu ia sabar mengharapkan pahala.

di sisi Allah. Maka kalau ia terus bersabar sampai meninggal dunia, bagi dia surga. Subhanallah. Ya. Faedah yang kedua, ilajul amrad biddu'a wal iltija' as-sadiq ilallah naji'un ma'a ta'ati dawa. Pengobatan sakit ya bisa dengan cara yaitu doa dan memohon kepada Allah. Apalagi kalau disertai dengan berobat. Maka insya Allah itu manjur, Pak. Itu menunjukkan, hadis ini menunjukkan, Pak. Boleh kita tawassul kepada orang soleh yang masih hidup dan hadir. Ya. Misalnya ibu atau bapak datang kepada seorang yang soleh. Lalu ibu dan bapak berkata, ya Pak Soleh, doakan saya dong biar sembuh penyakit saya. Makanya yang seperti ini boleh, boleh, gak masalah. Ini termasuk tawassul yang ya syar'i, yang sesuai dengan syariat. Adapun kalau datangnya kepada mayat yang ada di kuburan, ini jelas syirik, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, al-akhdhu bil azimah afdal min al-akhdhi bir rukhsah. Liman wajada min nafsi qudrah ala tahammuliha. Mengambil azimah itu lebih utama daripada mengambil rukhsah. Apa itu azimah, Pak? Azimah itu artinya keringanan. Azimah itu kebalikan daripada rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Ya. Berobat itu adalah rukhsah, keringanan. Berarti orang yang tidak berobat dan bertawakal kepada Allah saja, ini namanya azimah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ya, menurut beliau, mengambil azimah itu lebih utama daripada mengambil rukhsah. Tapi buat siapa? Buat mereka yang mendapatkan kesabaran untuk menghadapi itu semua. Adapun kalau kita nggak sabar, ya sudah, kita ambil rukhsah saja. Walaupun tentunya, Pak, apakah secara mutlak mengambil azimah lebih utama daripada rukhsah? Ya, tidak juga. Sebuah contoh misalnya, Rasulullah SAW ketika safar, tidak pernah sekalipun sholatnya sempurna, Pak. Rasulullah SAW ketika safar itu selalu mengkosor sholat. Mengurangi jumlah apa? Rakaat sholat. Kalaulah azimah lebih utama, tentu Rasulullah SAW pasti akan mengambil azimah saja, yaitu tidak mengkosor apa? Sholat. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengambil ya rukhsah. Bahkan Rasulullah sabda, inna allaha yuhibbu antu'ta rukhsuhu. Sesungguhnya Allah itu cinta untuk dilakukan keringanannya. Allah suka itu. Berarti kalau kita mengambil keringanan, justru malah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi tidak secara mutlak bahwa mengambil azimah itu lebih utama daripada apa? Mengambil rukhsah. Ya. Allahu a'lam. Faedah selanjutnya, jawazu tarkit tadawi. Bolehnya tidak berobat. Artinya kalau kita sakit, kemudian kita lebih memilih, ah nggak usah berobat, saya tawakal saja kepada Allah, ya boleh-boleh saja. Karena berobat itu, kata para ulama, hukumnya mubah. Ya. Kalau kita berobat

memilih sabar saja, tapi minta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah agar apa? Agar tidak terbuka auratnya, subhanallah. Makanya Bu, Pak, seseorang itu semakin kuat imannya, biasanya semakin kuat rasa malunya, Pak. Karena Rasulullah sabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Ya. Semakin imannya kurang, rasa malunya juga kurang. Makanya lihat para wanita-wanita yang gak tahu malu, ya, mereka malah membuka aurat, mereka gak malu, Pak. Itu kenapa? Karena keimanannya itu, Pak, yang lemah sekali di hatinya. Sebab kalau imannya kuat, takwanya kuat kepada Allah, pasti dia akan menutup apa? Aurat. Malu dia untuk terlihat auratnya. Ya. Hadis ke-36. Wa Nabi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala Ka'anni anzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admau wa huwa yamsahu ad-dam'a an wajhihi yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat termasuk sabiqun al-awwalun, ya. Ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW menceritakan seorang nabi terdahulu. Ia dipukuli kaumnya sampai berdarah-darah. Lalu ia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah kaumku itu. Sesungguhnya mereka tidak tahu." Muttafaqun alaih. Masya Allah ya. Luar biasa ini, Pak. Padahal dia sudah dipukuli kaumnya sampai berdarah-darah. Sambil mengusap darah dari wajahnya, dia berdoa, "Ya Allah, ampuni kaumku itu." Subhanallah. Ini jiwa pemaaf yang luar biasa, Pak. Makanya orang yang punya jiwa pemaaf itu, Pak, memiliki akhlak para nabi, Pak. Ya. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku seiman, sabrul anbiya wa tahammuluhumul adha fi sabili tablighi da'watihim linnas. Kesabaran para nabi yang luar biasa saat mereka berdakwah, ya, di mana mereka disakiti pun tetap sabar, masya Allah, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, Pak, subhanallah. Inilah, Pak, sifat yang penting sekali dimiliki oleh setiap orang yang berdakwah itu, Pak. Orang yang berdakwah itu penting punya sifat sabar. Sebab kalau enggak sabaran, ya, ya pastinya dia akan segera meninggalkan dakwah. Memang harus sabar. Berdakwah itu harus sabar menghadapi ujian, cobaan, dan ujian yang kita rasakan tuh enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para nabi. Ketika kita berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, kemudian kita dianggap dicap Wahabi lah, dicap apa, radikal lah. Ya, kecil dibandingkan dengan dahulu para nabi dan rasul. Bagaimana mereka disakiti oleh kaumnya sampai mau dibunuh. Ya. Faedah selanjutnya, min akhlaqil anbiya muqabalatul jahl bil kufran wal musamahah. Di antara akhlak para nabi adalah apa? Membalas sikap bodoh dengan sikap memaafkan. Membalas sikap bodoh dengan sikap apa? Memaafkan. Ya, kalau antum, ada yang jelek-jelekin antum. Ya, misalnya ada orang yang menjelek

jelekan antum, mencaci maki antum. Tapi antum tetap sabar, tersenyum, dan memaafkan dalah. Kasihan orang itu. Orang nggak paham. Masya Allah. Luar biasa antum punya sifat kayak gini, Mas. Cuma masalahnya jarang, Pak, yang punya sifat kayak gini, Pak. Apalagi kita orang Indonesia. Orang Indonesia itu bapernya tingkat tinggi, Pak. Ya. Kalau ada yang jelek-jelekin kita, pengennya apa? Ngebales. Bahkan kita terkadang berkata begini, saya bisa balas dengan lebih parah dari itu. Iya. Padahal itu bukan akhlak yang baik, bukan. Memang betul, membalas keburukan dengan keburukan yang sama boleh-boleh saja. Kalau berfirman, wajaza'u sayyi'ati sayyi'atu mitluha. Membalas keburukan dengan keburukan yang selevel boleh, kata Allah. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memaafkan dan berusaha untuk berbuat islah, kebaikan, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya itu syaratnya, kalau kita mau balas harus seimbang. Harus apa? Harus sama. Kalau misalnya teman antum bilang sama antum, dasar goblok kamu. Terus antum jawabnya begini, kamu bukan cuma goblok, ya, iblis kamu. Wah, berarti yang lebih besar dosanya siapa, Pak? Kita yang balas. Kalau mau membalas dengan yang sama, ketika ada orang berkata kepada antum, dasar goblok kamu, bilang, kamu juga, udah. Kalau antum balas begitu, sama, seimbang, selesai. Cuman kan kita terkadang sudah emosi duluan, Pak. Kita pengen membalas dengan yang lebih, Pak. Akhirnya dosanya lebih besar kita. Makanya Rasulullah SAW ketika sedang duduk, ya, lewat orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu berkata, Assam alaik. Semoga kematian atasmu. Apa kata Rasulullah? Wa alaik. Dan atasmu juga. Udah. Rupanya Aisyah marah mendengar itu. Apa kata Aisyah? Wa alaikumussam wal laknah ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi. Wah, tuh. Ternyata Rasulullah menyalahkan Aisyah. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah. Enggak boleh begitu Aisyah. Apa engkau tidak mendengar ucapan mereka itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, apa engkau tidak mendengar jawabanku pada mereka? Karena keburukan itu hendaknya dibalas dengan yang sama, enggak boleh lebih. Nah ini, Pak. Ya. Tapi kalau kita memaafkan, itu lebih baik. Itu akhlaknya para nabi. Ya. Ketika ada yang berbuat kebodohan sama kita, membodoh-bodohkan kita, menjelek-jelekkan kita, kita maafkan dia, sudahlah. Kasihan dia, orang enggak paham. Ya. Masya Allah, ini akhlak yang luar biasa. Iya. Faedah selanjutnya. Adamu mu'amalatil jahilin bimithli a'malihim wala bidu'ai alaihim. Jangan membalas sikap orang bodoh dengan kebodohan juga, Pak. Dan jangan juga mendoakan kebinasaan atas mereka, jangan. Bal yatlubul hidayata lahum. Tapi doakan supaya mereka dapat hidayah. Nah ini, Pak. Dan tidak mungkin kita bisa melakukan perbuatan ini kecuali kalau kita punya sifat pemaaf tadi, Pak. Ya. Makanya kalau kita lagi ngambek gitu, marah, kesel, pengen balas, gunakan akal pikiran kita, Pak. Kira-kira apa manfaatnya buat saya membalas kayak gitu? Cuma memuas-muaskan emosi doang. Udah, selesai. Iya. Pada selanjutnya, at-ta'asi bi akhlaqin Nabi SAW.
bertahammul al-adha. Hendaklah kita menjadikan para nabi itu sebagai contoh dalam sifat pemaaf mereka dan kesabaran mereka. Ya. Berusaha sekuat tenaga, Bapak, Ibu. Seorang suami sabar menghadapi istri. Istri pun juga sabar menghadapi suami. Orang tua sabar menghadapi apa? Anak. Anak juga sabar menghadapi orang tuanya. Emang kita hidup ini enggak lepas dari hal-hal seperti itu, Mas. Ya, kalau kita enggak punya kesabaran, enggak bisa kita hidup di dunia, Pak. Ya. Berumah tangga butuh kesabaran. Berbakti kepada orang tua butuh kesabaran. Ya. Faedah selanjutnya, ahlul fasad wal kafirun la yuqabiluna al-hujjah bimithliha. Bal yalja'una ila al-qatl wa ta'dib wa taqdib. Orang-orang yang suka berbuat kerusakan, mereka ya tidak bisa membantah hujah para nabi. Akhirnya apa? Mereka lakukan perbuatan yang arogan. Memang udah dari dulu begitu, Pak. Ketika mereka tidak bisa membantah hujah, yang keluar bukan apa? Bukan hujah lagi, tapi yang keluar apa? Otot. Persis kayak di zaman sekarang, ketika kita bantah hujah-hujah mereka dan mereka nggak bisa membantah apa-apa, akhirnya mereka bisanya cuma apa, Pak? Hah? Meledek, menyakiti hati, bahkan bisa jadi mereka gunakan apa? Kekerasan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Makanya orang yang menggunakan kekerasan itu biasanya karena sudah tidak punya hujah lagi. Sudah enggak bisa membantah secara ilmiah lagi, sudah enggak bisa. Faedah selanjutnya, ada musti'jalil azab bin mukhalifin wa a'da'i da'wah. Jangan tergesa-gesa minta dipercepat azab buat musuh-musuh dakwah, jangan. Ya. Jangan pernah kita hanya karena mendakwahi mereka, mereka enggak mau terima, kita langsung berdoa, ya Allah, binasakan mereka, ya Allah. Hancurkan mereka semuanya, ya Allah. Jangan. Tapi doakan, ya Allah, beri mereka hidayah, ya Allah. Ya. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis yang ke-37. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala gham hatta ash-shawkah yashakuha illa kaffara Allahu biha min khataaya, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim berupa apa? Berupa rasa lelah atau sakit atau gundah gulana atau sedih atau gangguan atau galau atau sampai-sampai duri, ya, yang mengenai badannya, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosanya. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Masya Allah, Pak, luar biasa ya. Orang muslim itu, Pak, semua yang dia rasakan berupa kelelahan, kecapean, itu ternyata menggugurkan apa? Dosa, Pak. Tapi ini khusus buat orang Islam doang, Pak. Ibu-ibu capek masak, capek ngurus anak, capek. Asal jangan ngeluh aja, dapat pahala besar, Bu. Cuma masalahnya banyak yang ngeluh. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak capek cari nafkah, dagang ke pasar misalnya, atau yang lainnya capek. Itu semua menggugurkan dosa, Pak. Pahala, Masya Allah. Ya. Asal tadi, Pak, jangan mengeluh, sabar aja.
Karena mengeluh itu sifat orang yang tidak sabar biasanya, Pak. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Dari hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, al-mu'dhiyat allati tusibul mu'min tutahhiruhu minadh-dhunub. Bahwa semua musibah yang menimpa seorang muslim itu semua membersihkannya dari dosa. Masya Allah. Apalagi jalan tiba-tiba apa, ada duri gitu nancep, aduh sakit, menggugurkan dosa, alhamdulillah. Ibu-ibu lagi jalan tahu-tahu kejedot, jedot, aduh, alhamdulillah, menggugurkan apa, dosa. Iya. Atau bapak-bapak atau ibu-ibu kena flu, pilek, ya, menggugurkan dosa. Atau kena pusing dikit, aduh pusing kepala, menggugurkan dosa. Ya. Atau sakit gigi, menggugurkan dosa. Semua menggugurkan dosa, Masya Allah. Atau gundah gulana, aduh, ya, gelisah, hati kita enggak tenang, menggugurkan dosa. Atau sedih, kesedihannya seorang muslim, menggugurkan dosa. Masya Allah. Ya. Ini kehebatannya orang Islam tuh di sini, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, aqallu ma yusibul 'abd min bala'id dunya kana kafaratan lah. Wa musibah-musibah yang kecil saja bisa menggugurkan dosa, apalagi musibah-musibah yang besar. Ya. Maka kewajiban kita ketika kita ditimpa musibah, apa yang kita lakukan? Sabar. Kemudian berharaplah pahala di sisi Allah. Ingatlah bahwa ini semua menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Jangan sampai, Pak, kita maunya enggak ditimpa musibah apa-apa. Ya. Ya, semua jika kita pengennya begitu, Pak. Tapi terkadang kan ketika kita tidak ditimpa musibah apapun, kita tertipu, Pak. Terkadang musibahnya di situ. Maka dari itulah pernah Rasulullah SAW ya, bertemu dengan orang Arab Baduy. Lalu Rasul bertanya, kamu pernah sakit kepala enggak? Enggak, aku selalu sehat, Rasulullah. Pergilah orang itu dan Rasulullah bersabda, siapa yang ingin melihat penduduk neraka, lihatlah kepada dia. Iya. Maksudnya berarti orang yang enggak pernah sakit kepala penduduk neraka, bukan, Pak. Ya, maksudnya itu khusus untuk orang itu saja, Pak. Artinya orang ini diberikan kesehatan sehingga tertipu dengan kesehatannya. Sehingga dia merasa dirinya hebat, sombong, dan yang lainnya. Tidak mau beriman, dan yang lainnya. Nah ini musibah, Pak. Ya. Makanya kalau hidup kita ini sepi dari ujian, kita wajib bertanya-tanya. Jangan sampai itu istidrat dari Allah. Tapi juga kita jangan mengharap-harap diuji. Jangan. Ya Allah, uji dong aku, ya Allah. Jangan. Karena belum tentu kita kuat, Mas. Ya. Jadi, gimana dong, Ustaz? Kita berdoa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Itu yang terbaik, Pak. Dikasih kesehatan, kenikmatan, tapi juga dikasih rasa syukur dan ibadah. Nah, ini yang mantep nih, Pak. Iya. Faedah selanjutnya. Yang bagi alal abdi, alla yajma' ala nafsi bainal adha wa tafwiti thawab. Selayaknya seorang hamba, jangan mengumpulkan dua perkara yang buruk. Apa itu? Yang pertama, tidak sabar ketika diberi ujian. Akibatnya yang kedua apa? Tidak dapat pahala dari ujiannya. Dikasih ujian sakit, gara-gara nggak sabar, nggak dapat pahala. Dan tidak juga menggugurkan dosa. Karena ujian itu menggugurkan dosa kapan, Pak? Kalau kita sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah.
Iya. Maka kalau kita tidak sabar, kira-kira penyakit kita sembuh nggak? Nggak juga. Udah gitu dapat pahala juga enggak. Menggugurkan dosa juga enggak. Ya rugi banget kita, Pak. Jadi gimana dong? Ya udah sabar aja, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ke-38. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Waqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadida. Qala ajal. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Qultu dhalika anna laka ajrain. Qala ajal. Dhalika kadhalik ma min muslimin yusibu adhan syaukah fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyiatih wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang terkena penyakit panas. Maka aku berkata, ya Rasulullah, panas engkau ini tinggi sekali. Kata Rasulullah, betul. Karena aku diberikan oleh Allah ujian 2 kali lipat dari orang lain. Makanya panasnya Rasulullah 2 kali lipat dari orang biasa. Aku berkata, karena engkau mendapatkan 2 kali lipat pahala, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, betul. Demikian, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah. Baik gangguan ataupun bahkan duri atau yang lebih besar darinya kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah ya ampuni dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Bahwa manusia yang paling berat ujiannya para nabi, Pak. Maka kalau kita dikasih musibah ujian, Pak, ingat bahwa para nabi lebih berat dari kita, Pak. Ya. Sekarang saya mau tanya, Pak. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah? Kita atau para nabi? Siapa kita? Iman kita Senin Kemis, Pak. Ya. Para nabi saja yang imannya luar biasa, ternyata ujiannya pun dahsyat sekali, Pak. Luar biasa sekali. Maka kalau kita ditimpa musibah, sakit, dan yang lainnya, ingat para nabi lebih berat dari ini. Bayangkan Rasulullah SAW dikasih oleh Allah panas itu 2 kali lipat daripada orang biasa, Pak. Antum kalau demam biasanya berapa derajat, Mas? Hah? 38 ada. Ya. Rasulullah 2 kali lipat dari itu. Bayangkan. Ya. Ya kota Islam secara keseiman. Jadi kalau kita ditimpa musibah apapun, ingat para nabi lebih berat dari kita. Sebab ketika kita ingat para nabi lebih berat, terhibur hati kita, Pak. Terhibur, gak ngeluh kita. Para nabi saja sabar, masa saya gak sabar sih. Faedah yang kedua, husulul thawab ala anwa'il bala' ma'as sabar. Bahwa untuk mendapatkan pahala saat dapat ujian itu syaratnya harus sabar. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Kalau kita sabar, dapat pahala. Nggak sabar, nggak dapat pahala. Pilih mana, Pak? Pilih sabar dapat pahala atau nggak sabar nggak dapat pahala? Ya mendingan sabar lah. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya, kullama ishtadda al-marad wal adha bil 'abd al-mu'min dha'afa Allahu lahu al-ajr. Semakin berat ya ujian seseorang, semakin besar pahalanya. Makanya kalau bapak pergi ke rumah sakit, ada orang-orang yang, Pak,
penyakitnya berat begitu Pak, Masya Allah Pak. Dia lebih besar pahalanya kalau dia sabar Pak. Ya. Sering-sering deh Pak pergi ke rumah sakit supaya mensyukuri nikmat sehat Pak. Karena nikmat sehat ini terkadang kita ini lalai Pak. Ya, dikasih kesehatan tapi untuk ibadah kok berat gitu. Mau sholat berat padahal sehat badannya. Pas sakit baru nyesel, kenapa dulu saya enggak begini dan begitu. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, al-qawi yahmilu ma la yahmilu dha'if. Orang yang kuat keimanannya berbeda dengan orang yang lemah keimanannya, Pak. Orang yang kuat keimanannya lebih kuat menghadapi ujian biasanya, Pak. Sedangkan orang yang lemah imannya itu saat diberi ujian cepat ngeluh gitu, Pak. Nggak sabaran. Bahkan musibahnya lagi apa, Pak? Ya, menyalahkan Allah. Wah, Allah nggak adil sih. Ngasih saya penyakit sementara teman saya sehat. Kok Allah nggak adil sih, ngasih saya seret rezeki sementara teman saya enak. Akhirnya apa? Dari musibahnya bukan dapat pahala, malah dapat dosa, Pak. Dapat dosa karena nggak sabar, udah gitu suudon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Merugi banget, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jangan sampai yaitu kita dapat musibah di dunia, dapat adab juga di akhirat. Gara-gara yang kita tidak sabar bahkan suudon kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadis 39. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah berikan musibah. Masya Allah. Orang yang Allah inginkan kebaikan ternyata tandanya diberi musibah, Pak. Iya. Maka dari itu kalau kita ditimpa musibah berarti Masya Allah Alhamdulillah masih Allah berikan kebaikan buat kita Pak. Ya. Dalam riwayat Tabrani Rasulullah bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdin khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Wa idza arada Allahu bi 'abdin syarra, tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bi dzambi, Allah biarkan ia leluasa dengan dosanya. Dibiarkan sama Allah, enggak dikasih sanksi apa-apa di dunia ini, Pak. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan semua sanksinya di hari akhirat nanti. Ini ngeri, Pak. Ya. Adab di akhirat lebih berat, Pak. Mendingan mana? Bisa diberi sanksi di dunia atau di akhirat, Pak? Mendingan dua-duanya jangan, Pak. Ya. Pernah Rasulullah SAW menjenguk seorang sahabat yang sudah lama sakit, Pak. Sudah lama sakit. Apa kata Rasulullah? La'allaka da'auta Allah syai'an. Sepertinya kamu berdoa kepada Allah meminta sesuatu ya. Betul ya Rasulullah. Apa doamu? Ya Allah, semua sanksi yang hendak engkau berikan kepadaku di akhirat, tolong percepat di dunia. Masya Allah ya. Apa kata Rasulullah? Innaka lan tutiqa dzalik. Kamu tidak akan mampu itu. Halla da'auta, kenapa kamu tidak berdoa begini saja? Allahumma atina fid dunya. Al-mu'min la yakhlu min illatin aw qillatin aw dhillah. Jadi

Kalau antum pengen hidup enak hidupnya di dunia saja, jangan jadi orang beriman, Pak. Kok gitu sih? Iya, karena sudah sunatullah orang beriman tuh pasti diuji. Allah yang bilang begitu kok dalam surat Al-Ankabut. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira akan dibiarkan kami beriman sementara ia tidak diberi ujian? Kata Allah. Jadi orang yang menyatakan dirinya beriman pasti diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Dengan perintah, dengan larangan, dengan musibah. Semua itu ujian. Ya. Untuk apa Allah menguji orang yang beriman? Di ayat ketiganya Allah berfirman, walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna alladziina shadaqu walaya'lamanna alkadzibiin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya itu. Jadi ujian itu, Pak, ternyata saringan. Allah ingin menyaring siapa yang jujur imannya, siapa yang enggak jujur. Ya. Ketika kita dikasih ujian, kita tetap setia sama Allah, tetap sabar, tetap berharap, Masya Allah. Anda berarti manusia-manusia pilihan ini, Pak. Ya. Faedah yang kedua. Al-ibtila'u amaratu hubbillah li'abdihi. Ujian itu adalah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Hatta yarfa'a darajatahu wa yu'liya martabatahu wa yukaffira khati'atahu. Supaya apa? Supaya Allah angkat derajatnya. Ya, Masya Allah, saudaraku seiman. Makanya orang yang sabar di dunia, di akhirat senang, Pak. Dan orang yang tidak sabar di dunia, di akhirat apa, Pak? Sabarnya di neraka. Ya, makanya pilih mana? Mau sabar di dunia apa sabar di neraka? Ya. Kita masuk hadis ke-40. Wan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin asabah. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Janganlah sesekali seseorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa hidupnya. Dilarang, Pak. Dan jika ia harus meminta juga kematian, maka berdoalah dengan doa ini. Ya Allah, Allahumma ahyini, hidupkan aku. Maka natil hayatu khairan li. Selama hidup itu kebaikan untukku. Watawaffani, dan wafatkan aku ya Allah. Idza kanatil wafatu khairan li. Jika memang wafat itu baik untukku ya Allah. Begitu, Pak, doanya kalau kita memang udah enggak kuat dengan ujian itu. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Bapak dan Ibu. Faedah yang pertama, hurmatu tamannil maut. Haramnya mengharapkan kematian gara-gara ditimpa musibah dunia. Enggak boleh. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis yang Rasulullah SAW meminta kematian saat ditimpa fitnah? Kata para ulama, kalau ujian itu dikhawatirkan menimpa agama seseorang, boleh kita meminta apa? Kematian. Adapun ujian yang menimpa dunia kita, jangan minta kematian, Pak. Baru sakit gigi aja langsung bilang, ah mampus sajalah. Mudah sekali bilang kita mampus.
Emangnya habis mati mau enak? Belum tentu, Pak. Jadi gimana dong? Sabar, sabar. Ya. Karena apa? Hidupnya seorang mukmin itu kebaikan buat dia, Pak. Kita hidup satu jam aja bisa zikir terus satu jam. Masya Allah, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu jam saja kita masih ada kesempatan hidup, kemudian kita baca Quran dan yang lainnya. Masya Allah, itu kebaikan buat kita, menaikkan derajat kita di sisi Allah, saudaraku seiman. Ya. Maka dari itu jangan pernah hanya karena gara-gara musibah dunia kita mengharapkan apa? Kematian, jangan. Ya. Faedah yang kedua, wala syakka anna hayatal mu'min khairullah. Tidak ragu bahwa kehidupan seorang mukmin itu lebih baik buat dia. Ya annahu idza matan qata'a 'amaluh, sebab kalau ia meninggal amalnya terputus, selesai. Makanya kita ini hidup, Pak, gunakan untuk beramal soleh. Ya. Faedah selanjutnya, kata beliau, wala yatamanna ahadukum mulat wala yada' bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu. Disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian. Ya, dan jangan berdoa pengen mati sebelum datang kematian kepadanya. Sebab apabila ia meninggal, terputuslah kebaikan-kebaikan dia, amal-amal dia. Enggak bisa dia menambah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi, kalau kita ditimpa musibah dunia, jangan pernah mengharapkan kematian. Tapi kalau itu khawatir menghancurkan agama dan keimanan kita, baru boleh mengharapkan apa? Kematian. Bapak, ya. Nabi Yusuf, ketika diberikan oleh Allah musibah berat, Pak, sama saudara-saudaranya dimasukkan ke sumur. Ternyata Nabi Yusuf tidak berdoa, ya Allah wafatkan aku. Enggak. Kapan Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim. Kapan, Pak? Ketika Nabi Yusuf sudah diberikan oleh Allah kekuasaan. Saat Nabi Yusuf sudah punya kekuasaan, kekayaan, harta yang melimpah, justru Nabi Yusuf minta, tawaffani muslima wa'alhitni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, ya Allah. Kenapa? Karena kekuasaan, harta, kemewahan, menipu, Pak. Banyak orang yang sabar saat ditimpa musibah. Tapi banyak orang yang tidak sabar di saat diberikan oleh Allah, Pak. Kesenangan, sahih. Kenapa? Karena sifat kesenangan dunia itu melalaikan. Antum kalau terbiasa dengan kemewahan, kenikmatan, kesenangan, akibatnya apa, Pak? Biasanya kesabarannya jadi pendek, Pak. Iya tidak? Sahih. Mau sholat tahajud bangunnya ya berat banget. Kenapa? Kasurnya empuk, pakai AC. Wah, enak, sudah fasilitasnya mantep. Akhirnya tidurnya juga pulas. Akhirnya nggak ada kesabaran mau tahajud, nggak ada. Kalaupun sholat tahajud, ah witir doang, ah. Udah nggak sabar pengen tidur lagi, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Terbiasa naik kendaraan yang bagus, mau pergi ke masjid aja jalan kaki ngeluh, capek. Akhirnya maunya pergi naik kendaraan ke masjid, Pak. Padahal jalan kaki lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya tadi kesabarannya jadi tipis gara-gara selalu dikasih sama Allah kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Makanya Nabi Yusuf ketika diberikan oleh Allah kenikmatan itu justru minta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan
Muslim takut kalau kemewahan, kekuasaan, harta ini menipu beliau. Saudaraku seiman, berhiman ya warahimakum jami'ah. Hadis berikutnya, hadis ke-41. Wa Nabi Abdullah Khabbab bin Al-Arad qad syakawna ila Rasulullah SAW. Wahuwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansir lana, ala tad'u lana. Dari Khabbab bin Al-Arad, seorang sahabat Nabi. Ia berkata, kami pernah mengeluh kepada Rasulullah karena beratnya siksaan. Karena Khabbab bin Al-Arad, Pak, ketika masuk Islam disiksa oleh majikannya, Pak, supaya murtad dari agama Islam. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara dijemur di bawah teriknya matahari. Kemudian ditempelkan padanya besi panas. Tujuannya supaya Khabbab murtad dari agama Islam. Nah, ketika Khabbab sedang disiksa, ya, ia pun melewati Rasulullah SAW yang sedang duduk di atas apa? Bantal di sisi Ka'bah. Ya. Kata Khabbab, wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa untuk kami agar Allah tolong kami, ya Rasulullah? Tidakkah engkau mendoakan kebaikan buat kami, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah kepada Khabbab yang sedang disiksa itu, Pak? Qad kana min qablikum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'al fiha thumma yu'ta bil minshar fayuda'u ala ra'si fayuj'al nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmi ma yasudduhu dhalika an dini. Sungguh hai Khabbab, orang-orang sebelum kalian lebih berat siksaannya dari kalian. Di antara mereka ada yang dimasukkan ke dalam tanah, cuma tinggal kepalanya doang. Kemudian didatangkan gergaji untuk tergergaji kepalanya menjadi dua belah. Ada lagi yang disisir dengan sisir besi sampai dagingnya itu terkoyak sampai terlihat tulangnya. Tapi mereka tetap sabar di atas agamanya, masya Allah. Wallahi la yutimmanallahu hadzal amr hatta yasira raqib min sun'a ila al-hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhibu ala ghanami. Demi Allah, Allah pasti benar-benar akan memenangkan agama ini sampai-sampai ada orang yang berjalan dari Sun'a ke Hadramaut tidak ada yang ia takutkan kecuali Allah saja, sementara serigala itu ada di tengah-tengah kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian tergesa-gesa, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Subhanallah ya akhi. Ya, bagaimana beratnya ujian para sahabat Nabi, Pak. Alhamdulillah kita enggak digituin, Pak. Kita masih diberikan oleh Allah kebebasan dalam sholat. Kita beriman alhamdulillah sama pemerintah, kita enggak diganggu, enggak apa. Kita sholat berjamaah enggak diganggu, alhamdulillah, Pak. Ya. Cuma masalahnya banyak koruptor aja. Tapi masalahnya apa, Pak? Kita udah ngeluh. Ya. Udah ngeluh. Bayangkan kalau kita dikasih pemimpin kayak Fir'aun ya, Bapak. Anak-anaknya ditangkepin, dibunuhin. Orang-orangnya disiksain. Bapak. Alhamdulillah kita belum enggak dikasih kayak gitu dan mudah-mudahan enggak dikasih pemimpin kayak gitu, Pak. Kita hanya sebatas dihalangi atau diambil sedikit dunia kita, udah. Allah masih sayang sama kita, Pak. Iya. Orang sebelum kita lebih berat dari itu. Ada yang ketahuan beriman, diambil, disiksa. Dengan berbagai macam siksaan-siksaan yang berat sekali, saudaraku seiman. Saudaraku seiman, rahiman, ya rahimakum jami'an. Hadis ini kita ambil faedah
Faedah yang pertama, madhus sabr al adzab fid din. Perintah untuk bersabar saat disiksa. Iya. Karena kita berpegang kepada agama Allah. Dan mudah-mudahan itu tidak menimpa kita, saudaraku seiman. Iya. Walaupun tentunya, Pak, kalau saat kita tidak sabar dengan siksaan, diberikan rukhsah keringanan, terpaksa kita mengucapkan kata-kata kufur supaya bebas dari siksaan. Boleh. Karena Ammar bin Yasir pun pernah begitu, Pak. Dia disiksa, sampai enggak kuat lagi Ammar dengan siksaan itu. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur. Akhirnya ia dibebaskan. Maka datanglah Ammar bertanya kepada Rasulullah. Maka Allah turunkan firman-Nya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra. Kecuali orang yang dipaksa, sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ya. Kata Rasulullah, hai Ammar, kalau mereka mengulangi perbuatan mereka lagi, ulangi lagi ucapanmu itu. Ya, artinya kalau memang keadaannya sudah terpaksa, enggak apa-apa. Selama hati kita tetap tenang dengan apa? Keimanan. Faedah selanjutnya, akhi. Jawazu du'a 'alal kuffar. Bolehnya mendoakan kebinasaan untuk orang-orang kafir dan orang-orang zalim. Boleh. Karena Rasulullah tidak mengingkari ucapan Khabbab ini yang minta supaya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, ad-du'afa yataqawwawuna bidu'ail qawi wa nushihi. Saat kita lemah iman kita, Pak, kita menjadi kuat dengan minta nasihat kepada orang yang kuat imannya. Saat iman kita sudah mulai redup, mulai lemah, sudah futur, jangan dibiarin, Pak. Kita berusaha gimana caranya supaya iman kita naik lagi nih, Pak. Caranya gimana? Tadi dengan minta nasihat, ya. Dengan kita duduk di majlis taklim, mendengarkan nasihat-nasihat supaya iman kita naik lagi gitu, Pak. Ya. Ya, khotbah Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, jawazu darbil mathal bi mu'minil umami sabiqah. Bolehnya mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, Pak. Makanya, Pak, faedah belajar sejarah itu apa sih, Pak? Faedah belajar sejarah itu mengambil pelajaran. Bukan sebatas membangga-banggakan, bukan. Cuma berbangga nenek moyangku seorang pelaut. Buat apa dibanggakan? Ya. Kita belajar sejarah itu tujuannya untuk mengambil faedah. Manfaat, kenapa sih umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah? Apa sebabnya? Nah, ini yang harus kita jauhi. Kenapa sih ya umat terdahulu ada yang dijayakan oleh Allah, diberikan kekuatan di muka bumi? Apa sebabnya? Karena keimanannya. Itu yang kita ambil faedah. Tapi masalahnya kita ini tidak mau, seringkali tidak mau mengambil pelajaran, Pak, dari sejarah masa lalu. Ya. Saroka seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Faedah selanjutnya, saroka seiman, al-mu'min yathbutu ala aqidatihi. Mu'min itu hendaknya tetap tegar di atas akidahnya, Pak, di atas keyakinannya. Seberat apapun ujian yang menimpa, jangan sampai ujian ini membuat goyah keimanannya, Pak. Ini yang berat, Pak. Ya. Karena kehidupan dunia ini memang isinya ujian dan ujian. Dan yang namanya keadaan hidup pasti berubah-ubah. Hari ini kita tenang, entah mungkin besok kita diberi ujian. Hari ini kita kaya, entah mungkin besok kita miskin.
Hari ini kita tertawa, mungkin besok kita menangis. Keadaan dunia itu, Pak, selalu berubah-ubah. Asal jangan yang berubah itu keimanan kita. Iman kita jangan berubah, tetap ya. Istiqomah itu yang terus minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati kami di atas agamamu. Ya. Surah Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini, Pak, Ibu. Kita buka tanya-jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.

Apa yang dimaksud dengan mushaf? Mushaf itu adalah yang isinya Al-Quran semuanya, Pak. Nggak ada terjemahan sama sekali. Nggak ada tafsir. Jadi itu mushaf. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, itu mushaf. Ya. Dan mushaf yang hendaknya kita jadikan acuan itu mushaf Utsmani, Pak. Mushaf apa? Mushaf Utsmani. Dan mushaf yang paling cocok dengan mushaf Utsmani itu mushaf Madinah. Maka antum kalau beli mushaf, tanya mushaf Madinah. Ya, karena itu mushaf yang paling cocok dengan mushaf apa? Utsmani. Iya. Saya dari Riau, mau pindah ke Jogja. Sudah ngurus surat pindah ke Jogja. Sekarang saya transit Jakarta sampai 2 bulan lebih. Bagaimana dengan sholat saya, Ustadz? Ya, berarti di Jakarta cuma transit saja, nggak tahu berapa harinya, nggak jelas. Maka selama kamu transit di Jakarta, boleh terus mengkosor. Karena status kamu masih musafir. Ya. Tapi kalau sudah sampai Jogja, sudah tidak boleh lagi mengkosor. Karena sudah ada niat untuk ya mukim di sana. Bagaimana menjaga wudhu sebelum tidur, Ustadz? Karena anak sering terbangun untuk buang air kecil. Soalnya saya sudah nini-nini. Apakah harus mengambil air wudhu lagi? Enggak harus, Bu. Tapi kalau ibu mau mengambil air wudhu lagi, itu lebih bagus. Itu hukumnya sunnah saja. Bukan wajib. Ya. Memang kalau sudah mulai berusia, Pak, 50 ke atas, ya itu, Pak, perutnya error lah. Keluar angin mulu. Ya. Udah berwudu, Masya Allah. Pas mau wudu, mau tidur, pret. Ya, gimana lagi? Ya. Ketika sholat tahajud diawali sholat taubat dan sholat hajat, Ustadz. Ya, boleh nggak saya rutinkan begitu? Tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Kita tidak pernah mendengar Rasulullah dan para sahabat merutinkan sebelum tahajud sholat taubat dan sholat hajat, enggak? Ya. Jadi itu butuh ada dalilnya, mana dalilnya? Karena itu ibadah masalahnya. Ibadah itu menunggu dalil. Kalau sesekali saja silahkan. Tapi kalau itu dirutinkan, mana dalilnya? Ya. Kalau kita berdoa dan langsung dikabulkan, misalkan pengen sesuatu, barang tertentu, apakah ini termasuk nikmat yang disegerakan di dunia ya Ustadz? Tergantung. Dikasih nikmatnya karena ketaatan atau karena maksiat. Kalau kita berdoa terus langsung dikabulin, dapat nikmat, kita langsung introspeksi diri. Ini nikmat ini akibat maksiat saya atau karena ketaatan saya? Kalau akibat maksiat ini musibah, Pak. Karena Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi, idza ra'aitallahu a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi, fa innamahu huwa istidraj." Apabila Allah memberikan kepada hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunianya, sementara ia terus-menerus saja berbuat dosa, maka itu tandanya dia terkena istidraj. Diulur supaya tambah keras adabnya pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, introspeksi lagi. Kesenangan yang Allah berikan kepada saya ini membuat kita lupa sama Allah apa enggak? Membuat lalai apa enggak? Atau malah semakin membuat dekat kita kepada Allah? Kalau ternyata kesenangan dan kenikmatan itu malah semakin menjauh, membuat kita lalai, itu tanda harta kita, kenikmatan kita enggak barokah, Pak.
Karena kata para ulama, makna barokah itu apa? Ziyadatul khair wa kasratuhu, bertambah kebaikan dan ya, banyaknya kebaikan dia. Semakin banyak duitnya, semakin tambah ibadahnya. Wah, Masya Allah barokah itu, Pak. Semakin banyak duitnya, semakin malas sholatnya. Wah, ini gak barokah ini, Pak. Gak barokah. Ya. Saat ziarah kubur, selain kita mendoakan mayat, apakah kita boleh baca Quran di atas kuburan? Pak, Bu, Rasulullah bersabda begini. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kata para ulama, karena kuburan bukan tempat ibadah. Maka rumah yang sepi dari ibadah seperti kuburan. Berarti kuburan bukan tempat baca Quran. Baca Quran di mana? Di rumah. Ya. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, rumah yang dibacakan padanya Al-Quran dan didekatkan padanya sholat, itu bercahaya buat penduduk langit seperti halnya bintang-bintang bercahaya untuk penduduk bumi. Itu rumah, Pak, bukan kuburan. Dan Rasulullah SAW sering ziarah kubur, gak pernah baca Quran di kuburan. Dan tidak pernah pula menganjurkan umatnya untuk baca Quran di mana? Di kuburan. Gak ada. Rasulullah bersabda bacakan ya surat ini dan itu di kuburan. Gak ada. Kecuali dalam hadis-hadis yang palsu dan sangat lemah. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Ketika sholat lupa rokaat, kita ambil yang paling sedikit, lalu sujud sahwi sebelum salam dua kali. Pertanyaannya, apakah setelah sujud sahwi pertama membaca doa di antara dua sujud, dan setelah sujud sahwi kedua membaca tahiyat? Jadi kita sujud sahwi dua kali kan? Sujud pertama baca doa sujud biasa, sama dengan dalam sholat. Kemudian duduk di antara dua sujud sama juga seperti duduk di antara dua sujud dalam sholat. Kemudian sujud lagi sama. Kemudian setelah itu langsung duduk lagi langsung salam. Nggak ada tahiyat. Ya. Nggak ada tasyahud lagi. Boleh.

0: maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna dan rahmati kami ya Allah. Itu doanya ya yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Apa yang harus kita perbuat Ustadz apabila cobaan datang, baik dari sisi finansial maupun penyakit? Saat datang ujian, ucapkan Alhamdulillah. Karena Rasulullah kalau diberikan sesuatu yang beliau tidak suka, beliau ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah setiap keadaan. Ya. Lalu sabar. Minta kepada Allah kesabaran. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, kuatkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ya, minta kepada Allah kesabaran. Ya. Nah itu. Dan terus kita mengecek hati lagi, kesabaran kita cek lagi, Pak. Karena takut kesabaran kita semakin tergerus, Pak. Ya, dan baca buku-buku atau hadis-hadis yang membuat hati kita terhibur, Pak. Supaya kesabaran kita kuat lagi, ya. Sudah ngikut kajian sunnah, tapi masih ikut kajian yang tidak sesuai sunnah. Gimana tuh Ustaz? Ya orang kayak ginian khawatirnya terkena syubhat, Mas. Ya, karena kalau tidak sesuai sunnah berarti apa dong? Hah? Kalau tidak sesuai bersunnah berarti apa dong? Ya, yang dia khawatirkan akhirnya syubhat masuk ke hatinya, akhirnya memandang sunnah sebagai bid'ah, memandang bid'ah sebagai sunnah, kebalik jadinya. Ada orang kayak gitu, nah ada apa? Gara-gara terkena syubhat itu, Pak. Makanya Imam Ahmad pernah lagi berjalan sama anaknya yang bernama Soleh atau Abdullah. Lalu melewati majelis taklimnya orang Mu'tazilah, Pak. Apa kata Imam Ahmad? Maka Imam beliau pun langsung nutup telinganya dan berkata kepada anaknya, "Hai anakku, tutup telingamu." Karena hati kita lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Bayangkan Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis, Pak. Antum berapa hadis? Ya, 10 hadis saja nggak hafal, tapi telinga kita buka kemana-mana. Ya, mudah, Pak. Sangat mudah masuk syubhat pemikiran, Pak. Ya, makanya lebih baik kita berhati-hati, Mas. Untuk menyelamatkan agama kita. Semoga yang sampaikan bermanfaat, Pak. Dan bisa kita amalkan, terutama saya yang berbicara. Dan mudah-mudahan Allah terus berikan kepada kita kesabaran dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya, kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. نور من

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول
2: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم,
2: الله عليه وسلم
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul. Qala Rasul.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم
0: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
7: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: قَالُوا

0: إنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhan

0: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: لا الشمس

0: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka, mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ.
0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: أَوَلَمْ

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur, kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Hanil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi.
6: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah demi musibah silih berganti melanda negeri kita. Gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Mengapa bencana terus melanda? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri, bima kasabat aidin nas, liyudhikohum ba'dalladhi amilu, la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka bencana sebagai teguran agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa faktor utama terjadinya bencana demi bencana adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wallahi ma'asyiral muslimin, bahwa kemaksiatan dan dosa berpengaruh pada perekonomian, pada politik, pada sosial, dan kehidupan umat manusia. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana? Banyak sekali. Mulai dari kesyirikan. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fasalli li rabbika wanharu, salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Nabi SAW bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah,

0: Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah masih banyak juga kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau menimpa mereka musibah. Takut kalau menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan dan dosa? Baik itu zina, baik itu riba, baik itu narkoba, minum-minuman khamr yang memabukkan, baik itu durhaka kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara az-zina war-riba fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu kaum kecuali mereka berarti ya mengundang ya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhum wa hu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain." Dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya. Yakni hukumannya yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi, faktor penyebab bencana demi bencana yang melanda kita semuanya adalah dosa-dosa yang kita perbuat semua. Merupakan kesalahan yang sangat fatal jika kita hanya menganggap bencana demi bencana yang terjadi hanyalah karena faktor alam. Karena faktor gunung yang tua, karena lempeng tanah, karena laut, karena cuaca, karena hujan, dan lain sebagainya. Sebab mereka semuanya hanyalah pasukan Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan gunung? Siapa yang memerintahkan laut? Siapa yang memerintahkan tanah? Siapa yang memerintahkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanyalah karena faktor alam semata, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi itu menunjukkan hati yang keras yang tidak mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusyaitanu ma kanu ya'malun." Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka bersimpuh, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita mengambil pelajaran. Mari kita sadar setelah bencana demi bencana ini, kita menjadi lebih baik. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min nikmatin tunsika anillah. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada nikmat yang melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya setelah peringatan demi peringatan tapi kita terus bergelimang di dalam dosa. Innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan manakala seorang melakukan dosa tatkala ya bencana melanda. Wajib bagi kita semuanya untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan istighfar Allah SWT akan melindungi kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka. dan Allah tidak akan mengazab satu kaum jika mereka memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, akhirnya ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah melindungi kita dari segala bencana. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Doa, ya, adalah senjata seorang mukmin. Karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang bisa melindunginya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innad du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yamzil. Fa alaikum biddu'ai ibadallah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk suatu musibah yang belum terjadi agar tidak jadi terjadi, dan untuk musibah yang sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya bagi kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, mari kita tunjukkan solidaritas uhuwah Islamiyah di antara kita. Kita membantu saudara-saudara kita ya korban bencana. Ya, karena kita adalah umat yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kesusahan saudaranya, Allah akan membantu ya kesusahan dirinya besok pada hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari mara bahaya dan bencana. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasehat.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Dawud.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

0: خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: البشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua? Atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, polisi selidiki raibnya ratusan blanko buku nikah. Di lokasi tak ada CCTV. Terobos Pelican Crossing, 3 anggota Polda Jabar dijatuhi sanksi. Aksioma Desa Kejari Banjar percepat kasus korupsi tunjangan DPRD Jilid 2. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polda Jabar memeriksa dan menjatuhkan sanksi etik kepada anggotanya yang mengendarai mobil Toyota Alphard dan menerobos Pelican Crossing di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang berakhir cekcok dengan seorang petugas satpam di kawasan itu.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengemudi dan penumpang mobil tersebut yakni Ibda DG, Bribka BS, dan Bribtu RPW akan dikenai sanksi etik kepolisian meski kedua pihak sepakat damai. Polda Jabar berkomitmen dan konsisten akan menindak tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menyampaikan permohonan maaf atas sikap arogan anggotanya tersebut kepada Satpam Victor dan seluruh masyarakat Indonesia.
4: Pemisahan ya kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI, dan saat ini yang bersangkutan sudah kita patsuskan. Kita punya kewenangan ada 21 hari patsus di sini, dan sekaligus kita juga telah memproses untuk kode etik.
2: Kebakaran melanda kampung adat Cipta Mulia Desa Sirna Resmi Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Kebakaran yang diduga sementara akibat korsleting listrik pada Sabtu lalu itu meluruhlantakkan 70 rumah dengan kerugian materi ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah.
5: Bupati Sukabumi Haji Asep Japar sudah meninjau ke lokasi kebakaran, koordinasi untuk menetapkan langkah penanganan darurat bagi para korban.
6: Ini kan ada beberapa perhitungan sementara keadaan ini, kan ada yang punya TV, ada yang punya perhiasan lainnya, 2,5 miliar.
5: Menurut data sementara pemerintah daerah, kebakaran berdampak pada sekitar 70 kepala keluarga atau lebih dari 420 jiwa. Sebagian besar korban kini mengungsi di rumah kerabat dan tetangga karena seluruh bangunan yang terbakar merupakan rumah tradisional berbahan bambu dan beratap ijuk yang membuat api cepat membesar. Haji Asep mengatakan bantuan logistik telah mulai disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas. Sementara dapur umum disiapkan agar warga terdampak tetap mendapatkan pasokan makanan.
6: Kita membuka posko logistik di satu lokasi di sini di lapang, tidak ada tempat lain yang ditetapkan, tetap dapur umum, logistik, pengungsian.
5: Sementara itu, Staf BPBD Kabupaten Sukabumi Dedi Hidayat menjelaskan, kebakaran terjadi sekitar pukul 14, api pertama kali terlihat oleh anak-anak di area MCK umum yang berada di tepi pemukiman sebelum akhirnya menjalar dengan cepat akibat tiupan angin dan rapatnya bangunan rumah adat. Diduga kuat sumber api berasal dari korsleting listrik di area MCK karena mayoritas rumah beratap ijuk dan berdempetan. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain.
7: Puluhan massa dari Aksi Reformasi Pemuda dan Mahasiswa Aksioma Kota Banjar kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Banjar Senin 27 Juli. Kedatangan mereka untuk menuntut percepatan penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017-2021.
8: Presiden Aksioma Kota Banjar Ahmad Dimyati menyampaikan langsung tuntutan organisasinya di hadapan perwakilan kejaksaan. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berlama-lama mengungkap kasus ini.
9: Nanti sekitar 2 minggu atau 3 minggu kurang lebih itu, Pak. Nah sekarang ternyata hampir 3 bulan. Ya kami tanya, kalau besok dalam waktu mungkin kami tentukan nanti kita mau rapat evaluasi, tidak ada progres, maksudnya tersangka diumumkan, ya kami duduki, Pak.
8: Kasus dugaan korupsi tunjangan ini sudah berjalan 2 jilid. Pada jilid pertama, Kejari Banjar telah memvonis 2 orang tersangka dengan kerugian negara ditaksir 3,5 miliar rupiah. Kini di jilid kedua, penyidikan dikembangkan dan menyasar lebih banyak pihak, termasuk sejumlah mantan anggota DPRD periode 2017-2021. Kasipidsus Kejari Kota Banjar Budi Prakoso menyatakan Juni lalu pihaknya telah gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Jabar. Saat ini masih melakukan pendalaman.
10: Penanganan pada saat ini masih pada tahap penyidikan, telah dilakukan ekspos pada bulan ini. Berdasarkan petunjuk dari pimpinan, masih perlu melakukan pendalaman.
8: Pihak Kejari Banjar menyebut detail pendalaman kasus merupakan rahasia penyidik. Hingga kini proses hukum untuk kasus masih terus berjalan.
7: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi memulai rangkaian Hari Penyiaran Daerah 2026 Harsiarga. Kick-off kegiatan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Anak Nasional di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat pekan lalu. Acara diisi dengan storytelling, edukasi penggunaan media secara bijak, dan peluncuran ikon siaran ramah anak milik KPID Jabar. Wakil Ketua KPID Jawa Barat Almadina Rahmaniar menyatakan, kick-off Harsiarga sekaligus launching ikon siaran ramah anak menjadi bagian dari upaya mengajak anak-anak lebih bijak dalam mengakses media. Perlindungan anak sekarang juga harus mencakup ruang digital. Almadina menekankan penggunaan gadget dan internet perlu pendampingan orang tua. Tanpa pengawasan, konten yang tidak sesuai usia berpotensi berdampak negatif bagi anak.
11: Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi refleksi untuk kita semua bahwa perlindungan anak yang sering dibahas saat ini bukan hanya berbatas pada hal-hal yang bersifat langsung, tapi ternyata yang saat ini diakses sama anak-anak setiap hari, yaitu ada media sosial gitu, media berbasis internet yang ternyata itu juga membahayakan bagi anak, dan itu juga kalau misalnya kita bisa mempelajari ke arah sana bahwa bagaimana kita bisa melindungi anak, salah satunya adalah dengan membatasi tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
12: Tadi juga Mbak Alma menyampaikan beberapa hal, masih ada yang nonton TV, mendengarkan radio dan sebagainya, seberapa penting menanyakan itu kepada anak-anak atau orang tua mereka yang mendampingi?
11: Karena berkaitan dengan regulasi yang belum seimbang di negara kita, bahwa di televisi dan radio kita sudah ada regulasi yang artinya tayangan-tayangan sesuai dengan kebutuhan anak di usianya gitu. Sehingga kalau misalnya media berbasis internet belum ada regulasinya, berarti tayangan-tayangannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga anak-anak di kondisi sekarang ini, walaupun era digitalisasi, tapi tetap harus diberikan tayangan yang sesuai dengan kebutuhan, yang tentunya sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan.
13: Berdasarkan riset KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio, sementara hampir 99,8% Gen Z sudah mengakses internet.
14: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprssnijabar.net.
7: Ratusan belangko buku nikah di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Senin siang raib digondol maling. Tiga orang saksi telah dimintai keterangan polisi. Di sekitar lokasi kejadian tidak terdapat kamera pengawas.
15: Aksi pencurian dengan sasaran tak biasa terjadi di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bukan komputer atau barang elektronik lainnya, pelaku justru menggondol ratusan blanko buku nikah yang tersimpan di laci ruang kepala kantor. Kasus tersebut pertama kali diketahui oleh petugas kebersihan saat hendak beraktivitas seperti biasa. Ia merasa ada yang tidak beres setelah melihat kondisi pintu kantor. Diduga, pelaku beraksi saat kantor sedang sepi. Tidak adanya kamera pengawas di lokasi kejadian membuat petugas harus bekerja lebih ekstra dalam menangani kasus tersebut. Jajaran kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus tersebut, termasuk meminta keterangan dari tiga orang saksi.
16: Yang dilaporkan adalah pencurian, kemudian setelah dilakukan pengecekan baik oleh OB maupun security yang di sana, ternyata yang hilang itu hanya buku nikah. Ya, buku nikah sebanyak 177. Kemudian kami juga menerjukan anggota untuk melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap perkara ini.
15: Sementara itu, pasca kemalingan, aktivitas kantor tetap berjalan sebagaimana mestinya.
7: Pengurus Koperasi Transportasi Bus Miniarta menyatakan kecewa atas pernyataan Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim yang melarang Bus Miniarta beroperasi di wilayah Kota Bogor. Mereka menegaskan seluruh armada telah mengantongi izin trayek resmi dari Kementerian Perhubungan.
17: Pengurus Miniarta menjelaskan saat ini terdapat 17 unit bus yang beroperasi sesuai izin trayek dari Kementerian Perhubungan. Karena itu mereka menilai larangan beroperasi di wilayah Kota Bogor perlu dikaji kembali.
18: Sungguh sangat menyesatkan bagi kami, terutama untuk karyawan-karyawan kami. Sekarang posisinya karyawan ini juga butuh dana. Jadi saya harap Bapak Wali Kota punya kebijakan yang lain, pertimbangan yang lain, untuk tidak ada niat untuk membekukan operasional operasi kami.
17: Pengurus Miniarta berharap pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan secara adil dan menyeluruh, termasuk melakukan pengawasan terhadap seluruh angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Bogor sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
19: نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adda'i ila ridwani. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sedang sendirian, untuk mereka ampunan dan untuk mereka ganjaran yang sangat besar. Di dalam ayat ini Allah menjanjikan untuk kita dua hal yang merupakan cita-cita kehidupan kita. Yang pertama, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kemaksiatan masa lalu kita dihapus dan tidak dijadikan poin-poin azab yang siap untuk menghinakan kita di akhirat. Taubat kita diterima karena siapapun kita tidak akan pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kita pernah menghiasi masa lalu dengan hal-hal yang dibenci dan dilaknat oleh Allah. Dan kita juga akan tidak pernah terpelihara sampai datangnya kematian dari perangkap-perangkap iblis dan bala tentaranya. Dan kita sangat membutuhkan ampunan. Namun Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan itu. Lahum maghfirah. Mereka akan mendapatkan ampunan. Dan cita-cita kita yang lainnya adalah surga. Dan Allah menjanjikan surga di dalam ayat ini dengan mengatakan wa ajrun kabir. Dan ganjaran yang sangat besar. Hukum umum di padang mahsyar, hanya orang-orang yang diampuni oleh Allah yang akan masuk ke dalam surga Allah tanpa neraka. Namun manakala seorang hamba tidak meraih ampunan Allah dan tidak berhasil menggapai ampunan Allah, dan dia muslim dan muslimah, maka alamat akan diazab terlebih dahulu di neraka sampai waktu yang Allah tentukan, sesuai dengan takaran dosa dan maksiat yang tidak mendapatkan pengampunan itu. Baru setelah itu diangkat dari surga, dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ada sekelompok lain manusia paling malang dan paling merugi, tidak pernah masuk ke dalam agama Islam, atau pernah masuk ke dalam agama Islam lalu dia batalkan Islamnya dengan kesyirikan dan kekufuran, dan dia wafat di dalam kekufuran dan kesyirikan itu. Maka untuk mereka seperti apa yang untuk Fir'aun dan Qarun kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Khalaf, yaitu khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Alhasil, kita sangat mengidam-idamkan ampunan Allah. Alhasil, kita sangat merindukan surga Allah. Kalau memang hati Anda serius untuk mendapatkan ampunan Allah, dan hati benar-benar serius ingin sampai ke surga Allah, lakukan seperti yang diinginkan Allah di dalam ayat ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Takutlah kepada Allah pada saat Anda sedang sendiri. Takutlah kepada Allah pada saat tidak ada yang melihat. Hanya orang-orang yang memiliki sifat takwa seperti ini, hati yang suci seperti ini, yang Allah janjikan kepada mereka ampunannya, dan Allah janjikan untuk mereka surganya. U'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah telah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Kepada Anda yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat, berhentilah. Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda. Kepada Anda yang sudah rajin mengaji, membaca Al-Quran, namun masih bertransaksi dengan transaksi riba, berhentilah. Allah tahu transaksi riba Anda itu. Walaupun Anda tipu manusia dengan infak dan sedekah, namun apa yang Anda bisa lakukan kepada Allah ketika Anda masih melakukan dosa yang akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya? Fa illam taf'alu, kalau kalian belum berhenti dari perbuatan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, iklankan perang, iklankan perang. Subhanallah. Anda berada di majelis taklim sementara Anda adalah orang yang diperangi oleh Allah, alangkah busuknya Anda. Fa'dhanu biharbin minallah. Umumkan perang dari Allah. Tabuh genderang perang Allah, tabuh genderang perang Rasulullah untuk orang-orang yang tidak berhenti dari melakukan riba. Apa gunanya berjenggot kalau Anda adalah orang yang diperangi Allah dan Rasul-Nya? Untuk Anda yang masih hobi berghibah, bernamimah, duduk di majelis membicarakan aib orang lain, baik aib itu adalah aib para penguasa atau aib itu adalah aib selebriti atau aib itu adalah aib para ustad atau aib itu adalah aib teman dan saudara, berhentilah. Tidak ada gunanya lisan itu, dan lisan itu bukan diciptakan untuk menciptakan, menceritakan aib orang lain. Dia diciptakan untuk sesuatu yang lebih indah daripada itu, beribu-ribu kali lipat. Membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beramar ma'ruf nahi mungkar, menghibur hati orang tua, menghibur hati orang fakir dan miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, kalau di hadapan teman-teman kita masih mempertontonkan kesolehan, namun di belakang kawan-kawan kita tetap mempertontonkan maksiat kepada Allah, kita yang dituju. Dari orang-orang yang tidak mampu untuk bertakwa dan takut kepada Allah pada saat kesendirian. Dan kembali kepada hadis Abu Hurairah tadi. Allah akan melihat hati Anda. Allah akan melihat amalan Anda. Hati yang menjadi titik pertama. Di saat Anda sendiri, seperti apakah hati kita? Itulah kita yang sebenarnya. Ikhwani akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Takwa adalah gabungan antara hati yang suci dengan amal zahir. Yang mendakwakan kesucian hati tanpa amal zahir yang sesuai dengan yang diinginkan Allah adalah kedustaan. Dan orang yang mempertontonkan amal zahir kepada manusia dengan hatinya yang kotor adalah kemunafikan. Dan taqwa mu'allafatun baina qalbin tahir wa amalin zahir. Takwa itu Anda gabungkan hati yang suci dengan amal zahir yang sesuai dengan syariat Islam. Itulah dia takwa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berbicara dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau berkata, ajma'al ulama ala anna al-'abda yaqta'u manazilat sayri ila rabbih biqalbihi wa himmatihi la bi badanih. Sepakat para ulama bahwa seorang hamba menempuh jalan-jalan menuju Rabbnya dengan hati dan semangatnya, bukan dengan badannya. Kita sholat. Kalau hati kita tidak sholat, itu bukan sholat yang diinginkan Allah. Kita menutup aurat. Kalau hati kita tidak menutup aurat, itu bukan menutup aurat yang diizinkan Allah, yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita puasa, namun hati kita tidak pernah berpuasa daripada maksiat, maka itu bukan puasa yang diinginkan Allah. Ketahuilah bahwa dunia ini perjalanan. Dunia ini perjalanan. Dan kita semua sedang berjalan. Kemana? Menuju Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat. فَمَنْ شَاءَتْ تَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Terdapat dalam surat Al-Muzammil dan juga dalam surat Al-Muddathir. Faman syaa, barang siapa yang ingin, ittakhadha, silakan dia mengambil jalan, ila rabbi, menuju Rabbnya. Sabila, silakan dia ambil jalan menuju Rabbnya. Maka hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan menuju siapa? Menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di mana kita bisa bertemu dengan Allah itu selain di surga? Tidak ada. Maka orang yang benar-benar ingin bertemu dengan Rabbnya, surga adalah harga mati. Surga baginya adalah harga mati. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, pertemuan dengan Allah itu tujuan segala kehidupan. Alangkah naifnya seorang muslim yang di dalam hatinya tidak pernah ada keinginan untuk bertemu dengan Rabbnya. Alangkah naifnya seorang yang rajin majlis ta'lim, yang hatinya tidak pernah merindukan untuk bertemu dengan Allah. Zat yang ia ruku dan sujud kepadanya, zat yang ia berpuasa menahan haus dan lapar karenanya, zat yang dia mengeluarkan hartanya yang sangat banyak karena zat itu. Allah yang karenanya kita jujur. Allah yang karenanya kita menunaikan amanah. Allah yang karenanya kita tolak miliaran rupiah karena kita suka, kita tahu dia tidak suka itu. Tidakkah kita ingin bertemu dengannya? Ya, kita mau bertemu dengannya. Dan pertemuan dengannya itu bisa dan tidak mustahil. Akan tetapi pertemuan dengan Allah hanyalah di surga. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun nar an-nar." Apabila penduduk surga telah masuk surga. Dan penduduk neraka telah sampai di neraka. Yang kekal di neraka telah kekal di neraka. Tidak ada lagi yang akan dibangkitkan dari neraka untuk ke surga. Dan yang masuk surga akan masuk surga dan telah masuk surga. Maka dipanggillah penduduk surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah bertanya kepada mereka, ya ahlal jannah, ala azidukum, wahai penduduk surga. As'alullah azza wa jal, saya memohon kepada Allah, semua kita yang hadir di masjid ini, hadir di majlis itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, ala azidukum, apakah kalian masih ingin kutambahkan sesuatu? Qalu, penduduk surga menjawab, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah. Ya Allah, apalagi yang akan kami minta? Tidakkah engkau telah putihkan wajah kami? Tidakkah engkau telah memasukkan kami ke surgamu? Allah berkata kepada ahlul jannah, ya ahlul jannah, ala azidukum, apakah kalian masih mau kutambahkan sesuatu kepada kalian? Penduduk surga kembali berkata, apalagi yang ingin kita minta tambah, ya Rob? Kami telah masuk surga. Kami telah mencapai cita-cita kami. Wajah kami telah engkau putihkan. Ketiga kalinya, Allah bertanya, ya ahlul jannah, ala azidukum, wahai penduduk surga, tidakkah kalian mau kutambahkan sesuatu kepada kalian? Untuk ketiga kalinya, penduduk surga berkata, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah, apalagi yang akan kami minta? Bukankah wajah kami telah engkau putihkan? Bukankah engkau telah masukkan kami ke surgamu? Tujuan hidup kita yang sebenarnya bertemu dengan Allah. Namun nikmat-nikmat surga membuat penduduk surga lupa tujuan utama hidupnya. Kenikmatan yang mereka rasakan di surga Allah telah membuat mereka lupa bahwa yang mereka inginkan daripada rukuk dan sujud adalah bertemu dengan Allah. Yang mereka inginkan dengan puasa dan jujur adalah bertemu dengan Allah. Yang mereka inginkan ketika mereka menolak harta yang banyak yang haram itu adalah untuk bertemu dengan Allah. Mereka lupa sudah. Karena nikmat-nikmat luar biasa yang mereka rasakan di surga Allah. Padahal tujuan hidup kita semuanya menuju perjumpaan itu. Setelah tiga kali Allah mengingatkan, ahlu surga tidak kunjung ingat. Fakasyafal hijab. Allah mengangkat hijab yang selama ini membatasi antara dia dan makhluknya. Allah angkat hijab. Fama utu syai'an aladza ilaihim minan nadhar ila rabbihim. Maka penduduk surga tidak pernah merasakan kenikmatan yang lebih hebat di surga lebih daripada melihat kepada Rabb mereka. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluk ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, berikan kami kelezatan melihat kepada wajah-Mu. Jangan halangi kami dengan dosa-dosa kami untuk bertemu denganmu, ya Rabbal Alamin. Ajma'al ulama, sepakat para ulama, perjalanan menuju Allah dengan hati dan semangat, bukan dengan jasad, bukan dengan badan. Maka kalau perhatian kita selama ini tumpah kepada jasad, tumpah kepada gerakan sholat semata, tumpah dengan cara berpuasa yang benar sebata, tanpa hati, alangkah salahnya kita beragama. dan tidak mengertinya kita kepada agama kita yang sesungguhnya. Banyak orang yang sholat, tapi hatinya tidak sholat. Hatinya di pasar. Dengarkan orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Quran. Dan kalau Anda sudah termasuk orang-orang itu, beruntunglah Anda. Dan doakan kami untuk sampai kepada derajat Anda itu. Supaya kami bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang Anda dapatkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur. Ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kaum lijal, orang-orang yang tidak melalaikan mereka bisnis jual beli dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, hati mereka selalu takut kepada hari di mana berbolak-baliknya pandangan dan hati. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Yaitu orang-orang yang sedang berbisnis, namun hati mereka tidak di bisnis itu. Hati mereka jauh sekali dari bisnis itu. Mereka yang sedang bertransaksi, namun hati mereka selalu ciut kepada hari akhirat. Memikirkan nasib mereka di akhirat. Orang yang sedang melaksanakan transaksi jual beli, namun lisannya senantiasa bisa bertasbih kepada Allah. Tidak pernah lalai dalam sholatnya. Dan tidak pernah lalai menunaikan zakatnya. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, kalau ada di antara kita yang telah sampai kepada derajat ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Anda sungguh telah mendapatkan hal yang luar biasa. Dan doakan kami untuk bisa sampai kepada derajat itu. Karena kami adalah orang yang lalai. Yang jangankan ketika bisnis, ingat akhirat. Kami justru sebaliknya. Ketika rukuk dan sujud, kami ingat pasar. Bahkan ketika rukuk dan sujud, kami masih mengingat perbuatan-perbuatan maksiat. Kalaulah bukan ampunan Allah atas dosa dan kesalahan kita dan kelalaian kita yang teramat dalam, maka tidak akan ada apapun jua yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Perhatikan sholat Anda, saudaraku. Orang-orang yang beruntung di akhirat hanyalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang di dalam sholat mereka khusyuk di dalam sholatnya. Sering kita perhatian kepada sholat kita secara gerakan. Namun bagaimana perhatian kita terhadap khusyukan sholat itu sendiri? Kita telah berusaha dengan usaha yang banyak untuk membenahi gerakan sholat kita. Dan gerakan

Dan kalau antum telah sampai kepada sifat ini, bersyukurlah kepada Allah dan doakan kami untuk bisa sampai kepada derajat itu. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسِيَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Akan tetapi Allah telah menanamkan kecintaan kepada hati kalian, kecintaan terhadap iman, iman di hati. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, dan Allah hiasi iman itu di dalam hati kalian sehingga kalian menikmati iman. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, Allah telah membuat kalian benci kepada kekufuran. وَالْفُسُوقَ, kepada kefasikan. وَالْإِسْيَان, kepada kemaksiatan. Sudahkah benar-benar hati kita mencintai iman dan mencintai amalan-amalan iman? Atau amalan iman, amalan itu hanya amalan gerakan yang tidak disertai oleh kecintaan hati? Sudahkah kita benci kepada kekufuran sehingga kita benci kepada orang yang di dalam tubuhnya ada kekufuran itu, walaupun siapapun dia? Ayah kita, saudara kita, anak kita, di dalamnya ada kekufuran, kita benci kepada mereka. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaik kataba fi qulubihimul iman. Benci kefasikan. Sejauh mana antum benci acara-acara di televisi dan kemaksiatan? Sejauh mana anda membenci kemaksiatan yang ada di koran, kemaksiatan yang ada di majalah, kemaksiatan yang ditawarkan sepanjang jalan? Dan antum di dalam mobil, maksiat ada di depan antum. Rambut wanita, tangan wanita, paha wanita ditawarkan gratis setiap hari. Sejauh mana antum benci? Atau malah antum menikmatinya? Kalau antum sudah membencinya, pasti antum tidak akan mau menikmatinya. Akan tapi kalau antum tidak benci, kemungkinan menikmati lebih dekat. Kalau sudah cinta kepada iman, dan kalau sudah benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan, ini derajat mulia. Cinta dan benci itu ada di dalam dada.

bergeraklah untuk bisa mencintai iman. Melangkahlah untuk bisa benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam surah Az-Zumar, ayat 23. Allah berfirman. Allah nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha. Mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dhalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu famalahu min had. Allah yang telah menurunkan pembicaraan terbaik yaitu Al-Quran. Sebuah kitab yang mutasyabih. Huruf-hurufnya, hukum-hukumnya. Mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Ada yang diulang-ulang yaitu Al-Fatihah. Yang mana kitab

0: itu yang di dalamnya ada Al-Fatihah yang diulang-ulang itu, taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Ketika membacanya, membaca Al-Qur'an itu gemetaran, bergemetar kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Tanyakan kepada diri kita, apa yang terjadi kepada kita pada saat kita membaca Al-Quran? Bergemetarkah kulit itu karena isakan tangis? Atau membaca Quran sama saja dengan membaca Al-Quran? Sama dalam arti kata tidak ada yang bergerak dari kulit itu. Kalau Anda telah sampai kepada derajat ini, pujilah Allah, bersyukurlah kepadanya, dan doakan kami sampai ke derajat itu. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada apa yang ingin kita sampaikan dari awal, yang dengannya kita berikan judul pengajian kita malam hari ini. Mari benahi luar dan dalam kita, benahi zahir dan batin kita. Allah melihat kepada batin itu sebagaimana Allah melihat kepada amalan pada zahir itu. Dan jangan hanya tertipu dengan amalan zahir lalu Anda telah merasa soleh. Ini adalah perangkap syaitan yang luar biasa, di mana syaitan membisikkan kepada telinga seseorang, membisikkan kepada hati seseorang, Anda telah soleh, Anda telah soleh, Anda telah soleh. Berbahagialah, Anda telah soleh, Anda telah soleh. Dan apabila kita menerima bisikan syaitan itu, dan dilahir dalam hati kita, bahwa kita telah menjadi orang soleh, maka kita telah terjebak ke dalam perangkap syaitan yang sangat dahsyat. Dan tidak jarang di antara orang-orang yang rajin salat, rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran, merasa dirinya telah menjadi orang saleh. Saudaraku, saudariku, bagaimana mungkin Anda yakin Anda orang saleh sementara Anda tidak pernah tahu apakah rokaat-rokaat salat Anda telah diterima oleh Allah? Jangankan rokaat, Anda tidak pernah tahu ada satu sujud Anda yang diterima oleh Allah. Mana bukti diterimanya? Mana piagam penghargaan bahwa sholat Anda diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Benar Anda telah melakukan amal saleh, tapi sampai saat ini, sampai detik ini, sampai Anda meninggal dunia, Anda tidak pernah tahu diterima atau tidak. Di sisi lain, Anda berbuat dosa, Anda berbuat maksiat. Maksiat di mata, maksiat di telinga, maksiat di lisan, maksiat di kaki, maksiat di tangan, maksiat di hati, maksiat di kulit, maksiat di hidung. Anda tidak pernah tahu maksiat itu telah diampuni atau tidak, mendapatkan pengampunan atau tidak. Mana keterangan dari langit bahwa maksiat itu telah diampuni oleh Allah? Itu artinya tak ada ketaatan Anda yang sudah pasti diterima, dan tidak ada maksiat Anda yang sudah pasti diampuni. Dari mana datangnya Anda orang saleh? Dari mana datangnya kalau bukan dari syaitan? Maka takutlah selalu kepada dosa, karena belum ada jaminan pengampunan. Dan haraplah selalu dengan pahala, agar bisa. Dan haraplah selalu kepada ibadah, agar dia diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan campakkan kepedean kita bahwa kita orang saleh. Dan campakkan perasaan bahwa kita adalah orang yang baik. Kita adalah orang yang berlumur dengan dosa dan kesalahan. Kita berlumur dengan maksiat bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Kita telah menghiasi mata kita dengan maksiat. Lisan kita dengan maksiat, pendengaran kita dengan maksiat, hati kita dengan maksiat, kulit kita dengan maksiat, kaki dan tangan kita dengan maksiat. Dan kita tidak pernah tahu Allah ampuni atau tidak. Maka menangislah di hadapan Allah, minta pengampunannya. Dan menangis yang paling baik di sepertiga malam yang terakhir. Mari kita benahi hati kita. Mari kita benahi batin kita. Lebih daripada kita membenahi zahir kita. Kedua-duanya kita benahi, namun fokuskan dan pusatkan perhatian kepada hati lebih daripada jasad. Semoga bermanfaat. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu yang sesuai dengan tema kita. Adapun setelah itu, kalau masih ada waktu yang tersisa menjelang pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, insyaAllah kita mencoba untuk menjawab pertanyaan lainnya. Pertanyaan pertama, Ustaz mohon nasihatnya agar bisa menjaga pandangan di zaman fitnah ini dan ancaman kelak di akhirat bagi yang tidak bisa menjaga pandangan. Para ulama berkata, Ithnani la yashba'an. Ada dua yang tidak pernah kenyang. Al-ainu minan nazar. Mata tidak pernah kenyang melihat. Wal-lisanu minal kalam. Dan lisan tidak pernah kenyang berbicara. Allah menciptakan mata untuk digunakan hal-hal yang bermanfaat dan mulia. Dan Allah tidak menciptakan mata itu agar dengannya kita berbuat maksiat kepadanya dengan cara dilayangkan pandangan itu kepada tempat-tempat yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dilihat. Saya setuju dengan saudara kita yang bertanya, zaman ini zaman fitnah. Walaupun bukan hanya zaman ini zaman fitnah. Zaman-zaman terdahulu dan zaman yang akan datang juga zaman fitnah. Yang perlu kita ketahui adalah, ada orang yang bisa menjaga dirinya dari fitnah itu, sementara ada orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari fitnah itu. Permasalahannya bukanlah di zamannya. Namun permasalahannya ada pada hati orang itu. Di dalam biografi Buya Hamka, kalau itu sahih daripada biografi dari yang diceritakan tentang beliau, di dalam perjalanan pulang haji di atas pesawat bersama jemaah haji yang bersama beliau, ada yang berkata, Buya, di Mekah saya bertemu wanita pelacur. Kata Buya Hamka, saya di Indonesia, di Jakarta, tidak pernah bertemu wanita pelacur. Subhanallah. Ini Jakarta. Penuh dengan fitnah. Kenapa beliau tidak pernah bertemu dengan fitnah itu? Fitnah perzinaan. Dari wanita-wanita yang menggoda beliau untuk berzina. Karena pandainya beliau menjaga diri dari tempat-tempat fitnah itu. Oleh karena itu, perkuat benteng iman dan perkuat ketakutan kepada Allah dan azab dan murka-murka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang bisa membentengi mata kita dari maksiat. Yang ditawarkan setiap hari gratis. Namun gratis, di baliknya ada azab yang sangat dahsyat. Selalulah letakkan di pelupuk mata Anda firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nur itu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum
1: Katakan kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan mata kalian
0: dan jaga kemaluan kalian.
1: Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakan kepada kaum mukminat, tundukkan pandangan kalian
0: dan jaga kemaluan kalian.
1: Dan menundukkan pandangan tidak hanya ketika Anda sedang di pasar. Tidak hanya ketika Anda sedang berada di jalanan. Menundukkan pandangan termasuk dari aurat yang ada di televisi. Dari aurat yang ada di koran. Dari aurat yang ada di majalah. Antum kira menundukkan pandangan itu hanya di pasar? Anda salah. Dan ketahuilah bahwa sumber dosa mayoritas berasal dari mata. Oleh karena itu orang yang tidak peduli kepada dosa, maka dia tidak peduli kepada matanya. Namun orang yang takut kepada dosa akan takut kepada mata dan dosa-dosa yang ada di mata. Lihatlah, ketika Allah melarang zina, Allah melarang titik pertama datangnya zina bernama pandangan mata. Yaghuddna yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan, wa yahfadhu furujahum. Lihat, ketika Allah melarang zina, Allah melarang pintu pertama datangnya zina bernama pandangan mata. Ingatlah saudaraku, apabila mata Anda lepaskan untuk hal-hal yang diharamkan Allah, itu akan membuat sholat Anda tidak khusyuk dan akan membuat Anda tidak bisa tahajud dan akan membuat Anda tidak bisa menuntut ilmu dengan baik dan akan membuat Anda kesulitan dalam menghafal Al-Qur'an dan mempertahankan hafalan Al-Qur'an. Sa'altu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuqta lil 'asi. Aku bertanya kepada waqi', kata Imam Syafi'i, buruknya hafalanku. Dan Imam Waqi mewasiatkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dan ia berkata kepadaku bahwa cahaya Allah adalah ilmu. Ia mengatakan bahwa ilmu adalah cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya. Berkata Yahya Ibn Abi Katsir, wa haramun 'ala al-ilmi an yadkhula al-qalba idza kana fihi al-ma'asi. Maka tidak akan pernah ilmu itu masuk ke dalam hati manakala hati itu dipenuhi oleh maksiat. Lebih daripada semua perkataan Imam Syafi'i dan Imam Yahya bin Abi Katsir tersebut adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Manakala takwa ada di dalam hati, ilmu akan masuk ke dalam hati itu. Namun manakala hati dipenuhi maksiat, ilmu akan menghindar dari hati tersebut. Kalau antum memang ingin belajar menimba ilmu agama dan membenahi agama Anda, yang paling penting jauhi maksiat. Dan maksiat yang paling gampang di zaman kita adalah maksiat melalui mata. Susah, Ustaz. Kalau mudah, semua orang akan beriman. Justru karena susah itulah kita harus berusaha dan berjuang. Dan keseriusan kita terlihat dari perjuangan kita untuk ghadul basar. Wallahu a'lam. Malam yang berbahagia ini adalah malam pertama kali saya duduk di majlis antum, ya Ustaz. Sungguh pembahasan malam ini mengingatkan saya ketika saya merasakan nikmatnya berbahagia beribadah saat membaca kalamullah, saat sholat, saat beraktivitas, Seolah-olah Allah dekat dengan saya, mengawasi gerak-gerik saya. Segala apapun seakan-akan saya merasakan diawasi oleh Allah. Tetapi saat ini, kelezatan itu hilang entah kemana. Mohon berikan nasihat untuk saya, agar saya mendapatkan kenikmatan itu kembali.
0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat.
1: Dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah. Nabi mengatakan, "Waju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Allah jadikan kebahagiaanku ada di dalam salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Dan sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dalam sholatnya mereka khusyuk. Yang di dalam sholatnya mereka apa? Khusyuk. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, وَالَّذِينَ هُمْ لِصَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ.
1: Dan mereka orang-orang yang menjaga sholat mereka. Baru setelah itu Allah katakan, أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
0: Allah mulai sifat orang yang beriman dengan khusyuk di dalam salat, Allah tutup sifat orang yang beriman dengan menjaga salat.
1: Pertanda salat itu benar-benar harus kita tumpahkan perhatian kita untuk menjaganya. Harus kita tumpahkan perhatian kita untuk mendapat kekhusyukan di dalamnya. Kenapa kita katakan merugi? Orang yang tidak bisa khusyuk di dalam sholat dan tidak bisa menikmati keindahan sholat. Karena Rasul kita tercinta SAW bersabda,
0: "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati sholatu." Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah sholat.
1: Apabila sholatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila sholatnya rusak, rusak seluruh amalannya. Maka orang yang sholatnya rusak dan dia tidak bisa menikmati indahnya sholat. Karena hatinya lari ke sana dan kemari.
0: Badannya sujud, namun hatinya lari. Badannya ruku, namun hatinya gak mau ruku.
1: Bagaimana dia akan menikmati sholat? Bagaimana kita akan menikmati munajat? Kalau itu hanya sesuatu yang dilafazkan oleh lisan, hati kita tidak ada dalam lafaz-lafaz itu. Bahkan kita tidak mengerti apa yang kita lafazkan.
0: Banyak orang sholat tidak mengerti apa yang dia ucapkan di dalam sholat.
1: Bagaimana dia akan menikmati sholat? Sementara orang-orang terdahulu hidup mereka dipenuhi dengan tangis di dalam sholat mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakit memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha untuk memerintahkan Abu Bakar salat mengimami kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq.
0: Idza qara' al-Qur'ana la yakadu yasma'u an-nasu sawtahu min al-buka." Wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sangat lembut. Kalau dia membaca Al-Qur'an, manusia tidak akan bisa mendengar suaranya dengan baik karena tangisnya.
1: Ini Abu Bakar. Kalau memang kita mencintai Abu Bakar, ini sifat beliau.
0: Umar dikatakan bahwasanya isakan tangis Umar terdengar sampai saf paling belakang.
1: Ini Umar radhiyallahu anhu arda.
0: Abdurrahman ibnu Abi Abza
1: dari kalangan tabi'in, mengimami salat kaum muslimin di Masjid Madinah. Dan beliau membaca surat Al-Muddathir. Sampai kepada ayat, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِي يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Apabila ditiup sangkakala, maka hari itu adalah hari yang teramat berat. Apalagi orang kafir. Hari itu tidaklah ringan. Sampai kepada ayat ini beliau tidak bisa menahan air matanya. Terisak-isak menangis. Membayangkan hari yang sangat pedih itu. Hari yang sangat berat dan teramat berat itu. Sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan ayat. Seorang yang menangis membaca Al-Quran, mengimami sholat kaum muslimin akan sulit untuk melanjutkan ayat manakala isatakan tangisnya begitu hebat. Itu yang terjadi kepada Abdurrahman ibnu Abi Abza. Dan dia mencoba untuk melanjutkan. Namun terhenti di ayat itu. Mencoba untuk melanjutkan, terhenti di isakan tangisnya di ayat itu. Sampai akhirnya beliau jatuh pingsan. Pingsan karena saking takutnya kepada Allah. Karena imam berhalangan untuk sholat karena pingsan, makmum yang ada di belakang maju dan melanjutkan estafet sholat. Setelah mereka selesai melakukan sholat, mereka membangunkan imam mereka. Dan ternyata imam mereka telah kembali menghadap Allah. Alangkah nikmatnya meninggal ketika sholat dan ketika menangis di dalam sholat. Lakukan ibadah dengan hati, jangan dengan zahir badan. Dan berlatihlah, dan berlatihlah, dan berlatihlah, dan jangan lupa berdoa. Karena doa senjata orang mukmin. Banyak kita beribadah, namun ibadah hanya ada di zahir kita, tidak sampai ke dalam hati kita. Kita tidak melakukan ibadah dengan hati kita. Kita ucapkan salam kepada saudara kita, assalamualaikum. Itu hanya lisan kita yang berbicara, hati kita tidak hadir di dalam salam itu. Padahal salam artinya semoga keselamatan atas kalian. Doa yang hebat, doa yang luar biasa. Seandainya Allah kabulkan, selamat saudara kita di dunia, selamat saudara kita di akhirat, dan andai balasan mereka kepada kita diterima oleh Allah, selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Assalamualaikum. Namun lihatlah kita yang mengucapkan assalamualaikum dengan lisan, dan tidak jauh bedanya antara assalamualaikum dengan apa kabar. Hanya ungkapan kata-kata pertemuan yang tidak diiringi oleh hati memahami bacaan itu dan mengucapkannya dengan hati. Maka hadirkan hati di dalam beribadah, di dalam membaca Al-Quran, di dalam sujud, di dalam doa, di dalam zikir, di dalam hal-hal yang lainnya. Ada 3 tempat kata para ulama, harus hadir hati kita di situ. Pertama ketika sholat. Kedua ketika membaca Al-Quran. Ketiga ketika kita sedang berada di majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Dan mereka kemudian berkata, seandainya dalam 3 ini Anda tidak memiliki hati, ketahuilah Anda memang tidak punya hati. Ini nasihat yang pertama. Adapun nasihat yang kedua, teropong diri Anda. Apa maksiat yang Anda lakukan kepada Allah? Apa keingkaran Anda kepada Allah yang Anda pertahankan sampai sekarang? Apa kesombongan Anda kepada Allah yang Anda tidak mau taubat darinya? Karena Anda merasa nikmat di atas maksiat itu. Kalau ada, putuskan tali hubungan Anda dengan maksiat. Kalau Anda tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Karena boleh jadi menurut Anda itu tidak maksiat, namun di sisi Allah itu maksiat yang luar biasa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya kalian sekarang ini kepada tabi'in, bukan kepada kita, kepada tabi'in, generasi umat Islam lapis dua setelah para sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat tidak bertemu dengan siapa? Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian sekarang ini mengamalkan amalan yang menurut kalian dosanya lebih halus daripada rambut. Namun apa yang kalian amalkan itu bagi kami di zaman Rasul hidup bagaikan sesuatu dosa yang membinasakan. Itu perkataan Anas bin Malik kepada tabi'in. Bagaimana kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertemu dengan kita? Apa yang akan beliau ucapkan kepada umat Nabi Muhammad yang mereka adalah kita? Maka kalau antum tidak tahu ada maksiat apa di tubuh antum, di keluarga antum, di pekerjaan antum, tanya kepada ustaz. Beberkan apa yang antum lakukan untuk dilihat mana yang maksiat yang harus antum putuskan hubungan dengan maksiat itu. Dan kalau antum lakukan ini, saya yakin dan percaya, keindahan beribadah, rasa dekat dengan Allah yang antum merasakan pertama, kembali. Dan kalau antum bisa kembali, doakan kami bisa melangkah ke arah itu. Anda pernah mendengar dari seseorang ustadz bahwa sholat duha yang kita lakukan secara rutin termasuk bid'ah. Tapi masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Karena alasannya bahwa Nabi SAW tidak mengerjakannya secara rutin. Akan tapi beliau mengerjakannya di saat-saat ketika musafir saja. Tidakkah Anda membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala wahai ustadz, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla? Tidak akan masuk di dalam hadis ini salat duha? Wallahu a'lam. Apakah baik apabila ilmu yang telah kita dapatkan baik melalui buku maupun lewat kajian kita sebarkan melalui media maya seperti internet? Apakah ada batasan-batasannya? Kalau antum bisa masuk internet tanpa berbuat maksiat, masuklah. Namun anda khawatir saja. Karena tawaran maksiat di internet begitu dahsyat. Wallahu a'lam. Apakah dosa kita yang telah diampuni akan terhapus dari catatan amal ataukah akan diperlihatkan kelak di hari kiamat? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengamalkan amalan sebesar biji dzarrah daripada kebaikan, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengamalkan amal keburukan sebesar biji dzarrah, dia akan melihatnya. Lalu dari mana kata dihapuskan? Dari mana kata dihapuskan? Allah berfirman, alimat nafsum ma ahdarat. Ketika hari akhir datang, semua jiwa menyadari, memahami, mengenang, mengingat seluruh yang pernah dia kerjakan. Seluruhnya tanpa terkecuali. Di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Ketika dibentangkan kitab catatan amalan, kamu akan melihat pelaku-pelaku dosa takut dengan catatan amalan itu. Dan mereka berkata, aduh celakanya kita. Kenapa kitab ini tidak meninggalkan sedikitpun pekerjaan kita, yang besar ataupun yang kecil, melainkan semuanya dicatat oleh dia. Dan mereka akan menemukan amalan mereka hadir di situ. Tidak ada yang tidak hadir. Dan Rabbmu tidak akan pernah menzolimi siapapun. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa catatan amal maksiat kita tidak dihapus dari catatan amal kita. Kalau diampuni oleh Allah, yang dihapus adalah dosa-dosanya. Karena maksiat adalah poin-poin azab. Yang dihapus adalah azabnya. Namun catatannya tidak dihapus. Namun yang lebih daripada itu adalah, jangan terlalu yakin Anda diampuni oleh Allah. Supaya Anda terus meminta ampun kepada Allah. Karena kalau Anda sudah yakin diampuni oleh Allah, Anda tidak akan mau lagi minta ampun kepada Allah. Di saat bermajlis, mendengarkan ilmu hati kami, saya akan khusyuk dan takut dan mengingat Allah. Akan tetapi ketika kembali kepada keluarga kami, istri-istri dan teman-teman kami, seakan-akan yang didapatkan di majlis tidak melekat. Tidak melekat lagi di hati. Mohon nasihat agar tetap istiqamah dari ilmu yang didapat. Begitulah iman. Di saat diingatkan ke akhirat, dia melayang ke akhirat. Di saat diingatkan surga dan neraka, dia melayang ke surga dan neraka. Dan di saat sedang berdagang, kerap kali yang dirasakan di majlis tadi hilang. Oleh karena itu, rajin-rajinlah bermajlis taklim. Dan fokuskan diri untuk hadir terus di majlis taklim. Dan mendengarkan nasihat-nasihat. Allah telah memudahkan untuk kita di zaman kita sekarang ini sarana. Untuk kita bisa mendengarkan nasihat. Walau di tempat kita bekerja. Walau di tempat kita berdagang. Dan tempat kita berusaha. Kenapa kita tidak manfaatkan? Kenapa kita habiskan waktu kita untuk duduk? Bercengkrama dengan teman-teman dan sahabat. Kenapa kita tidak menyendiri? Kalau seandainya tidak diperlukan untuk duduk bersama kawan-kawan, menyendiri. Mendengarkan kajian, membaca Al-Quran, berzikir. Berkata Imam Muhammad bin Ajlan, seorang ahli hadis di kalangan tabi'in, kalamus salafi arba'atun. Perkataan kaum salaf yang terdahulu, yaitu para sahabat, empat kategori. Imma an yaqra' al-Quran. Kita temukan mereka sedang membaca Al-Quran. Aw yadhkurullah. Atau kita temukan mereka sedang berzikir kepada Allah. Aw yus'alu an ilmin fayukhbiru bih. Atau dia ditanya tentang sebuah ilmu, lalu Anda melihatnya sedang berbicara ilmu, menerangkan ilmu. Aw yatakallamu fima ya'nihi min amri dunia. Atau mereka berbicara sesuatu yang mereka pentingkan, yang mereka butuhkan dari pekerjaan-pekerjaan dunia mereka. Ini perkataan para sahabat. Empat kategori kata Muhammad bin Ajlan. Kalau tidak baca Quran, kalau tidak sedang berzikir, kalau tidak sedang berbicara ilmu, tanya jawab ilmiah, kalau tidak sedang berbicara dunia, namun dunia yang mereka butuhkan. Maka tinggalkan dunia yang tidak kita butuhkan. Apalagi maksiat. Menyendirilah. Dan kalau memang ketika ada di tempat-tempat itu, Anda merasa hati sudah mulai jauh, maka yang lebih baik tinggalkan tempat itu. Tinggalkan tempat bercengkrama itu. Kalau Anda merasa ketika duduk di toko, toko ini telah membuat Anda lalai dari Allah, segera ambil Al-Quran. Baca Al-Quran di toko itu. Segera ambil buku, baca buku di toko itu. Segera murojaah hafalan Al-Qurannya. Supaya kita tidak ditarik oleh dunia ke dalam pesona-pesonanya dan kita lupa akhirat. Wallahu a'lam. Masih ada 3 menit. Ada pertanyaan yang sangat panjang, saya ringkas saja. Ustaz, pada kesempatan kali ini mohon jelaskan hijab yang syar'i. Semoga didengar oleh ummahat dalam rangka pembenahan diri dalam dan luar. Pertanyaan ini seputar pakaian ummahat yang masih berwarna-warni, menarik perhatian lelaki, dan masih modis. Dan nasihat daripada saudara kita yang bertanya, kita sampaikan kepada para ummahat. Benahi pakaian kita. Itu pakaian luar yang menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Pakaian terbaik untuk wanita adalah yang gelap. Atau mengarah kepada warna gelap. Dan pakaian yang tidak baik untuk wanita, walaupun sudah tertutup auratnya, adalah yang menarik perhatian kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk meraih kekhusyukan di dalam sholat, ada sebagian orang yang sebelum melaksanakan sholat membaca surat-surat tertentu. Apakah ini ada sunnahnya? Silakan kembali kepada cara Nabi melakukan sholat. Apakah kita menemukan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat tertentu sebelum takbiratul ihram? Jawabannya tidak ada. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah membaca surat-surat tertentu sebelum beliau melaksanakan takbiratul ihram. Maka aksi ini tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita tercinta SAW. Nabi kita tidak membacanya. Kalau Nabi kita tidak membaca, kita sebagai umat baca atau tidak? Tidak. Dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun tidak baca. Kenapa kita tidak baca? Jawabannya jelas, karena Nabi tidak baca. Bukankah kita disuruh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya iya. Ketika Nabi tidak baca, kalau kita baca, berarti kita tidak ikut Nabi kita. Itu artinya Nabi berhenti, kita lanjut berjalan. Padahal suri tauladan kita berhenti. Maka kalau suri tauladan kita berhenti, kita harusnya apa? Berhenti. Maka jawabannya adalah, jangan baca. Karena apa? Karena Nabi tidak baca. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk membenahi amalan kita, membenahi hati kita. Dan ingat kembali saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudariku, bahwa perhatian kita kepada batin kita harusnya lebih hebat dari perhatian kita kepada zahir kita. Dan dengan hati itu kita bisa beragama dengan baik. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
10: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaihi.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku,
1: saat Anda terbaring terbujur kaku,
0: saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Kualitas udara Bandung termasuk terburuk. Bandara Husein uji coba penerbangan awal Agustus. Kapolrestabes Bandung bantah situasi Kota Bandung mencekam, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah kota sedang memprioritaskan peningkatan indeks ruang terbuka hijau biru atau RTHB sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan. Selain mengukur luas ruang terbuka hijau, indeks juga memperhitungkan kualitas vegetasi, sumber air serta kebersihan udara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, menyebut kualitas udara Kota Bandung saat ini termasuk yang terburuk di Indonesia. Oleh karena itu, pemenuhan indeks RTHB dinilai menjadi mendesak dibandingkan pengadaan ruang terbuka hijau atau RTH. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung belum mengalokasikan pengadaan lahan RTH pada perubahan anggaran tahun ini, namun memilih lebih dulu mengejar pemenuhan indeks RTHB, karena masih ada proses penyelarasan dengan Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR, BPN.
2: Kita sedang mengejar indeks RTHB dulu, dan juga bagaimana kita bisa mengejar masalah LSD, sehingga kita bisa memenuhi standar tersebut. Nah, setelah itu, baru kita akan lakukan berbagai macam mekanisme untuk pengadaan RTH. Kalau RTHB berupa indeks, indeks termasuk menghitung tidak hanya luasan, tetapi juga vegetasi, sumber air, kebersihan udara. Nah, sekarang ini saya harus akui bahwa kebersihan udara di Kota Bandung termasuk yang terburuk di Indonesia. Dan itu disebabkan oleh partikel diesel.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum sepenuhnya puas dengan kondisi infrastruktur penunjang di sekitar Bandara Husein Sastranegara menjelang rencana operasional kembali terminal penumpang angkutan udara tersebut. Farhan menilai masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu disempurnakan, sehingga pihaknya akan kembali memanggil sejumlah dinas terkait untuk melakukan penyempurnaan. Perbaikan menjadi penting agar masyarakat memperoleh akses yang nyaman ketika aktivitas penerbangan kembali berlangsung. Farhan menargetkan seluruh pekerjaan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Bandung selesai sebelum pertengahan Agustus, agar siap mendukung agenda uji coba penerbangan yang dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 8 Agustus 2026 mendatang.
2: Persiapan Husein, saya kemarin pagi meninjau persiapan infrastruktur di luar Husein, saya masih belum happy. Saya akan memanggil lagi nanti dari dinas DSDABM dan DPKP untuk melakukan beberapa perbaikan, mudah-mudahan bisa lebih baik dalam beberapa waktu ke depan. Kualitas kerjaannya aja belum halus ya, gitu. Belum puas aja saya. Menurut target sebelum tanggal 17 Agustus semuanya sudah beres ya. Tanggal 6 atau 6 sampai 8 Agustus khusus ada percobaan penerbangan. Kita mah pokoknya nyiapkan jalan yang trotoar yang lampu, parkir dihandle sama lanut.
1: Lembaga Survei Indonesia atau LSI mencatat rekor kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,4%. Meski tingkat pengenalan masyarakat terhadap program unggulan daerah, seperti bidang pendidikan, tercatat masih di bawah 50%. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, angka LSI tersebut merupakan hasil kinerja seluruh perangkat daerah, pemerintah kota dan kabupaten, serta seluruh masyarakat Jawa Barat. Survei LSI dilaksanakan pada periode 2 hingga 9 Juli 2026 di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat, menggunakan metode multi-stage random sampling yang melibatkan 800 responden terdistribusi secara proporsional.
3: Yang kerja kan bukan saya, yang kerja adalah perangkat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sampai RT RW, sampai kepala desa, kelurahan, camat, dan seluruh warga. Itu bukan survei untuk saya. Itu survei di Jawa Barat, itu terjadi kinerja pembangunan yang relatif baik. Bukan saya kok itu, bukan kerja saya, itu kerja warga Jabar.
1: Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan meeting, incentive, convention, and Exhibition atau MAIS, yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi, termasuk masyarakat, seperti halnya The Kamalaya Hotel, yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event, yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku khawatir dengan maraknya tindak kriminalitas termasuk aksi begal terutama di kawasan Bandung Raya. Oleh karenanya Erwan menyarankan agar partisipasi masyarakat untuk jaga malam atau ronda diaktifkan kembali untuk mengantisipasi tindakan begal. Erwan meyakini ronda bisa meniadakan begal atau setidaknya ada penjagaan di lingkungan, selain juga aparat berwenang ikut mengawasi terutama di lingkungan atau kawasan yang rawan.
4: Nah sekarang semua warga di Bandung Raya ini merasa tidak nyaman. Nah, saya berharap kewaspadaan kita betul-betul ditingkatkan, ya kewilayahan, siskamling seperti zaman dulu ya, ada ronda bergiliran di lingkungan maupun patroli di tingkat desa, kelurahan, terus tingkat kecamatan, harus betul-betul lebih ditingkatkan lagi. Dan saya kepada warga masyarakat yang saat ini sering keluar malam, kalau tidak ada mendesak untuk hindari dulu sampai betul-betul wilayah kita ini dirasa sangat aman.
1: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi membantah keras jika situasi Kota Bandung dalam kondisi mencekam. Kota Bandung diklaim dalam kondisi aman dan dalam pantauan pihak kepolisian. Bantahan diungkapkan Kapolrestabes menyusul beredarnya informasi maraknya kejahatan jalanan dan begal di wilayah Kota Bandung. Menurutnya, berdasarkan hasil patroli siber, pihaknya mendapati laporan atau informasi yang disebarkan melalui media sosial mengenai kejahatan jalanan tidak semuanya sesuai fakta. Kapolrestabes menegaskan jajaran Polrestabes Bandung berkomitmen penuh menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung agar tetap kondusif. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir atau cemas ketika beraktivitas di Kota Bandung.
5: Terkait dengan berita-berita di media sosial bahwasannya ada daerah rawan, daerah merah, daerah hijau, dan daerah kuning, itu tidak benar. Polrestabes Bandung berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kota Bandung ini tetap kondusif. Karena setiap saat kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.
1: PT PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selain menyiagakan puluhan personel untuk mengawal keandalan kelistrikan di setiap pertandingan, PLN juga menyiapkan berbagai fasilitas sebagai lapisan pengamanan tambahan guna mengantisipasi berbagai kondisi di lapangan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dari Giovanno mengatakan kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan setiap agenda strategis dapat berlangsung dengan dukungan pasokan listrik yang andal dan berkualitas.
6: PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memastikan keandalan pasokan listrik selama penyelenggaraan Piala Presiden tahun 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mendukung kelancaran setiap pertandingannya, kami dari PLN menyiapkan sistem kelistrikan berlapis yang didukung dengan 80 personel, 5 unit GPS, 2 unit genset, hingga 3 unit kru bergerak. Selain itu, kami juga menerapkan sistem Zero Downtown atau ZDT guna menjaga kontinuitas pasokan listrik agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan aman, lancar, tanpa gangguan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Nurun min al-Qur'an.
8: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
9: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
10: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Inta

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: مخلصين.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: أجمعين.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه
0: وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredekan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
6: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
5: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja, tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
7: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
6: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
5: Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat,
4: segera setopat. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu

0: kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir al-samawati wal-ard, Rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
2: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
3: Min adhkaril masa,
1: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
2: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
5: Ayatun min al-Qur'an.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Okay.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa sore pekan keempat yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab matan Al-Goyah wa Taqrib, disampaikan oleh guru kita Ustaz Anas Burhanuddin MA Fidhahullah dari STDI Imam Syafi'i Jember. Dan di kesempatan sore hari ini dengan mengangkat tema pembatal-pembatal wudhu. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Faleta Fadol Mashkoro Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa masayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalah, wa man yudhlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat hujan di sebagian daerah di negeri kita, meskipun yang sebagian lagi masih panas dan kemarau. Dan yang lebih penting adalah nikmat dalam urusan-urusan akhirat kita. Dan salah satunya adalah tergeraknya hati kita untuk kembali hadir di sini dalam rangka meneruskan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah melalui kajian fikih ibadah dengan kitab pedoman Matnul Ghoyah wa Taqrib karya Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah halaqah yang ketujuh dari kajian ini. Pada halaqah yang keenam telah kita kaji bersama tentang istinja' dan istijmar, juga adab-adab buang hajat dalam Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan juga selanjutnya oleh para ulama kita. InsyaAllah pada halaqah atau sesi yang ketujuh ini kita akan membahas bersama tentang pembatal-pembatal wudhu. Perkara apa saja yang membatalkan wudhu kita. Ini adalah sebuah pembahasan yang sudah sering kita dengar. Dari kecil kita sudah mempelajarinya. Namun alangkah perlunya kita untuk terus mengingat kembali, terus belajar kembali, menyegarkan maklumat atau informasi dan ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ada banyak hal yang karena waktu yang panjang sudah kita lupakan atau sudah samar-samar, maka butuh untuk disegarkan lagi. Maka disinilah spirit kita dalam kajian ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bersama tentang pembatal-pembatal wudhu, atau yang oleh para fuqaha kita disebut sebagai nawaqidhul wudhu. Ya, pembatal-pembatal wudhu. Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala mengatakan, faslun walladhi yanqudhul wudhu'a sittatu asya'. pasal tentang pembatal-pembatal wudhu. Dan perkara yang membatalkan wudhu itu ada 6 perkara. Ya, di sini berdasarkan mazhab Syafi'i, ya, dan keyakinan beliau mengikuti pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pembatal wudhu itu ada 6 perkara. Kemudian beliau mengatakan ma kharaja minas sabilain. Yang pertama adalah hal-hal yang keluar dari dua kemaluan. Hal-hal yang keluar dari dua jalan, maksudnya dari qubul dan dubur kita. Baik, hal-hal yang keluar, yang sudah terbiasa keluar dari dua jalan ini, atau dua jalur ini, yaitu kentut, kemudian tinja, dan kencing. Ya, kentut, kencing, dan tinja. Kemudian ditambah mani, ya, yang keluar saat kita bersenggama, ya, atau mimpi. Kemudian madhi, yaitu cairan yang keluar saat kita mengingat hubungan atau teringat hubungan intim, meskipun tidak berhubungan intim. Ini namanya madhi. Kemudian yang ke-6 adalah wadi, yaitu cairan yang keluar setelah kita kencing. Kita kencing kadang-kadang diikuti dengan cairan yang disebut sebagai wadi. Maka keluarnya 6 hal yang biasa keluar dari kubul dan dubur kita ini disebut sebagai hadas. Ini adalah hadas yang membatalkan wudhu kita. Jadi keluarnya sesuatu dari sabilain, ya, dari dua jalur, yaitu kubul dan dubur kita. Baik yang berupa perkara-perkara atau hal-hal yang sudah terbiasa keluar, yaitu yang 6 ini. Kentut, kemudian kencing, kemudian tinja, kemudian mani, madhi, dan wadi. Juga hal-hal yang tidak biasa keluar seperti rambut, mungkin ada ingus yang keluar juga dari dua sabilain ini, dari dua jalur, kubul dan dubur ini. Kemudian juga barangkali ada biji-bijian yang tidak tercerna dengan baik kemudian keluar. Atau barangkali cincin yang tertelan kemudian keluar dari dubur kita. Atau batu ginjal yang keluar dari kemaluan kita misalnya. Maka ini semuanya membatalkan wudhu. Ini semuanya disebut sebagai hadas. Nah, jadi barangnya yang keluar ada yang najis, ada yang tidak. Kentut itu tidak najis. Mani itu tidak najis. Tapi air kencing atau air seni, kemudian tinja, ya, kemudian madhi, ini najis. Jadi barangnya najis, adapun proses keluarnya. Ya, keluarnya benda-benda ini dari sabilain, dari kubul dan dubur, ini disebut sebagai hadas yang membatalkan wudhu kita. Jadi kalau ada benda-benda yang keluar dari kubul atau dari dubur kita, maka ini disebut sebagai hadas yang membatalkan wudhu kita. Dan benda-benda yang keluar secara normal, ya, sudah terbiasa keluar dari sabilain, kubul dan dubur, ini disebut sebagai hadas dengan kesepakatan para ulama. Adapun yang tidak keluar secara normal dan biasa, seperti rambut, atau biji-bijian, atau kelereng, atau cincin, ya, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya, tapi menurut pendapat yang lebih kuat, itu juga membatalkan wudhu kita. Dan dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, أو جاء أحد منكم من الغائط. Atau kalau seorang di antara kalian habis buang hajat. Nah, di sini kita perlu memahami konteks ayat ini, siyaknya atau konteksnya yang lebih lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Dan kalau kalian sakit atau berada dalam kondisi safar, atau seorang di antara kalian baru saja buang hajat, atau seorang di antara kalian memegang wanita atau menyentuh wanita, kemudian setelah itu kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian tayamum dengan debu yang baik. Jadi di sini, dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya kalau kita dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, kemudian kita ingin wudhu tapi kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh untuk bertayamum. Atau kita dalam kondisi baru buang hajat atau menyentuh wanita asing, kemudian kita juga ingin berwudhu tapi kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh bertayamum. Nah, di sini menjadi jelas ya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya dua perkara ini membatalkan wudhu. Nah, jadi dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwasanya buang hajat atau keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain, dari kubul dan dubur kita, ini membatalkan wudhu. Aw jaa ahadun minkum minal ghaid. Karena setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, nah kalau kalian setelah itu ingin wudhu dan tidak ada air, maka kalian boleh tayamum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain atau dari dua jalur, yaitu kubul dan dubur kita, ini membatalkan wudhu. Maka hal tersebut adalah hadas dan termasuk pembatal wudhu. Nah, jadi dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Wa in kuntum ala safarin, wa in kuntum mardha aw ala safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaid, aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawalla." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima salat seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu dahulu. Kemudian ada seorang pria dari Hadramaut, ya, sebuah negeri di Yaman atau sebuah kota di Yaman, yang bertanya, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, hadas itu apa? Maka boleh mengatakan fusaun aw durat. Ya, hadis hadas itu adalah kentut yang tanpa suara atau kentut yang dengan suara. Ya, maka di sini Abu Hurairah menjelaskan ketika ditanya hadas itu apa? Beliau menjawab hadas itu contohnya adalah kentut yang tanpa suara, fusa, ataupun durat, ataupun kentut yang bersuara. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya keluarnya angin ya, dari dubur kita, bahkan juga keluarnya angin dari kubul wanita, ya, ini disebut sebagai hadas. Ini membatalkan wudhu. Maka pembatal wudhu yang pertama adalah al-kharij minas sabilain, yaitu keluarnya benda-benda tertentu dari sabilain, yaitu dua jalur, yang dimaksud adalah kubul dan dubur, baik yang biasa keluar, yaitu kentut, kemudian kencing dan tinja, kemudian juga mani, madhi dan wadi, ataupun yang tidak biasa keluar seperti rambut, biji-bijian, kelereng atau cincin dan lain sebagainya. Ini semuanya membatalkan wudhu kita. Jadi kapan ada barang-barang seperti ini yang keluar ya dari kemaluan kita, yaitu kubul ataupun dari dubur kita, maka ini membuat wudhu kita batal. Maka kalau kemudian kita ingin melaksanakan ibadah, yang disyaratkan untuk berada dalam keadaan suci, seperti sholat, kemudian tawaf, atau memegang mushaf, maka kita harus wudhu dahulu. Kemudian beliau, kemudian Al-Imam Al-Asfahani rahimahullah ta'ala mengatakan, وَالنَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الْمُتَمَكِّنِ. Membatal wudhu yang kedua adalah tidur dalam selain kondisi kokoh. Tidur dengan posisi selain posisi duduk yang kokoh. Jadi yang dimaksud dengan mutamakkin atau hayatul mutamakkin adalah posisi duduk yang kokoh. Ya, di mana kedua dubur kita tertutup, ya, tidak dalam kondisi terbuka. Kemudian kalau seandainya kita tidak pegangan sesuatu, maka tidur kita ini tidak membuat kita jatuh. Jadi yang dimaksud dengan hayatul mutamakkin adalah kita kondisi kita, kondisi dubur kita tertutup. Ya, tidak dalam keadaan terbuka karena tidur kita miring, atau saat kita berdiri atau duduk, tidak dalam kondisi berbaring, ataupun berdiri, ataupun ruku atau sujud. Jadi, itu semuanya membatalkan wudhu. Kalau kita tidur dalam keadaan berbaring, ataupun berdiri, atau ruku, atau sujud, maka ini semuanya disebut membatalkan wudhu. Nah, yang tidak membatalkan wudhu adalah kalau kita tidur dalam kondisi mutamakkin. Kita tidur dalam posisi mutamakkin, yaitu kondisi kokoh. Dan maksudnya adalah kondisi duduk sempurna, ya, di mana dubur kita tertutup. Kemudian kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada sesuatu, baik itu tiang ataupun tali, ataupun pohon, ataupun tembok. Nah, jadi, semua bentuk tidur selain posisi mutamakin atau kokoh ini membatalkan wudhu kita. Nah, para ulama kita menjelaskan bahwasanya pada dasarnya tidur itu membatalkan wudhu. Nah, terutama tidur yang mustaghrib, ya, tidur yang dalam sekali. Itu membatalkan wudhu kita. Kemudian yang dikecualikan adalah tidur yang tidak tenggelam, ya, tidur yang tidak mustaghrib, tidak dalam, tidak berat, dalam kondisi atau posisi mutamakkin, yaitu posisi kokoh, yaitu posisi kokoh yang kita sebutkan tadi itu. Maksudnya adalah kondisi duduk yang kokoh, di mana dubur kita tidak terbuka, dan kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada sesuatu. Adapun yang selainnya, baik kondisi kita tidur telentang, ataupun tengkurap, atau berdiri, atau ruku, atau sujud, maka posisi tidur ini semuanya, ya, posisi, semua posisi ini membatalkan wudhu kita, menurut para ulama kita. Ya. Yang dikecualikan adalah duduk mutamakkin, ya, duduk kokoh. Nah, jadi, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, dan dasarnya adalah beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wika'us sahi al-ainan. Faman nama falyatawadda." Ya. Pengikat dubur adalah dua mata. Maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Wika'us sahi al-aina. Jadi wika itu adalah ikatan atau pengikat. Bisa kita terjemahkan secara lebih bebas sebagai kontrol atau katupnya. Dalam arti bahwasanya kalau mata kita terbuka, maka dubur kita akan tertutup. Sebaliknya kalau mata kita tertutup, dalam arti kita tidur, maka dubur kita akan terbuka. maka di situ kemungkinan ada sesuatu yang keluar. Kalau dubur kita terbuka, maka angin keluar. Atau ada benda-benda lain yang keluar. Wika usahi al-ainan famannama falyatawadda. Katupnya dubur adalah kedua mata, maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Nah, jadi wudu itu pada dasarnya ya secara global membatalkan wudu kita, dan yang dikecualikan adalah kalau kita tidur yang tidak mustaghriq, tidak terlalu dalam, dengan posisi duduk kokoh. Itu yang disebut sebagai hayatul mutamakkin. Dikuatkan oleh hadis riwayat Ad-Darimi dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal 'ainani wika'us sahi. Fa idza namatil 'ainu istatlaqa al-wika'." Sesungguhnya kedua mata itu adalah pengontrol dubur. Kedua mata itu adalah ikatan dubur. Atau boleh kita artikan, kedua mata itu adalah katupnya dubur. Maka jika mata tidur, maka pengikat ini menjadi terbuka. Jadi kalau mata kita tidur, pengikat dubur akan menjadi terbuka. Ya, sehingga dubur terbuka, maka itu adalah madhinnatul hadas. Ada kemungkinan besar hadas terjadi saat kita tidur. Makna hadis ini, menurut pensyarahnya adalah bahwasanya saat kita terjaga, maka dubur kita tertutup. Sebaliknya saat kita tertidur, saat kita tidur, maka duburnya menjadi terbuka. Jadi mata adalah pengikatnya dubur, mata adalah katupnya dubur, mata adalah pengontrol dubur. Selagi kita terjaga, maka dubur kita tertutup. Dan kalau kita tidur, maka dubur kita menjadi terbuka, dan di situ terjadi hadas atau madhinnatul hadas. Kemungkinan besar terjadi hadas dalam kondisi seperti itu. Maka menurut para ulama kita, ya jadi tidur itu pada dasarnya membatalkan wudu. Tidur itu secara global bisa dikatakan sebagai pembatal wudhu. Baik kita tidur dalam keadaan telentang, tengkurap, miring, kemudian berdiri, ruku, sujud, ini semuanya membatalkan wudhu kita. Dan yang dikecualikan adalah tidur dalam posisi duduk yang mutamakkin atau duduk yang kokoh, di mana dubur kita tertutup, ya tidak dalam posisi terbuka. Dan posisi duduk kita juga kokoh, di mana kita tidak jatuh kalau kita tidak bersandar pada dinding, tiang, pohon, dan lain sebagainya. Kemudian beliau berpindah kepada pembatal wudhu yang ketiga. Nah, pembatal wudhu yang kedua adalah tidur dalam kondisi atau posisi selain posisi duduk yang kokoh. Jadi kapan kita tertidur dalam kondisi berdiri, ya dalam kondisi ruku, sujud, ataupun dalam kondisi telentang, maka berarti wudu kita sudah batal. Maka kalau kita ingin melaksanakan ibadah yang disyaratkan untuk suci dalam menjalankannya seperti sholat, tawaf, kemudian memegang mushaf, maka kita harus wudu dahulu. Kenapa? Karena wudu kita sudah batal. Maka tidur adalah pembatal wudu yang kedua, kecuali kalau tidur kita dalam posisi duduk mutamakkin atau posisi duduk kokoh. Yang ketiga, beliau mengatakan wazawalul aqli bisukrin au marad. Pembatal wudu yang ketiga adalah hilangnya akal kita karena mabuk atau sakit. Nah, pada pembatal wudhu yang kedua tadi, yaitu tidur, ya, kita bisa jelaskan bahwasanya ya tidur itu sebenarnya adalah bentuk hilangnya akal kita, tapi bentuknya lebih ringan. Kapan kita dibangunkan? Ya kalau ada orang yang membangunkan kita, maka biasanya kita segera bangun. Nah, kemudian para ulama mengkiaskan hilangnya akal ya karena kita mabuk atau karena sakit atau karena pingsan atau karena gila, ya, maka ini berarti lebih membatalkan wudhu lagi. Jadi ini qiyasul awla. Kalau tidur saja membatalkan wudhu, maka hilangnya akal karena gila, karena mabuk, karena pingsan, atau karena sakit, ya di sini boleh menyebutkan sakit juga. Sakit yang menyebabkan kita kehilangan akal. Ingat sakit, saking parahnya sakit kita, maka sampai kita kehilangan akal. Kita tidak ingat apa-apa lagi. Seperti orang yang pingsan. Maka itu juga membatalkan wudhu kita. Jadi, dasar dari pembatal yang ketiga ini adalah kias kepada tidur dengan mengatakan bahwasanya kalau seandainya tidur membatalkan wudhu, maka berarti gila, mabuk, pingsan, atau hilang akal karena sakit, ini juga membatalkan wudhu kita. Jadi kalau untuk pembatal yang pertama ini kita memiliki dalil Al-Quran, kemudian hadis. Pembatal yang kedua juga ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Nah, untuk pembatal yang ketiga, dalil kita adalah dalil qiyas. Yaitu mengkiaskan hilangnya akal karena gila, kemudian pingsan dan mabuk kepada tidur. Nah, kalau tidur saja membatalkan wudhu kita, maka hilangnya akal karena gila atau mabuk atau pingsan itu lebih membatalkan. Atau kita katakan membatalkan wudhu juga. Baik, ini adalah pembatal yang ketiga. Hilangnya akal karena mabuk atau sakit. Termasuk juga hilangnya akal karena gila. Ya, hilangnya akal karena pingsan. Baik, kemudian beliau berpindah kepada pembatal yang keempat. Di sini beliau mengatakan walamsul rajuli almar'atal ajnabiyyah min ghairi ha'il. Ya, menyentuh atau memegang wanita asing tanpa ada penghalang. Nah, pembatal yang keempat adalah kalau seorang pria menyentuh atau memegang ya, kulit wanita asing

Ya, ini penafsiran Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan beberapa ulama yang lain. Konteksnya adalah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pembatal-pembatal wudhu. Salah satunya adalah keluarnya sesuatu dari sabilai, dua jalur, yaitu kubul dan dubur. Kemudian bersama al-kharij minas sabilain ini disebutkan juga aula mastumun nisa. Di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang membatalkan wudhu kita itu adalah bersenggama? Aula mastumun nisa dalam arti bersenggama dengan pasangan kita. Atau artinya cukup bersentuhan saja. Ya. Memegang kulit wanita asing tanpa ada penghalang. Dan di sini berarti ada memegang atau menyentuh, ya, menyentuh dengan tangan kita kulit wanita asing. Siapa wanita asing di sini? Jadi tidak semua wanita asing. Ya, yang dimaksud dengan al-mar'ah al-ajnabiyah di sini dalam mazhab Syafi'i adalah yang pertama istri-istri kita. Istri kita atau istri-istri kita. Ini kalau kita menyentuh kulit mereka, maka wudhu kita batal. Kemudian yang kedua adalah orang-orang non-mahram, orang-orang yang sama sekali asing. Orang-orang yang bukan merupakan kerabat kita, bukan mahram kita. Orang-orang yang hanya berstatus tetangga kita misalnya. Kita tidak pernah kenal mereka. Ini adalah ajnabiyah. Nah, kalau kita menyentuh mereka, maka wudhu kita juga batal. Kemudian yang ketiga adalah para mahram sementara. Ya, mahram sementara itu yang dimaksud adalah saudari istri kita. Karena kita tidak boleh menikahi seorang wanita bersama saudarinya. Menggabungkan dua saudari nggak boleh. Tapi kalau salah satunya sudah kita ceraikan, maka kita boleh menikahi saudarinya setelah itu. Kita juga tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Baik ammah, yaitu bibi dari jalur ayah, ataupun khalah, yaitu bibi dari jalur ibu. Tapi kalau wanita tersebut sudah kita ceraikan, maka kita boleh untuk menikahi bibinya tersebut. Nah, jadi larangan menikahi wanita-wanita ini itu hanya untuk sementara saja. Maka ini maksud dengan wanita ajnabiyah, ya, wanita asing yang kalau kita menyentuh kulit mereka secara langsung adalah tiga kategori ini. Yang pertama adalah istri kita. Yang kedua adalah wanita yang asing sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah para wanita yang haram untuk dinikahi untuk sementara saja. Yaitu saudari dari istri kita atau bibi dari istri kita. Nah, kemudian disyaratkan bersentuhannya itu secara langsung. Dalam arti kita tidak memakai kaos tangan atau kita menyentuh mereka juga, mereka itu tidak sedang memakai kain misalnya. Tapi kita misalnya menyentuh langsung. Jadi kulit ke kulit. Ya, tidak ada penghalangnya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pembatal wudhu berupa seorang pria memegang atau menyentuh wanita asing tanpa penghalang. Adapun kalau kita menyentuhnya dengan penghalang, ya, si laki-laki memakai kaos tangan atau si wanita kulitnya tertutup oleh bajunya atau tertutup oleh kaos tangan juga, maka hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Demikian juga kalau yang disentuh adalah para wanita yang sifatnya mahram, yaitu para wanita yang tidak boleh kita nikahi untuk selamanya. Ini juga kalau kita menyentuh mereka, maka wudhu kita tidak batal. Siapa saja mereka? Ya, mereka adalah ibu kita. Ya, kalau seorang anak bersentuhan dengan ibunya tidak batal. Kemudian juga anak perempuan. Kalau seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya, ini juga tidak batal. Kemudian anak tiri. Ya, anak tiri juga tidak batal. Kalau seorang ayah tiri, ya, bersentuhan atau bersalaman dengan anak

0: anak tirinya, yaitu anak perempuan tirinya, maka ini juga tidak membatalkan wudu. Kemudian bibi. Nah, kalau kita bersentuhan tangan dengan bibi kita, baik ammah atau khalah. Ammah adalah bibi dari jalur ayah, khalah adalah bibi dari jalur ibu. Ini juga tidak membatalkan wudu kita. Kemudian juga termasuk saudari kita, ukht ya, ukhti kita, ya, saudari kita sendiri. Kalau kita bersalaman dengan mereka, maka wudu kita tidak batal. Termasuk juga adalah saudari sepersusuan. Ya, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu. Kemudian saudari sepersusuan juga tidak membatalkan wudu kita. Kemudian termasuk yang tidak membatalkan wudu adalah kalau kita bersentuhan dengan ibu mertua kita. Juga kalau kita bersentuhan dengan menantu perempuan kita. Ini semuanya adalah mahrim, mereka adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi untuk selamanya. Maka kalau kita menyentuh tangan mereka atau bersalaman dengan mereka setelah kita berwudu, maka wudu kita tidak batal. Jadi menurut mazhab Syafi'i sekalipun, tidak semua wanita itu kalau kita sentuh menjadi batal wudu kita. Yang batal adalah wanita yang asing sama sekali, kemudian istri-istri kita, dan yang ketiga adalah wanita yang haram untuk dinikahi, tapi untuk sementara saja. Yaitu saudari dari istri kita, kemudian bibi dari istri kita. Ya, baik. Ini adalah pembatal wudu yang keempat. Ya. Bersentuhan dengan wanita asing tanpa penghalang. Nah, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa." Nah, di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya ayat ini ditafsirkan oleh qiraah yang lain. Riwayat atau qiraah "Aula mastumun nisa" itu masih multi tafsir, bisa berarti senggama, bisa berarti sekedar bersentuhan. Tapi ada qiraah yang lain yaitu "Aula mastumun nisa". Ada qiraah kedua yang menafsirkan "Aula mastumun nisa" yaitu kalau kalian menyentuh wanita atau kalau kalian menyentuh wanita asing, maka berarti qiraah yang kedua ini menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan "Aula mastumun nisa" dalam qiraah yang pertama adalah sekedar bersentuhan itu sudah membatalkan wudu. Nah, ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan para ulama yang menyetujui pendapat beliau. Wadzalika li'anna lams liman yataladzadzu biha 'adatan madhinnatul hadats. Kenapa? Alasannya adalah karena kalau kita bersentuhan tangan dengan orang-orang ini, maksudnya adalah para wanita asing atau istri-istri kita, maka ini biasanya kita melakukannya sambil taladzuz, ya, sambil menikmati, ya, dilakukan secara bersyahwat, maka itu adalah madhinnatul hadath. Kemungkinan pada saat itu terjadi hadath. Kemungkinan besar terjadi hadath saat kita bersentuhan atau bersalaman, maka agama Islam yang menjadikan itu sebagai pembatal wudhu. Jadi, meskipun tidak dengan syahwat, karena biasanya itu menimbulkan syahwat, atau kita melakukannya dengan menikmati atau bersyahwat, maka itu sudah cukup sebagai pembatal wudhu. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya. Ini masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, tapi yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala adalah madhab Syafi'i yang merupakan madhab beliau. Baik, kemudian kita berpindah kepada pembatal wudhu yang kelima. Beliau mengatakan, وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِ بِبَاطِنِ الْكَفْ. Pembatal yang kelima adalah memegang farji manusia bibatinil kaf, dengan batinul kaf, ya, dengan bagian dalam tangan kita, bagian dalam telapak tangan kita. Jadi ini adalah zahirul kaf, ini bagian luar, sedangkan bagian dalam adalah yang putih ini. Nah, jadi yang membatalkan wudu adalah kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan bagian dalam tangan kita atau bagian dalam telapak tangan kita. Nah, ini adalah pembatal wudu yang kelima. Dan dasarnya adalah hadis riwayat Ashabus Sunan ya Abu Dawud dan yang lain dari Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya maka hendaknya dia berwudu. Dalam satu riwayat yang lain, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya maka janganlah dia sholat sampai dia berwudu dahulu. Dalam riwayat yang lain, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Nah, riwayat yang ketiga ini menunjukkan bahwasanya hukum ini tidak hanya berlaku untuk kaum pria saja, tapi juga berlaku untuk kaum wanita. Jadi kalau seorang pria menyentuh zakarnya, ya seorang wanita menyentuh farjinya, yaitu dengan batinul kaf, dengan bagian dalam telapak tangannya, maka itu membatalkan wudu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, wa yatawadda'u min massi dzakar. Maka hendaknya dia berwudu karena menyentuh zakarnya. Maka riwayat yang keempat ini menunjukkan bahwasanya wudu kita batal kalau kita memegang kemaluan kita sendiri atau memegang kemaluan orang lain. Jadi kalau misalnya kita suatu saat harus memandikan anak kita yang laki-laki, kemudian kita memegang kemaluan dia, maka ini juga membatalkan wudu kita. Demikian juga kalau kita memandikan anak perempuan kita yang masih kecil, kemudian saat memakaikan sabun ya tangan kita di bagian dalamnya harus memegang kemaluan anak kita yang masih kecil ini, maka ini juga membatalkan wudu kita. Jadi sebagaimana kalau kita memegang zakar kita sendiri atau kemaluan kita sendiri, wudu kita batal, maka saat kita memegang kemaluan orang lain, maka itu juga membatalkan wudu kita. Apa dasarnya? Riwayat hadis Busrah bintu Sufwan radhiyallahu anha dengan berbagai variasi riwayatnya. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang zakarnya hendaklah dia berwudu. Ini lebih identik dengan laki-laki. Man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Nah, di sini mencakup laki-laki dan perempuan semuanya. Yang ketiga, waman yatawadda'u min massidz dzakar. Tidak disebutkan dzakarahu atau min massidz dzakarihi. Tapi hendaknya dia berwudu dari menyentuh dzakar. Mutlak, umum, mencakup kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Kemudian juga diperkuat oleh hadis riwayat Ibnu Hibban. Maaf, ini bukan Ibnu Hibban tapi disebutkan oleh penulis Mawaridudz Dhoma'an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjihi wa laysa bainahuma satrun wala hijabun falyatawadda." Kalau seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangannya dan tidak ada penghalang ya antara tangannya dengan farjinya atau kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Di sini ada perintah untuk berwudu, maka berarti wudu ini wajib. Kalau kita wajib untuk berwudu, berarti memegang zakar atau kemaluan itu membatalkan wudu. Nah, adapun hadis riwayat Abu Hurairah ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah menyentuh dengan tangan. Jadi kalau menyentuhnya ya misalnya dengan siku kita misalnya, atau dengan bagian tubuh kita yang lain misalnya dengan paha kita misalnya. atau menyentuhnya dengan penghalang. Artinya kita menyentuh tapi dalam posisi kita memakai celana dalam atau memakai sarung atau memakai celana. Atau kita menyentuhnya sementara tangan kita menggunakan kaus tangan. Maka ini semuanya juga tidak membatalkan wudu kita, walhamdulillah. Jadi pembatal wudu yang kelima adalah masu farjil adami, ya, menyentuh kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Sedangkan pembatal yang keenam, ya, yang tadi adalah yang kelima, ya, sekarang adalah yang keenam. Pembatal yang keenam adalah wa masu halaqati duburihi fil jadid. Ya. Pembatal yang kelima adalah menyentuh lubang duburnya sendiri. Ya, menyentuh lubang duburnya sendiri menurut pendapat yang baru dalam mazhab Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam pendapat baru beliau, al-qaulul jadid beliau. Beliau berpendapat bahwasanya dubur itu adalah farji. Dubur itu adalah kemaluan. Maka sebagaimana kalau kita menyentuh farji kita atau zakar kita, wudu kita batal, maka kalau kita menyentuh lubang dubur kita, berarti wudu kita juga batal. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memahami bahwasanya dubur juga kemaluan. Ya, dubur juga kemaluan, maka kalau kita menyentuhnya, berarti wudu kita ikut batal. Nah, maka kalau kita cebok, ya, kalau kita cebok, nah, berarti wudu kita batal. Ya, jadi ini adalah pembatal yang keenam menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullahu taala. Baik, ini adalah enam pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian barangkali kita bertanya, adakah pembatal wudu yang lain? Nah, maka secara pendek saja, sebagian ulama berpendapat bahwasanya di antara pembatal wudu adalah memakan daging unta. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah kami harus berwudu dari memakan daging kambing, wahai Rasulullah? Ana tawaddu min luhumil ghanam. Wahai Rasulullah, apakah kami harus berwudu setelah makan daging kambing? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tawadda. Kalau engkau berkehendak, silahkan berwudu. Kalau engkau mau juga, enggak apa-apa tidak berwudu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya berwudu setelah kita makan daging kambing itu tidak wajib. Maka makan daging kambing tidak membatalkan wudu kita. Tapi kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ana tawadda'u min luhumil ibil. Apakah kami harus berwudu setelah kami makan daging unta? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, na'am, fatawadda' min luhumi al-ibil. Ya, hendaklah kalian berwudu setelah kalian makan daging unta. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudu. Artinya sekadar ya memakan daging unta, maka itu sudah membatalkan wudu kita. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya di antara pembatal wudu adalah murtad. Kalau kita murtad, maka berarti wudu kita juga ikut batal. Ya, ini adalah sebagai tambahan faedah di akhir kajian tentang pembatal wudu ini. Adapun yang disebutkan oleh Abu Syuja Al-Asfahani rahimahullah ta'ala adalah bahwasanya pembatal wudu itu ada enam. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari sabilain atau dua jalur. Maksudnya adalah qubul dan dubur. Kemudian yang kedua adalah tidur. Kecuali kalau kita tidur dalam posisi duduk yang kokoh. Atau hayatul mutamakkin. Yang ketiga adalah hilangnya akal kita karena gila atau pingsan atau mabuk. Kemudian yang keempat adalah menyentuh wanita asing tanpa penghalang. Yang keempat adalah memegang kemaluan. Ya, baik kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan orang lain. Yaitu dengan batinul kaf, ya, dengan bagian dalam telapak tangan kita dan juga tanpa penghalang. Dan yang keenam adalah memegang lubang dubur, ya, memegang lubang dubur sebagaimana merupakan pendapat mazhab Syafi'i yang baru, ya. Baik, ini adalah pembatal-pembatal wudu yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu taala. Maka kalau seorang di antara kita mengalami salah satu pembatal wudu ini, maka berarti wudu dia sudah batal. Dan kalau kita ingin melaksanakan ibadah yang wajib dilakukan dalam kondisi suci, seperti sholat, atau tawaf, atau memegang mushaf, maka kita harus berwudu dahulu. Karena wudu kita yang sebelumnya sudah batal. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya, kalau kita mengalami pembatal-pembatal wudu ini, jangan lupa, nah, kita segera berwudu saat kita ingin menjalankan ibadah yang disyaratkan harus dalam kondisi suci. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema pembatal-pembatal wudu. Ikhwata Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama di 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya punya penyakit ambeien, kadang suka keluar darah kalau lagi jongkok atau duduk. Dan kalau waktu sholat pas di luar rumah, terus keluar darah ini bagaimana, Ustaz? Apakah saya perlu bersih-bersih dulu, tapi saya tidak membawa perlengkapannya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Ya, baik. Ya, jadi ambeien atau bawasir, ya, adalah sebuah penyakit yang sudah ada dari zaman dahulu. Dan seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu juga sudah pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi konteksnya adalah beliau bertanya tentang ambeien, ya, yang membuat beliau tidak bisa sholat dengan cara berdiri. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, dengan sabda beliau, "Shalli qa'iman, fa ilam tastati fa qa'idan, fa ilam tastati fa 'ala janbin." Hendaklah engkau sholat berdiri, kalau engkau tidak bisa maka sholatlah secara duduk, dan kalau tidak bisa maka sholatlah dengan berbaring. Ini adalah jawaban Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya penyakit ambeien atau bawasir, ya, di negeri kita disebut sebagai wasir. Ini adalah penyebab rukhsah. Yang kalau kita tidak bisa berdiri karena ambeien ini dalam sholat kita, maka kita boleh untuk duduk. Nah, adapun kalau yang dialami oleh penderita ambeien adalah bukan tidak bisa berdiri, tapi darah yang terus keluar. Nah, maka berarti ini hukumnya sama dengan hukum salasul baul. Orang yang beser, dalam arti kencingnya tidak putus-putus. Jadi dia selalu kencing terus. Ya, kalau sudah berwudu, sudah dibersihkan, sudah berwudu, nanti di tengah-tengah sholat dia akan keluar lagi kencingnya. Maka ini tentunya adalah kondisi yang luar biasa, yang kemudian membuat Nabi Muhammad SAW memfatwakan bahwasanya dia cukup membersihkan diri ketika waktu sholat masuk. Kemudian setelah itu dia memakai pembalut atau popok ya, pembalut atau popok. Nah, kemudian setelah itu dia boleh sholat dan dia tidak perlu mempedulikan keluarnya kencing itu dan sholatnya sah. Nah, itu adalah fatwa Nabi Muhammad SAW untuk kondisi salasul baul atau beser. Demikian juga kalau ada orang yang karena penyakit ambeien darahnya terus keluar, bahkan di tengah-tengah sholat, maka yang harus dia lakukan adalah, ya yang harus dilakukan adalah dia membersihkan darah tersebut ketika masuk waktu sholat. Jadi jangan bebersih, jangan wudhu dahulu sebelum waktu sholat. Tapi tunggu waktu sholat masuk, kemudian bersihkan darah itu, kemudian Anda memakai popok ya, atau diapers. Setelah itu Anda berwudhu, kemudian Anda sholat, dan sholat Anda sah meskipun darah masih terus mengucur. Ini kalau kita berada dalam kondisi normal di rumah. Nah, kalau Anda mengalami hal itu, maka kalau Anda mengalami hal itu ketika sedang safar, nah maka tentunya yang pertama Anda harus menyiapkan dahulu ya, menyiapkan dahulu keperluan thaharah dan sholat saat Anda sedang safar. Berarti kalau tahu kondisinya seperti itu, kemungkinan ambeiennya akan kambuh misalnya, maka sebagai seorang muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda harus memikirkan ya sahnya ibadah Anda ketika Anda sedang safar sekalipun. Ini berarti termasuk mengagungkan sholat, mengagungkan thaharah, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapkan ya, bawa popok. Ya, bawa diapers. Kemudian bawa pakaian salin. Pakaian serep, pakaian pengganti. Karena kita akan butuh itu. Nah, jadi hendaknya kalau ingin safar, disiapkan perlengkapannya termasuk pakaian serep untuk bisa dipakai dan juga diapers atau popok yang bisa dipakai saat akan mengerjakan suatu sholat. Nah, nanti kalau sudah masuk waktu sholat, Anda bersihkan darahnya, kemudian setelah itu Anda berwudu, ya, Anda bersihkan darahnya, Anda pakai popok atau diapers, kemudian setelah itu Anda berwudu, dan kalau darah masih keluar, maka abaikan saja, sholat Anda tetap sah. Nah, jadi, seorang muslim juga harus menyiapkan itu semuanya, meskipun dalam kondisi musafir. Tapi misalnya ini ada kondisi barangkali ya, kondisi darurat ya, di mana Anda misalnya tidak niat safar tapi tiba-tiba harus safar. Ya, kemudian nggak ada membawa serep ya, nggak bawa bekal, nggak bawa pakaian pengganti. Maka dalam kondisi seperti itu harus berusaha dahulu ya, barangkali bisa membeli popok ya, di toko atau di minimarket terdekat. Kemudian mungkin juga bisa meminjam pakaian. Kalau pakaian kita, celana kita kotor, maka kita bisa meminjam sarung di masjid. Harus kita upayakan itu dahulu. Jadi tidak langsung misalnya sholat tanpa membersihkan dahulu. Ya. Sholat tanpa membersihkan najis dahulu nggak boleh. Nah, jadi harus berusaha dulu sebisa mungkin dengan meminjam sarung di masjid. Kemudian membeli diapers di toko terdekat yang ada. Kita harus berusaha seperti itu dahulu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan diapers atau popok, tidak bisa mendapatkan sarung ya sebagai pengganti pakaian kita yang terkena darah, maka kalau kita khawatir waktu habis, sholat itu juga tidak bisa dijamak dengan sholat selanjutnya, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam kondisi seperti itu. Tapi yang lebih kuat Allah Ta'ala adalah Anda bisa sholat dalam keadaan najis. Nah, jadi kalau tidak ada diapers yang bisa dipakai, kemudian tidak ada pakaian yang bisa kita pakai, ya, pakaian pengganti atau sarung di masjid kita juga tidak dapatkan, maka menurut pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam, Anda bisa sholat saja ya, tanpa mengganti pakaian dalam kondisi darah masih terus menetes, dan dengan begitu Anda cukup berwudu setelah itu dan sholat. Jadi ini adalah kondisi darurat. Tapi sebelum itu hendaknya kita punya langkah-langkah antisipasi dan termasuk ketakwaan seorang muslim dan pengagungan agamanya adalah dia menyiapkan bekal untuk perjalanan dia kalau memang diprediksi bawasirnya atau ambiennya akan kambuh di tengah perjalanan. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan para pemirsa dan pendengar yang lain.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang ibu di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah, saya baru dikaruniai bayi usia 8 bulan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan saya juga baru mu'alaf, masih belajar sholat dan wudhu. Saya sering kerepotan saat menggendong bayi yang mengompol atau BAB. Yang saya tanyakan, apakah kotoran bayi itu termasuk air kencing dan lain sebagainya, itu termasuk najis atau bukan? Dan apakah jika terkena kotoran bayi itu, apakah dapat membatalkan wudhu kita? Mohon penjelasannya Ustaz, agar saya tidak was-was. Jazakallahu khairan.
0: Ya, baik, jadi air kencing bayi yang najisnya adalah najis mukhaffafah, ya, yang najis kecil. Ya. Itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Berarti itu di 6 bulan pertama, ya, sebelum dia mendapatkan makanan tambahan, ya. MPASI, ya, makanan pendamping ASI. Jadi kalau bayi tersebut adalah bayi laki-laki dan dia belum makan apa-apa selain susu ibunya saja, maka najisnya adalah najis mukhaffafah. Dia tetap najis, tapi najis mukhaffafah. Dalam arti tidak perlu dicuci, tapi cukup diperciki air saja untuk membersihkannya. Untuk mensucikannya kita cukup mempercikkan air saja pada pakaian bayi tersebut, ya, atau pada pakaian kita yang terkenai. Adapun kalau bayinya adalah bayi perempuan atau bayi laki-laki tapi dia sudah lebih dari 6 bulan, sudah makan makanan selain ASI, maka ini najisnya adalah najis mutawassithah, ya, najis sedang. Berarti najis seperti biasa yang harus dicuci, tidak cukup untuk dipercikkan air. Maka ibu yang bertanya, ya, kita doakan semoga Anda diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus berada di atas Islam. Istiqamah di atas jalan ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka penting untuk terus belajar, ya, termasuk di antara menyimak kajian-kajian di Roja TV atau di Radio Roja. Ini adalah salah satu hal yang bisa membuat Anda istiqomah di atas jalan Islam biidznillah ta'ala. Terus belajar, ya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk istiqomah di atas jalan ini. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang pertama adalah tentang najis apa tidak. Jawabannya, kalau bayinya laki-laki yang belum makan kecuali hanya susu ibunya saja, maka dia tetap najis, tapi najisnya najis ringan. Najis mukhaffafah yang cukup diperciki air, ya, tidak harus dicuci. Adapun kalau bayinya adalah bayi perempuan atau bayi laki-laki tapi sudah makan selain ASI, maka berarti najisnya adalah najis biasa, najis mutawassithah, najis sedang yang harus dicuci juga. Pertanyaan kedua tentang apakah terkena najis itu adalah hadas apa tidak. Ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi pembahasan tentang najis itu berbeda dengan pembahasan tentang hadas. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i ada 6. Apakah di sana kita mendapatkan salah satu pembatal wudu adalah terkena najis? Jawabannya tidak. Jadi terkena najis itu tidak membatalkan wudu kita. Maka kalau ada seorang wanita muslimah yang terkena najis, sementara dia tidak melakukan pembatal-pembatal wudhu, atau tidak mengalami pembatal-pembatal wudu yang enam tadi itu. Maka berarti wudu dia tidak batal, dia tidak wajib untuk wudu lagi, tapi dia punya satu kewajiban yaitu izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi sebelum Anda sholat, ya Anda harus bersihkan pakaian Anda dari najis tadi itu. Najis karena kencing bayi tadi itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk thaharah. Karena para ulama menjelaskan bersuci itu ada dua macam. Yang pertama adalah menghilangkan najis, yang kedua adalah mengangkat hadas. Jadi kalau misalnya Anda terkena kencing bayi, misalnya bayinya laki-laki tapi umurnya sudah 8 bulan tadi disebutkan, kemungkinan besar sudah makan makanan selain ASI. Maka berarti Anda terkena najis, berarti pakaian itu harus diganti, harus dicuci dulu. Kalau ingin dipakai untuk sholat. Tapi kalau Anda tidak mengalami ya keluar sesuatu dari sabilain ya, tidak tidur, tidak hilang akal, tidak menyentuh zakar, tidak menyentuh kemaluan, kemudian juga tidak menyentuh lubang dubur, maka berarti wudhu Anda tidak batal. Berarti kewajiban Anda adalah menghilangkan najis, bukan mengangkat hadas. Jadi cukup satu toharoh saja yang harus dilakukan, yaitu menghilangkan najisnya. Adapun mengangkat hadasnya tidak wajib. Kenapa? Karena terkena najis itu bukan hadas. Terkena najis itu bukan pembatal wudhu. Nah, maka itu adalah dua pembahasan yang berbeda, maka kita harus pahami dengan baik, dan pertanyaannya adalah sebuah pertanyaan yang bagus untuk bisa memahami perbedaan antara menghilangkan najis dengan mengangkat hadas. Barakallahu fiik.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumsalam, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadan di Cianjur ya.
2: Padan dari Cianjur Ustaz.
1: Ya.
2: Ingin bertanya tentang masalah ini pembatal wudu. Dari 6 poin yang disampaikan tersebut Ustaz, apakah ada ulama yang bermadzhab Syafi'i yang menyelisihi salah satu di antara 6 poin tersebut Ustaz? Soalnya saya menemukan di masyarakat ada yang menyatakan kalau misalkan kita bermadzhab Syafi'i harus serba Syafi'i segala-galanya dari A sampai Z Ustaz. Apakah ada dan ulama bagaimana yang apakah ada yang menyelisihi gurunya atau tidak Ustaz? Syukur Ustaz, barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, baik, barakallahu fiik ya untuk Pak Kadan ya yang bertanya dari Cianjur ya. Jadi pertanyaan yang disampaikan adalah tentang adakah ya di antara para ulama mazhab Syafi'i yang punya pendapat lain dalam permasalahan-permasalahan ini. Ya, jawabannya adalah ada ya. Terutama untuk permasalahan yang kontroversi ya, misalnya adalah tentang apakah wudu kita batal karena bersentuhan dengan wanita asing. Ya, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan bahwasanya kalau seandainya hadis tentang Nabi Muhammad SAW mencium para istri beliau, kemudian beliau berangkat ke masjid dan beliau tidak berwudu lagi, itu adalah hadis yang sahih. Maka niscaya aku akan mengambil pendapat yang lain, yaitu bahwasanya bersentuhan dan mencium istri itu tidak membatalkan wudu. Jadi sampai Al-Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Maka tidak heran kalau kemudian ketika sebagian murid beliau, sebagian pengikut mazhab Syafi'i melihat bahwasanya hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mencium istri beliau, kemudian beliau pergi ke masjid tanpa berwudu lagi. Ketika mereka mendapat itu adalah hadis yang sahih menurut disiplin ilmu hadis, maka mereka berpendapat bahwasanya sekedar bersalaman, sekedar bersentuhan dengan wanita asing itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena mencium itu lebih besar, ya, lebih dalam, lebih dahsyat daripada sekedar bersentuhan. Dan Nabi Muhammad SAW jelas beliau mencium para istri beliau sebelum berangkat ke masjid. Nah, jadi ada perbedaan pendapat seperti ini di antara para ulama madzhab Syafi'i sendiri. Nah, kemudian sebagai contoh yang lain, ya, ini hari ini saya baru membahas ya tentang hukum jual beli mu'athah. Ya, jual beli mu'athah adalah jual beli tanpa ijab dan qabul. Nah, kita mengetahui bahwasanya dalam mazhab Syafi'i, ya, jual beli tanpa ijab dan qabul itu tidak sah. Tapi ternyata kemudian kita dapati ya bahwasanya sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi, kemudian juga Al-Mutawalli dan yang lain berpendapat bahwasanya jual beli tanpa ijab dan qabul itu sah. Yang penting ada saling ridho. Jadi praktek jual beli yang biasa kita lakukan di toko-toko, ya, di mana kita datang ke sebuah toko kemudian mengambil pulpen, ketika kita dapati harganya adalah 10.000, maka kita tidak ijab qabul lagi. Tapi kita datang ke kasir kemudian menyerahkan 10.000 yang menunjukkan kita ridho dengan harga itu. Kemudian juga si kasir membiarkan kita membawa pulpen yang kita sudah bawa. Berarti menunjukkan keridhaan dia juga. Nah, ini jual beli seperti ini kalau menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah. Tapi menurut sebagian besar ulama sah. Kenapa? Karena yang disyaratkan adalah saling ridho. Tidak ada dalil yang menunjukkan harus ada ijab dan qabul. Yang penting adalah taradhi, saling ridho. Dan saling ridho itu bisa diketahui dengan ijab dan qabul salah satunya. Tapi juga bisa dilakukan dengan praktek, dengan fi'il, dengan perbuatan. Saya mengambil pulpen, saya lihat harganya 10.000, maka saya langsung bayarkan 10.000. Kemudian keluar dari toko. Berarti kedua pihak sudah saling ridho. Nah, ternyata sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, kemudian Al-Mutawalli dan yang lain, mereka menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Ini sebagai contoh saja, ya, termasuk dalam masalah bersalaman, ya, atau bersentuhan dengan wanita asing, ini juga ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian juga dalam masalah tidur, ya, masalah tidur dalam kondisi selain duduk yang kokoh, terutama dalam posisi berdiri, ini juga ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Tadi kita sampaikan, pokoknya yang tidak batal adalah kalau kita duduk dalam posisi duduk kokoh atau mutamakkin. Yang selebihnya batal semuanya. Nah, ini juga sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya kalau berdiri tidak. Karena kita mengetahui bahwasanya para sahabat dahulu mereka menunggu waktu isya sambil mereka teklak-tekluk, ya, terkantuk-kantuk dengan memegang tali. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu yang menunjukkan bahwasanya para ulama kita, termasuk para ulama mazhab Syafi'i juga tidak selalu seiring sejalan dengan Al-Imam Syafi'i. Mereka kadang-kadang menyelisih pendapat Al-Imam Syafi'i, dan itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak fanatik. Ya, harus A sampai Z mengikuti mazhab Al-Imam Syafi'i. Kapan mereka melihat ada pendapat yang lebih kuat, maka mereka tidak segan-segan untuk berpindah kepada pendapat yang lain. Dan itu adalah teladan, ya, dari para ulama kita untuk tidak fanatik dengan satu mazhab tertentu. Ya, kita boleh belajar, kita boleh menisbatkan diri kepada satu mazhab, tapi yang dilarang adalah ta'asub dan fanatik. Ya. Ya, maka kalau kita misalnya, ya, mengikuti pendapat yang lain dalam sebagian masalah, karena kita melihat dalilnya lebih kuat, maka itu tidak masalah. Meskipun dalam satu pembahasan, dalam pembahasan membatal wudhu misalnya, kita meyakini dari 6 ini ada 5 saja misalnya yang satu kita tidak meyakininya. Tapi berdasarkan dalil ya, bukan karena mencari rukhsah, mencari pendapat yang ringan. Misalnya ini susah nih kalau kita di Mekah, ya sudah kita ambil yang ringan saja. Kalau kita tawaf bersentuhan terus, maka kita ambil yang ringan saja. Nah, kalau sebabnya adalah mencari keringanan, maka ini tidak boleh. Tapi kalau sebabnya adalah karena mencari pendapat yang lebih kuat, barangkali kita diberikan kemampuan untuk bisa membedakan, untuk bisa membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, antara dalil A dengan dalil B. Kemudian kita mengikuti pendapat yang lain. Jadi dari 5, dari 6 pembatal wudu ini kita hanya meyakini 5 saja. Yang satu kita tidak meyakininya. Atau kita bahkan menambahkan ya, tidak hanya 6 tapi kita meyakini ada 7 pembatal misalnya. Dengan ditambah murtad misalnya. Atau ditambah dengan makan daging unta. Karena mengikuti dalil yang lebih kuat yang kita yakini sahih. Nah, maka ini adalah sesuatu yang terpuji. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Termasuk Al-Imam An-Nawawi, ya, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Mutawalli, kemudian juga misalnya Ibnu Suraij dari kalangan mazhab Syafi'i, termasuk juga misalnya adalah Ibnu Al-Mungzir. Ini semuanya adalah para ulama mazhab Syafi'i yang kadang-kadang mereka menyelisih mazhab Imam Syafi'i dalam beberapa permasalahan, bahkan termasuk murid-murid langsung beliau seperti Al-Muzani rahimahullahu taala. Mereka tidak fanatik dan kadang-kadang menyelisih mazhab imamnya. Baik, barakallahu fik, semoga bisa dipahami dengan baik.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ustaz.
0: Ya baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita sudah mempelajari bersama pembatal-pembatal wudu. Dan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 6 pembatal wudhu. Dan sebagian adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Maka hendaknya kita bisa menyegarkan ilmu kita tentang pembatal-pembatal wudhu ini. Untuk kemudian lebih hati-hati dalam beberapa permasalahan yang ikhtilafiyah. Karena keluar dari perbedaan pendapat itu terpuji. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Ya, keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Maka hendaknya kita lebih berhati-hati dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan, sehingga kemudian ibadah thaharah kita, juga ibadah sholat kita lebih sempurna dan menambahkan pahala yang lebih besar untuk kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
1: Nah, wafiq barakallah, terima kasih, jazakallahu khairan. Kami ucapkan pada Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Fidhullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan tema pembatal-pembatal wudhu. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Nazartu ila al-wujuhi alaysa
4: minhum man sayufdini. Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agama aku? Ya wayhi alam asma'u kalam Allah yad'uni. Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
5: اسمعني ما قد جاء في قاف وياسين
4: والقرآن المجيد. Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
5: Yasin. اسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
4: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
5: Alam asma munadi al-maut yad'uni yunadini.
4: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
5: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir.
6: Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Na'udzubillah.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu.
1: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
0: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
0: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
0: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syarat.
0: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
1: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat.
0: Walam tukballahu sholat.
1: Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
0: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجا بندون 104.3 FM منبر شهية سنة.
2: Yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
3: Penyampaian yang nyata dan jelas.
2: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan, walau tidak diajarkan Rasul, apa salahnya?
3: Yang dengan lantang mengatakan, walau tidak diajarkan Rasul, apa salahnya?
2: Yang tanpa beban mengatakan, memang tidak pernah dilakukan Rasul, tapi
3: yang
2: ini kan baik.
3: Tanpa beban mengatakan, memang tidak pernah dilakukan Rasul, tapi ini kan baik.
2: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
3: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
2: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama.
3: Tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama.
2: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: JTV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwanul Islam a'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar roja di manapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
0: Roja TV, saluran di Muhammad Quran dan kajian Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Diterangkan saudaraku seiman, kita masuk ke bab yang ke-31, itu fadail kalimat at-tauhid, la ilaha illallah. Keutamaan kalimat tauhid, itu la ilaha illallah. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Adapun sekarang khusus untuk kalimat la ilaha illallah saja. Kata beliau, wa fima yali sayakunul hadith fi dhikri fadail kalimat tauhid la ilaha illallah. Berikut ini pembicaraan kita tentang keutamaan la ilaha illallah. Allati hiya afdalu haula'il kalimatil arba. Di mana dari empat kalimat ini, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, yang paling utama yang ini, Pak. La ilaha illallah. Bahkan itu yang paling agung dan paling mulia. Wali ajli hadhil kalimah khuliqatil khaliqah. Karena untuk tujuan la ilaha illallah lah, makhluk itu diciptakan. Bagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ya. Wa ursilatir rusul. Dan dengan kalimat inilah para rasul diutus. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku saja. Maka sembahlah aku. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa unzilatil kutub. Demikian pula kitab-kitab suci diturunkan untuk apa? Untuk menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Ibnu Qayyim, Al-Qur'an semuanya tauhid. Menjelaskan tentang ya, keutamaan tauhid, tentang tafsir tauhid, tentang dakwah kepada tauhid, tentang balasan untuk orang yang tidak merealisasikan tauhid, tentang balasan untuk orang yang mentauhidkan Allah, tentang kisah para nabi yang berdakwah kepada tauhid. Semua Al-Qur'an bicara tentang apa? Tentang apa? Tentang tauhid. Tentang konsekuensi-konsekuensi tauhid berupa hukum-hukum dan syariat. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wabihat tarakan nas ila mu'minina wa kuffar. Dengan kalimat inilah manusia menjadi terpecah antara mukmin dan kafir. Itu orang yang menerima kalimat la ilaha illallah dan ia mentauhidkan Allah, maka dia mukmin. Adapun orang yang tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah, lebih senang mempersekutukan Allah, maka dia kafir. Wasu'ada'u ahlil jannah wasu'ada'i ahlil jannati wa asqiya'i ahlin nar. Demikian pula manusia menjadi terpecah antara orang yang bahagia di surga karena ia mentauhidkan Allah, ia wafat di atas la ilaha illallah,
dengan orang-orang yang binasa dalam api neraka, di mana ia mempersekutukan Allah dan mati di atas kesyirikan. Khotbah Islam saudaraku seiman. Karena orang yang mati di atas syirik haram masuk surga. Wahiyal urwatul wuthqa, di mana la ilaha illallah adalah tali yang paling kuat. Ya. Allah berfirman, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada tagut, itu semua yang diibadahi selain Allah, dan beriman kepada Allah saja, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh sekali. Ya. Wahia kalimatut taqwa, dan ia adalah kalimat taqwa. Wahia a'zamu arkanid din, bahkan ia adalah rukun agama yang paling agung, itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ahamu syu'abil iman, ia adalah cabang iman yang paling penting. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha'ani at-tariq. Kata Rasulullah, iman itu ada 70 lebih cabang, dalam satu ayat yang lain 60. Yang paling tinggi cabangnya apa? La ilaha illallah. Dan paling rendah cabangnya apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Wahya sabilul fawzi bil jannah wa najati minan nar. Di mana ia adalah jalan kesuksesan menuju surga dan keselamatan dari api neraka. Karena orang yang wafat di atas la ilaha illallah, sebanyak apapun dosanya, Pak, bila ia mati di atas tauhid, maka ia pasti masuk surga. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ibnu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Hai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, lalu kamu mati bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan apapun, la ataituka biqurabihal maghfirah, aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga. Ya. Wahya kalimatu syahadah wa miftahu dari sa'adah, di mana ia adalah ya kalimat persaksian, bahkan kunci negeri kebahagiaan, itu kunci surga. Kunci surga itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa aslud din wa asasu wa ra'su amrihi, bahkan ia adalah pondasi agama. Ya. Dan kepala urusannya, itu kalimat la ilaha illallah. Afa adailu hadhihi kalimah wa mawqi'uha min ad-din fawqa ma yasifuhu al-wasifun. Di mana keutamaan kalimat ini, Pak, lebih banyak daripada ya setiap orang yang menyipatinya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menyebutkan di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, annallaha tabaraka wa ta'ala ja'alaha zubdata da'wati rusul, bahwa Allah menjadikan kalimat la ilaha illallah adalah intisari dakwah para nabi dan rasul. Wa khulasata risalatihim, dan itu merupakan inti daripada risalah para nabi. Semua nabi, semua rasul, intisari dakwahnya adalah la ilaha illallah. Baca sama antum ayat-ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wa jatanibut taghut."
Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul. Rasul itu berkata, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi tagut. Apa itu tagut? Semua yang diibadahi selain Allah. Baca sama antum surat Al-A'raf. Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Wa ila apa? Laqad arsalna Nuhan ila qaumih. وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Demikian pula Nabi Hud, demikian pula Nabi Saleh, demikian pula Nabi Shu'aib, semua Nabi dan Rasul. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali beliau dakwahkan la ilaha illallah. Akhul Islam saudaraku seiman. Kemudian beliau membawakan ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, akhi. Di antaranya juga surat An-Nahl ayat 7 ayat 2. Allah berfirman, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi." An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah yang menurunkan malaikat dengan ruh dari perintahnya, itu Al-Quran. Alama yasha'u min ibadih, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Itu agar hendaklah kalian memberikan peringatan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Aku, maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Akhul Islam saudaraku seiman. Wa hadhihi al-ayah hiya awwalu ma addada Allahu 'ala 'ibadihi minan ni'am fi hadhihi surah. Di mana ayat ini, yaitu surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu disebut oleh para ulama dengan surat apa, Pak? Hah? Ada yang tahu? Surat nikmat, ya. Ya, surat An-Nahl itu disebut oleh para ulama dengan surat apa? Nikmat. Kenapa disebut surat nikmat? Karena di dalam surat ini, Pak, Allah banyak sekali menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Pak. Ya. Nah, yang pertama kali Allah sebutkan kenikmatan kepada hambanya ini di ayat kedua dari surat An-Nahl. Itu bahwa Allah menurunkan para malaikat untuk membawa wahyu. Ya. Itu malaikat Jibril. Apa? Itu seruan agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu nikmat yang paling besar. Adalah dzalika ala anna at-tawfiq lidzalika huwa a'zamu ni'amillah. Ini menunjukkan bahwa orang yang diberikan taufik untuk mentauhidkan Allah itu merupakan nikmat yang paling besar, saudara. Nikmat yang paling agung. Allati asbaghaha ala ibadih, yang Allah sempurnakan kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Makanya kalau antum dijadikan oleh Allah paham tentang tauhid, ya, dan antum lari dari syirik, wah, alhamdulillah, bertahankan sampai mati. Yang susah itu kan mempertahankannya sampai mati, Mas. Kita semua berharap mati di atas la ilaha illallah. Cuma untuk mempertahankan tauhid ini butuh perjuangan, Pak. Yang kita khawatirkan ini di akhir hayat berubah, Pak. Ya, na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan kepada kalian nikmat-nikmat-Nya yang tampak maupun yang tersembunyi. Berkata Imam Mujahid, yang dimaksud dengan Allah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya yaitu la ilaha illallah. Itu nikmat yang paling besar. Ya. Waqala Sufyan bin Uyainah, Uyainah berkata Sufyan bin Uyainah, ini gurunya Imam Syafi'i.
Ma an amallahu ala abdi min al-ibad nikmatan a'zam min an arrafahum la ilaha illallah. Tidaklah ada nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang lebih agung dari dijadikan dia paham tentang la ilaha illallah. Karena banyak orang pintar mengucapkan la ilaha illallah, Pak. Sampai mengucapkan la ilaha illallah sampai putar-putar kepala, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi kedukunnya rajin. Mistiknya rajin. Sesajennya rajin. Kenapa? Saking tidak pahamnya makna la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah hakikatnya apa? Menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Ya. Maka dari itu ya akhi, penting sekali kita mempelajari tentang makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa syaratnya? Apa pembatalnya? Dan nanti beliau akan menyebutkan di bab berikutnya tentang makna la ilaha illallah. Saudara seiman. Wa min fadailiha, di antara keistimewaan la ilaha illallah. Anna Allah wasafaha fil Qur'ani bi annaha al-kalimatu at-tayyibah. Bahwa Allah menyifati ucapan la ilaha illallah adalah sebagai kalimat thayyibah. Itu dalam surat Ibrahim ayat 124-125. Ya, ayat 24 sampai 25, bukan 124. Ayat 24-25. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang bagus yang akarnya kokoh di dalam bumi dan rantingnya itu menjulang ya di angkasa dan buahnya selalu keluar setiap waktunya. Demikian Allah memberikan perumpamaan untuk manusia agar mereka mau menjadi ingat, saudaraku seiman. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah seperti pohon yang bagus, syajarah thayyibah. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebutkan tentang pohon apa itu. Kata Rasulullah, ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, Rasulullah membuat teka-teki kepada para sahabat. Inna minas syajarah mathaluha mathalul mu'min. Akhbiruni mahi. Kata Rasulullah, ada sebuah pohon, perumpamaannya mirip seperti seorang mukmin. Kabarkan kepadaku, pohon apa itu? Rupanya para sahabat mikirin pohon yang ada di pedesaan. Sementara Ibnu Umar memikirkan itu pohon kurma. Tapi karena Ibnu Umar di majelis itu yang paling muda, malu Ibnu Umar untuk menjawab. Akhirnya para sahabat nyerah dan berkata, akhbiruni mahya ya Rasulullah, akhbiruna ya Rasulullah, kabarkan kepada kami wahai Rasulullah, pohon apa itu? Kata Rasulullah, hiya nakhlah, ia adalah pohon kurma. Iya. Pohon kurma itu Pak, Masya Allah. Kenapa pohon kurma itu mirip seorang muslim, Pak? Jadi, dan itu pun merupakan penafsiran dari pohon yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ini. Karena pohon kurma itu, Pak, akarnya walaupun akarnya serabut, tapi kuatnya minta ampun. Ya. Pohon kurma itu, Pak, Masya Allah. Dia
Ya, butuh kepada tanah yang subur dan harus ada pengairan. Demikian pula mukmin, Pak. Mukmin pun butuh kepada lingkungan yang bagus, yang baik untuk bisa apa? Imannya terjaga. Butuh diairi. Ya, disiram dengan siraman-siraman rohani supaya imannya tumbuh. Ya. Pohon kurma itu, Pak, Masya Allah, berbuah, sebuah buah-buah yang manis dan sangat bermanfaat sekali. Dan jantungnya pohon kurma itu yang paling enak, sudah, Pak. Demikian pula mukmin, hatinya mukmin itu yang paling bagus. Ya. Ikhwatlah Islam saudaraku seiman. Dan Allah mengumpamakan kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon, memberikan kepada kita pemahaman apa, Pak?

Kalau pokoknya kita gergaji dari bawah, tumbang dia, disebut pohon. Demikian pula iman. Kalau pokok keimanannya itu rusak, hancur, hilang pula keimanan seluruhnya. Ya. Berarti iman itu ada pokoknya, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pokok iman apalagi? Arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Ada cabang-cabangnya, sholat, zakat, puasa, haji, silaturahim, berbakti kepada orang tua, umroh, dan yang lainnya. Ya. Syarokah seiman rahimannya wa rahimakum jami'an. Kemudian di antara keutamaannya, bahwa la ilaha illallah adalah al-qawlu thabit, ucapan yang kokoh. Dalilnya surat Ibrahim ayat 27. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu zalimin. وَيَفْعَلُ ma yasha. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan Allah sesatkan orang-orang zalim, itu orang-orang musyrik itu. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Saya bukan dalam hadis, Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Al-Bara' bin Malik. Ketika seorang mukmin telah dikuburkan, maka malaikat Munkar dan Nakir pun bertanya kepada dia, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka si mukmin pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kata Rasulullah, itulah makna firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia, orang yang mentauhidkan Allah, dia menjadi manusia yang paling kuat, paling tegar, paling kokoh. Karena dia yakin Allah, ya, yang menjaga dirinya, sehingga tawakalnya kuat kepada Allah. Kesabarannya kuat karena dia yakin bahwa Allah akan mengangkat derajatnya dengan kesabaran itu. Ya. Dia tidak mudah putus asa karena yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hamba-hambanya. Kuat dia pada dalam kehidupan dunia itu. Ketika ia matinya pun dikuatkan oleh Allah dengan la ilaha illallah. Dia bisa menjawab pertanyaan Munkar dan an-nakir. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Di antara keutamaannya, wahuwa al-ahd. La ilaha illallah adalah perjanjian. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 87. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali orang yang mengambil di sisi Allah ahdan. Apa itu perjanjian? Apa maksudnya perjanjian? Kata Ibnu Abbas, yaitu syahadat la ilaha illallah wa yatabarra'u ilallah min hawli wal quwwah, dan ia berlepas diri kepada Allah dari daya dan upaya. Artinya dia tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Di antara keutamaan la ilaha illallah apalagi, Pak? Wa ia adalah al-urwatul wuthqa. Tali yang sangat kuat dan kokoh. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Itu surat Al-Baqarah ayat 256. Apa kata Allah? Faman yakfur bittagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kafir kepada tagut, yaitu kepada semua yang diibadai selain Allah,

0: beriman kepada Allah, berarti harus ada dua nih Pak. Kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Kafir kepada tagut tapi enggak beriman, percuma. Beriman kepada Allah tapi tidak kafir kepada tagut juga percuma. Dan inilah hakikat makna la ilaha illallah. Ya. Nafi meniadakan dan itsbat menetapkan. Maka orang yang kafir kepada tagut beriman kepada Allah, maka distamsaka bil urwatil wuthqa. Berarti dia sudah berpegang kepada tali yang kuat sekali. Ya. Juga Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 22. Wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Menyerahkan wajahnya kepada Allah maksudnya Bapak, itu mentauhidkan Allah. Wa huwa muhsin, dan ia termasuk orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Maka sungguh ia telah berpegang kepada tali Allah yang paling kuat, saudaraku seiman. Yang antara keutamaan la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah adalah al-kalimatul baqiyah. Kalimat yang terus ada, yang kekal, abadi. Ya. Allati ja'alaha Ibrahim fi aqibihi la'allahum yarji'un. Yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim, ya, diwariskan kepada keturunannya agar mereka senantiasa kembali kepada Allah. Mana dalilnya? Surat Az-Zukhruf ayat 26-28. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, karena ayahnya ini kan pekerjaannya bikin patung, habis dibuat, dia yang bikin terus disembah, kan lucu ya. Dan kaumnya, kaumnya Nabi Ibrahim penyembah berhala semuanya, Pak. Ya. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, kecuali Allah yang telah menciptakan aku, maka sesungguhnya dia pasti memberi hidayah kepadaku. Dan Allah jadikan ia kalimat yang terus ada pada keturunannya, agar mereka kembali. Ya. Di antara keutamaannya, wa la ilaha illallah adalah kalimat taqwa. Kalimat apa? Taqwa. Mana dalilnya? Itu surat Al-Fath ayat 26. Allah berfirman, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyah al-hamiyyatal jahiliyyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa'alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kanallahu bi kulli syai'in alima. Ingatlah, kata Allah, ketika orang-orang kafir itu menjadikan di hati mereka hamiyah, fanatisme, fanatisme jahiliyah, maka Allah pun menurunkan ketenangannya kepada Rasulullah dan kepada kaum mukminin. Dan Allah, ya, wajibkan kepada mereka kalimat taqwa. Kalimat apa? Taqwa. Dan mereka yang paling berhak dengan kalimat taqwa itu, dan merekalah ahlinya. Ya. Amr bin Maimun berkata, "Ma takallama an-nasu bi syai'in afdal min la ilaha illallah." Tidaklah manusia mengucapkan sesuatu yang lebih utama dari ucapan la ilaha illallah. Lalu Sa'ad bin Iyad berkata, atadri ma hiya ya Aba Abdillah? Taukah kamu apa itu la ilaha illallah wahai Aba Abdillah? Hiya wallah kalimatut taqwa. Demi Allah, itu adalah kalimat taqwa. Alzamahallahu ashaba Muhammadin SAW yang Allah wajibkan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang yang paling berhak dan bahkan mereka ahlinya, karena para sahabat semuanya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di antara keutamaan la ilaha illallah annaha muntaha shawab wa ghayatuhu, bahwa la ilaha illallah adalah puncak kebenaran. Puncak apa? Kebenaran. Berdasarkan surat An-Naba ayat 38. Allah berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba." Pada hari ar-ruh itu malaikat Jibril berdiri. Demikian pula para malaikat berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berbicara kecuali yang Allah izinkan saja. Dan ia mengucapkan kebenaran. Apa maksudnya dia mengucapkan kebenaran, Pak? Kata Ibnu Abbas dalam riwayat Abu Ali bin Abi Thalhah, ya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Wahia muntaha shawab. Dan itulah ya puncak kebenaran. Ya, puncak kebenaran itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Di antara keutamaan la ilaha illallah, annaha hiya da'watul haqqil muradah. Wa la ilaha illallah adalah seruan kebenaran. Da'watul haqq. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 14. Lahu da'watul haqq. Walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bishay'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Milik Allah lah seruan kebenaran. Itu la ilaha illallah. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, maka yang mereka minta itu tidak bisa mengijabah doa mereka. Kecuali seperti orang yang mengambil air sambil telapak tangannya dilebarkan begini. Setiap kali mereka minum, airnya ya jatuh mulu. Seperti itulah orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Wama du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan. Artinya, ya, mereka berdoa kepada selain Allah itu jelas menyesatkan dan kesesatan yang nyata, saudaraku seiman. Di antara keutamaannya, annaha hiya rabithah al-haqiqiyah allati ijtama'a 'alayha ahlu dinil Islam. Bahwa la ilaha illallah adalah ikatan yang hakiki yang mengumpulkan semua pemeluk Islam. Ya. Maka setiap muslim pak wajib wala dan baroknya di atas la ilaha illallah. Setiap muslim pak wajib cinta dan bencinya di atas la ilaha illallah. Ya. Itu saudaraku seiman. Maka dari itu akal Islam, ya, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin itu bersaudara. Persaudaraan apa yang dimaksud? Persaudaraan din agama. Itu la ilaha illallah. Ya. Karena tauhid dengan syirik tidak akan pernah ketemu selama-lamanya, Pak. Berkata Syekh Al-Allamah Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, dalam kitab beliau yang Masya Allah namanya Adwa'ul Bayan, kata beliau, walhasil anna rabitatal haqiqiyah allati tajma'ul muftariqa wa tu'alliful mukhtalifah ya rabitatu la ilaha illallah. Walhasil, bahwa ikatan yang hakiki yang mengikat sesuatu yang bercerai-berai dan ya menjadikan bersatu sesuatu yang berpisah, ia adalah ikatan la ilaha illallah. Ala tara anna hadhihi rabithah allati tajma'ul mujtama' al-islami kullahu ka'annahu jasadun wahid. Tidakkah kamu lihat dengan ikatan la ilaha illallah kaum muslimin menjadi seperti satu jasad, Pak? Menjadi seperti satu apa? Satu jasad, saudaraku seiman. Wa taj'aluhu kalbunyan kayashuddu ba'dahu ba'dha. Ya, dan menjadi bagaikan bangunan yang saling mengukuhkan satu sama lainnya. Atafat qulubu hamalatil 'arsy wa man hawlahu minal malaikah. Ala bani Adam fil ardi ma ma bainahum minal ikhtilaf. Di mana hati malaikat pemikul arasy saja, demikian pula malaikat yang ada di sekitar arasy, Pak. Mereka sayang kepada anak Adam di muka bumi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim waqihimus sayyi'at ya rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayyi'at wa man taqi sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Dan malaikat-malaikat pemikul arasy, ini malaikat paling gede, Pak, sebagaimana sudah kita sampaikan hadisnya, ya. Dan malaikat yang ada di sekitar arasy, ini malaikat-malaikat yang paling mulia semua ini. Malaikat itu semakin dekat kepada Allah berarti semakin apa? Mulia, Pak. Mereka senantiasa bertasbih memuji Rabb-nya dan beriman kepada-Nya. Dan mereka memintakan ampunan untuk orang yang beriman. Masya Allah, ya. Ternyata malaikat pemikul arasy itu di antara tugasnya bukan hanya memikul arasy, ternyata, Pak. Tapi memohonkan ampunan untuk orang yang beriman. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Lihat Allah menyandingkan antara rahmat dan ilmu. Maka ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu dan peliharalah mereka dari azab neraka jahannam. Subhanallah. Ini doanya malaikat pemikul arasy. Malaikat yang ada di sekitar arasy itu ternyata peduli banget sama kaum mukminin, Pak. Sampai doa mereka seperti itu. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertaubat di antara mereka, ya Allah. Yang mengikuti jalan-Mu, ya Allah. Pelihara mereka dari azab neraka jahannam. Wahai Rabb kami, masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Demikian pula yang soleh dari bapak-bapak dan keturunan mereka dan istri mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan pelihara mereka, ya Allah, dari keburukan. Dan orang yang Engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, sungguh Engkau telah menyayanginya. Subhanallah. Ini doanya siapa? Malaikat pemikul arasy, Pak. Makanya kita-kita orang beriman ini didoain terus sama malaikat pemikul arasy. Ya, alhamdulillah. Faqad asyara ta'ala ila anna rabithah allati rabathat baina hamalatil arsy wa man hawlaha baina bani adam fil ard. Di sini Allah mengisyaratkan bahwa ada ikatan antara pemikul arsy dan mereka yang ada di sekitar arsy dengan hamba-Nya. Apa ikatan itu? Itu ikatan iman. Ikatan la ilaha illallah. Ya. Hatta da'allahu lahum hadha du'a as-salih al-'adzim. Sampai-sampai para malaikat pemikul arasy mendoakan mereka dengan doa yang agung ini, Pak. Ya. Subhanallah. Sampai beliau berkata, wabil jumlah. Wala khilafa bainal muslimin anna rabithah allati tarbitu afrada ahli al-ard ba'dihim bi ba'd wa tarbitu baina ahli al-ard was-sama' hiya rabithat la ilaha illallah. Kesimpulannya, tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwa ikatan yang mengikat ya penduduk bumi seluruhnya, demikian pula yang mengikat antara malaikat dengan penduduk bumi adalah la ilaha illallah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wala yajuzul battata an-nida'u bi rabitati ghairiha. Maka tidak boleh kita menyeru ikatan selain ikatan la ilaha illallah. Karena ikatan selain la ilaha illallah itu ikatan-ikatan yang bau busuk, Pak. Kata Allah, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah itu, fanatisme golongan, seruan-seruan fanatisme itu. Karena itu semuanya bau busuk, kata Rasulullah SAW. Ya. Ikatan kita hanya satu, Pak. Ikatan la ilaha illallah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Di antara keutamaan tauhid, annaha afdalul hasanah, bahwa tauhid adalah kebaikan yang paling utama. Tauhid adalah kebaikan yang paling utama. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 89, man ja'a bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang datang membawa kebaikan, maka ia akan mendapatkan yang lebih baik dari itu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah la ilaha illallah. Ya. Ikrimah juga menafsirkan begitu, yaitu ucapan la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas la ilaha illallah, maka dia mendapatkan kebaikan berupa surga. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ya. Dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Dzar, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkan aku amalan yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Ya, kata Rasulullah, apabila kamu mengamalkan keburukan, maka amalkan kebaikan setelahnya. Karena itu 10 kali lipat. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah termasuk kebaikan itu la ilaha illallah? Kata Rasulullah, justru itu yang paling bagus. Itu kebaikan yang paling apa? Ya baik sudah. Nah ini saudaraku seiman. Sudah masuk isya ya. Naam. Tafadhal. Adzan.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhullah Ta'ala di pembahasan kitab fikih doa dan zikir yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya Adzan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat solat bagi orang munafik, solat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Solat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim solat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
4: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi ad-din. Muttafaqun alaihi.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaihi.
6: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
7: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
6: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat salat. Telat salat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, tekan masjid ngobrol, nungguri. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu. Ayo pada maju. Isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik. Berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi. Yang shofnya di depan, ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Walyatamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang shof pertama, di belakang shof kedua, maka dia mengikuti gerakan shof yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada belum ada pengeras suara. Sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud dari mana? Dari saf di depannya. Begitu saf di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depannya lihat depannya, yang depannya lihat depannya, yang depannya lihat depannya, sampai saf yang pertama. Nah, saf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yu'akhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa? Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebre usah tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng, gue tell me jenengnya. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung? Jos dadi lenyuk. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Loh, aku berarti akhwat si jiwa angel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya, Masya Allah, Tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anil saffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama wong salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah. Telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat 1 hari. Teman kita sudah Masya Allah. Di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wiswarek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian. Wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya 1 hari. Kalau telatnya 1 minggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau salatnya 1 bulan. Miten? 30.000 tahun. Nek telatnya 1 tahun. 360.000 tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat salat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan, ini masih proses Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ya, ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan, para ulama kita, ada di antara mereka yang, la yu'adzinul mu'adzinu li salatin illa wahuwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu, setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu. 40 sanah. Selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang. Muadzini. 40 tahun tidak pernah kalah. Cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar. Makmumnya? Makmumnya? Sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumnya nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang mlebu 12. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal rukuk bareng sama imam itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal. Banget belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya, begitu imam rukuk ya aku wis cepet-cepet ben bisa rukuk bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa tuh Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di sit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbir ihram. Sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza azzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandanya yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur. Lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: القرآن
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
5: فاقرأوا ما تيسر من القرآن

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya bunayya inna in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah. فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan di majlis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita membahas satu buku kecil berjudul Berhias dengan Akhlak Mulia, buah karya orang tua kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatu wasi'ah. Tadinya saya sempat ingin membacakan buku kecil juga, tapi berbahasa Arab, Ilaiki Ukhtil Muslimah, karena anak taunya kajian ummahat ya. Untukmu, saudariku muslimah, buah karya Syekh Abul Hasan bin Muhammad Al-Faqih, akan tetapi, ana meyakini kebanyakan kita mungkin tidak memahami bahasa Arab, sehingga untuk memudahkan kita, maka saya pilih yang berbahasa Indonesia, ya, sehingga lebih mudah untuk dimiliki juga bukunya, insya Allah. Kita akhirnya memilih kitab ini, Berhias dengan Akhlak yang Mulia. Saya berharap ke depan, karena ini kajian rutin, insya Allah sekali sebulan, ummahat terutama yang hadir untuk memiliki buku ini. Atau ikhwan juga yang mungkin ikut serta, ya nggak masalah ya. Untuk bisa memiliki buku ini. Ya, biar lebih kelihatan kita serius untuk menuntut ilmu. InsyaAllah kayaknya murah sih bukunya ya. Tipis, nggak terlalu tebal. Ya, saya harap terutama untuk ibu-ibu untuk membawa buku ini sebagai modul kita. Kemudian juga bawa buku tulisnya untuk mencatat faedah-faedah yang mungkin penting. Kalau bisa juga punya meja kecil, meja lipat, ya. Kemudian penanya dibawa, mushaf terjemahannya juga dibawa. Digabungkan di satu kantong gitu ya. Jadi alat perang lah itu ya. Karena menuntut ilmu adalah jihad, maka kalau bisa alat perangnya lengkap gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membahas buku ini dan mengambil pelajaran darinya insya Allah ta'ala. Dan harapan kita adalah mudah-mudahan dengan membahas buku ini sampai selesai insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di atas taat, sehingga akhlak kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi insya Allah ta'ala. Kemudian kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah jalla fi'ula agar kita diberikan thabat dan istiqamah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya karim. Untuk muqaddimah kitab ini, maksudnya untuk maaf sebelumnya, biografi dari penulis, mungkin saya harapkan hadirin membaca sendiri biografi dari penulis dari halaman 13 sampai halaman 17. Ya, saya sendiri tidak khawatir mewek jemaah kalau menceritakan tentang biografi beliau, karena anak pribadi memiliki ya perjalanan juga dengan beliau, ya, sehingga khawatir tidak bisa lanjut kajian. Sehingga untuk biografi beliau, terjemah beliau, mohon dibaca dari halaman 13 sampai 17. Ala kulli hal, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga ya penulis buku ini diberikan ampunan oleh Allah atas kesalahan-kesalahan beliau, ditinggikan derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berkenan mempertemukan kita dengan beliau kelak di surganya. Allahumma amin. Beliau rahmatullah ta'ala alaih, jemaah yang saya muliakan, memulai buku ini dengan membawakan khutbatul hajah. Memulai membawakan khutbatul hajah yang tadi sebelum kita mulai, saya sudah membacakan. Ya, khutbatul hajah. Di mana khutbatul hajah tersebut diawali dengan pujian kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Bisa kita baca sendiri makna dari halaman 21 ya, sampai halaman 23. Ini ujian kepada Allah, kemudian 3 ayat tentang perintah takwa, kemudian wanti-wanti beliau dari perkara baru dalam agama, yakni kebid'ahan. Ini sekali lagi disebut atau dinamakan dengan khutbatul hajah. Ya, namanya khutbatul hajah. Ini kalau bisa dikatakan sunnah Nabi SAW yang mahjurah. Sunnah Nabi yang ya banyak manusia meninggalkannya, terutama para khatib, para da'i, para ustaz, ketika mereka memulai ceramah atau kajian mereka. Ya, betapa baiknya kalau sunnah ini dihidupkan kembali. Sebelum kita mengenal sunnah, ana yakin rata-rata kita kalau dengar khutbah atau ceramah, langka mendengar khutbatul hajah ini disampaikan oleh para pemateri. Setelah kita mulai ya, ngaji sunnah, duduk di majlis ya, da'i-da'i yang mengusung sunnah, baru mungkin kita mulai diperkenalkan khutbatul hajah ini. Yang tadinya kita nggak paham, nggak tahu kalau di situ ada namanya khutbatul hajah. Ya. Bahkan orang tua kita, ya, guru kita, dan orang tua kita, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah ta'ala, ya, dalam kitab beliau Al-Masail, di jilid yang pertama, ya, di halaman 11, beliau menyebutkan khutbatul hajah ini adalah sunnah Nabi yang telah mati, kata beliau. Nanti bisa baca di ya, Masail beliau, ya, jilid pertama, bahwa khutbatul hajah ini sunnah Nabi yang telah mati. Beliau bahasakan seperti itu. Ya, kita berusaha untuk hidupkan kembali, jemaah cintai sunnah ta'ala. Ya. Kita berusaha untuk hidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah lama terkubur. Ya, dengan kita berusaha amalkan dia, ya, sunnah-sunnah tersebut. Ya. Kalau bisa kita seperti Imam Ahmad rahimullah, beliau subhanallah pernah mengatakan tidak ada satu sunnah Nabi pun kecuali beliau pernah lakukan. Tidak ada tersisa dari sunnah Nabi kecuali beliau pernah lakukan. Imam Ahmad rahimahullah. Kecuali satu. Yaitu apa? bertawaf di Ka'bah dalam keadaan mengendarai kendaraan. Itu beliau belum pernah lakukan. Ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertawaf dengan mengendarai unta. Itu saja sunnah Nabi yang Imam Ahmad belum pernah lakukan. Kita berusaha. Ya, termasuk untuk bapak-bapak ini terutama yang sudah putih jenggotnya, kalau bisa seumur hidup sekali lah paling tidak kita sempat melakukan sunnah apa? Khidab gitu ya. Mewarnai apa? Rambut atau janggut kita ya. Dengan warna selain hitam gitu ya. Ini kalau bisa kita lakukan sebagaimana Rasulullah anjurkan kepada Ibnu Abi Quhafah, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu taala agar merubah warna janggut beliau yang sudah putih seperti thughamah. Ala kulli hal ya, khutbatul hajah ini adalah salah satu di antara sunnah yang sudah mulai banyak ditinggalkan oleh ya sebagian kaum muslimin lagi zaman sekarang. Padahal dia adalah sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sebagaimana Nabi ngajarin mereka satu surat dari Al-Qur'an. Ya. Berarti kan penting sekali jemaah ya. Kalau di ya posisikan bahwa ya Nabi ngajarin khutbatul hajah ini kepada para sahabat sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an, berarti kan penting sekali khutbatul hajah ini. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala, saking pentingnya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah fin nikahi wa ghairihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami, mendidik kami, mengajarkan kami khutbatul hajah di dalam pernikahan dan juga selain momen pernikahan. Jadi asalnya memang sunnahnya khutbatul hajah ini dibaca kapan? Ketika akad nikah, jemaah cintai sunnah ta'ala. Ya. Tapi sayang yang kita dengar sekarang banyak dirubah-rubah lafalnya ya. Ya. Dipotong-potong gitu kan. Tidak persis dengan yang kita bacakan tadi. Banyak dirubah-rubah oleh sebagian petugas gitu, jemaah cintai sunnah ta'ala. Ya. Mungkin ayat-ayatnya tapi apalagi yang akhirnya itu dibuang biasanya. Inna asdaqal hadits kitabullah, itu kadang enggak dibaca. Itu pengalaman kita di lapangan ya, kadang enggak dibaca gitu kan. Ya, ala kulli hal asalnya dalam pernikahan, tapi juga dianjurkan dan disunnahkan di selain momen pernikahan. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Nah. Yang kita sayangkan kadang sebagian masyarakat kita ya, kalau ada khatib atau ustaz baru aja innal hamdalillah ini nih wahab ini biasa seperti itu, udah langsung nyiren gitu, ah ini pasti orang wahabi yang mulainya dengan khutbatul hajah kayak gitu, apalagi ujung-ujungnya inna asdaqal hadits kitabullah sampai ada kullu bid'atin dhalalah ini nih. Biasanya seperti itu ya, illa man rahima rabbuh. Baik, jadi beliau memulai dengan khutbatul hajah ya, dengan pujian terhadap Allah, pertama isinya syahadatain ya, kemudian juga tiga ayat perintah ya, ada di surat Ali Imran 102, kemudian juga An-Nisa ayat 1, kemudian juga surat Al-Ahzab ya ayat 70 sampai 71. Setelahnya beliau sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda. Ya, sebagian riwayat wa ahsanal hadi gitu ya. Sebagian riwayat ya lagi inna afdhalal huda gitu. Ya, itu riwayat-riwayat yang datang. Jadi tidak satu riwayat. Riwayat yang ada di buku yang dibawakan oleh ustaz di sini rahimahullah, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam sebagian tambahan riwayat wa kullu dhalalatin finnar, artinya monggo dibaca sendiri ya. Kemudian kita bacakan isi mukaddimah sedikit yang beliau sampaikan sebelum kita nanti masuk insyaallah taala kalaupun seandainya nanti nggak masuk ke bab yang pertama, ya nggak apa-apa, ini mukadimah dulu bagi kita, dan mohon maaf atas keterlambatan, agak lumayan macet. Ya, jadi kalau nggak sampai bab pertama, insya Allah di pertemuan berikutnya kita mulai insya Allah. Ini ya, kita bacakan sedikit mukadimah dari beliau. Tidak enak rasanya kalau kita langsung masuk ke babnya tanpa kita membaca mukadimah dari beliau rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, rahmatullah ta'ala alaih, para pembaca sekalian, tema kajian kita pada kesempatan ini yang beliau tuangkan dalam buku ini adalah makarimul akhlak. Ya, makarimul akhlak. Ya, akhlak-akhlak mulia. Yaitu tentang akhlak yang mulia, atau bisa disebut atau dibahasakan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Ya. Hal ini dikarenakan di dalam kitab ya At-Tanbihat Al-Latifah ya ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasithiyah, yaitu di pasal ke-12 kata beliau, qadaya kulliyah, halaman 105, disebutkan ya bahasan terakhir yang disampaikan oleh Imam ya Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau saya sering bahasakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ustadz dunia, ustadznya dunia gitu. Ilmunya luar biasa, sampai manusia menjuluki beliau Syekhul Islam. Bukan beliau yang buat gelar buat diri beliau sendiri kan ya, saking ahlimnya dan jasanya untuk Islam ini luar biasa ya. Walaupun kita dilarang mengungkit-ungkit jasa kita ya untuk Islam ini, karena sebenarnya Islam yang berjasa kepada kita, bukan kita yang berjasa terhadap Islam ya, sebagaimana kasusnya orang-orang Badui dahulu. Jadi ya, beliau ya di kitab tersebut ya menjelaskan, yaitu bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah, kata beliau, ini ciri khas Ahlus Sunnah nih, wahai engkau yang mengklaim ya dan mengaku dirinya Ahlus Sunnah sejati, Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati. Karena yang kita khawatirkan adalah banyaknya orang mengklaim ya sekedar klaim ya, mengaku diri Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati, padahal dia jauh dari karakter Ahlus Sunnah sejati. Ya, kalau ada pujangga katakan, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidha. Ya, semua mengaku ada hubungan dengan Laila, Lailanya sendiri enggak ngaku gitu kan. Berarti apa bahasa kita? GR gitu kan. Ya, maka marilah kita ya lihat apa ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang karakter asli Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati itu. Kayak gimana Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati itu? Beliau mengatakan, wa yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Mereka, kata beliau, Ahlus Sunnah ya, mengajak kepada akhlak yang mulia. Jadi di samping kita dakwah yang paling skala prioritas, yaitu urusan tauhid, urusan akidah yang sahihah, ya, maka apa? Jangan lupa juga kita berdakwah mengajak manusia kepada apa? Mahasinul akhlak. Mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, adab yang mulia. Ya. Walaupun ya ahammul muhimmat, ya, bahwasanya hendaknya yang menjadi skala prioritas dalam dakwah kita adalah perkara akidah. Ini perkara yang nomor wahid, urusan akidah. Tapi jangan sampai kita menelantarkan, jangan sampai kita menganaktirikan dakwah kepada adab dan akhlak yang mulia, yang mencintai sunnah ta'ala. Ya. Maka Syekhul Islam jelaskan di sini, mereka Ahlus Sunnah mengajak, menyeru, berdakwah kepada akhlak yang mulia dan kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka Ahlus Sunnah meyakini tentang makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita pernah bersabda, dan kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dari sini kita bisa menarik satu ya kesimpulan, bahwa orang kalau akhlaknya jongkok itu menunjukkan imannya masih perlu dipermak, masih bermasalah. masih bermasalah keimanan seorang apabila akhlaknya masih apa? Masih jongkok kalau bahasa kasarnya mungkin ya, masih tidak bagus akhlaknya. Ya, buruk akhlaknya. Itu mengindikasikan imannya juga kurang baik yang mencintai Allah SWT. Orang kalau akhlaknya bagus, ya, sopan, santun, tutur katanya bagus, tingkah lakunya Masya Allah baik, berinteraksi dengan manusia dengan rizq, kelembutan, lemah lembut, lean, mudah, hayin, sahal. Ya. Itu mengindikasikan imannya insya Allah bagus itu orang. Baik imannya, sempurna imannya insya Allah ta'ala. Mencintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi di sini ketika Nabi menyebut ya orang beriman yang paling sempurna imannya, malah Nabi enggak nyebut, oh yang paling sholatnya, sholat sunnahnya paling banyak gitu loh. Sampai berdarah jidatnya gitu. Ya. Bukan hitam doang, tapi sampai berdarah jidatnya. Itu paling bagus, sempurna gitu. Enggak. Atau yang paling banyak saum sunnahnya, paling banyak sedekahnya, itulah mukmin yang paling sempurna imannya. Tidak. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi katakan apa? Ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Ini kita berjuang jemaah. Nabi enggak bilang yang baik akhlaknya, tapi yang paling baik akhlaknya. Kita berusaha, berjuang, berjihad sungguh-sungguh untuk ya memiliki akhlak yang terbaik, akhlak yang paling baik mencintaikan Allah tabaraka wa taala. Hadis ini ya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya Abu Daud, Ahmad, ya Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam kitabnya Makarimul Akhlaq dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang hasan dan sahih. Mencintaikan Allah tabaraka wa taala. Saya selipkan sedikit wahai yang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati. Ya, ini kan ucapan Syekhul Islam tadi. Oke, saya selip satu ucapan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bagus untuk kita selipkan juga. Bisa kita baca di kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, ya. Ya, di jilid yang kelima ya. Saya punya ada 9 jilid di rumah itu. Ini terdapat di jilid yang kelima. Beliau mengatakan, wahai yang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati, ya. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah hum a'rafun nasi bil haqqi wa hum arhamun nasi bil khalqi, kata beliau. Ahlus sunnah wal jamaah tersebut, ahlus sunnah sejati itu, mereka adalah orang yang paling faham, paling berilmu, paling tahu tentang kebenaran. Ini dituntut kita untuk belajar, berarti belajar kita tentang kebenaran, ya, ilmui tentang kebenaran, tuntut ilmu tentang kebenaran, ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, i'rifil haqqa ta'rif ahlah. Ketahuilah yang benar, pelajari yang benar, nanti kau akan tahu sendiri siapa yang di atas kebenaran. Ya. Rajin belajar dulu, oh, Ustaz ini gimana, Belajar dulu yang baik, yang benar, pelajari kebenaran, nanti kau akan tahu, oh dia benar, oh ini enggak benar, Ustaz ini benar, ini enggak benar, akan ketahuan sendiri nanti. I'rifil haqqa, ketahuilah dulu kebenaran, pelajari kebenaran. Nah, Ahlus Sunnah sejati, itu dia paling faham, paling berilmu, paling tahu tentang kebenaran, ya. Pinter tentang kebenaran, tapi enggak cukup sampai situ doang. Ya. Jangan pinternya doang, berilmunya doang tentang kebenaran, tapi ternyata akhlaknya sama manusia jongkok, enggak bagus berinteraksi, bermuamalah sama saudaranya, sama tetangganya, sama gurunya, sama temannya, sama orang tuanya, sama saudaranya, abangnya, adiknya, pamannya dan yang lainnya. Enggak bagus. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah subhanallah menggandengkan di kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, menggandengkan ya antara ilmu dengan apa? Dengan apa? Akhlak yang mulia. Apa kata beliau? Ahlus sunnah itu paling tahu kebenaran dan paling sayang sama manusia. Ya. Dan ini bentuk akhlak yang mulia, kita sayang terhadap manusia. Ya, terutama orang-orang awam mungkin yang belum paham, kurang paham. Ya, tampakkan kepada mereka bahwasanya kita punya perhatian kepada mereka, sambil kita dakwahi mereka, nasihatin mereka, perhatian terhadap mereka, tegur mereka, salamin mereka, tegur sapa sama mereka. Wong Nabi kita saja sama Yahudi aja tegur sapa kalau ketemu. Yahudi loh, kafir loh, tetangga Yahudi ditegur sama Nabi SAW walaupun tidak memulai dengan salam, enggak boleh. Gitu toh? Ya, Tapi berikan hak tetangga, hatta dia Yahudi. Ya. Jadi tunjukkanlah wahai ahlus sunnah yang mengaku dirinya ahlus sunnah sejati, tunjukkanlah di samping kita berilmu, punya ilmu, tunjukkanlah bahwa kita ini sayang sama manusia. Jangan sadis sama manusia. Jangan sinis sama manusia. Masuk komplek, turunin kaca aja, negur satpam, ogah gitu. Enggak. Sinis terus-terusnya. Ya. Mencintai sunnah ta'ala. Ini harus kita tampil beda. Makanya kalau orang masyarakat umum di luar sana udah punya komentar bilang, oh yang jenggot-jenggot, yang istrinya cadar-cadaran itu, yang ngaji di Al-Barkah atau yang ngaji di masjid mana, yang dikatakan masjid sunnah mungkin. Ya, kalau ada komentar bilang, oh mereka pinter-pinter agamanya, tapi akhlaknya juga, Masya Allah, suka bantu orang, senyum, ramah. Ya. Berarti insya Allah sukses. Bisa dikatakan dakwah kita sudah mulai diambang kesuksesan sudah jemaah. Orang sudah bagus, ya. Kesan orang sudah baik tentang dakwah kita. Orang-orang yang mengikuti dakwah ini, maksudnya yang mengikuti jalan dakwah ini, ilmunya bagus, Masya Allah paham agama, kemudian apa? Akhlaknya bagus, sayang sama manusia, sopan sama manusia. Kalau itu kita dengar di tengah-tengah masyarakat, insya Allah bisa dikatakan dakwah kita sudah mulai sukses. Gitu. Tapi kalau orang komennya ilmunya doang, ya, akhlaknya kayak preman misalnya gitu ya. Ilmunya doang, pinter beragama, rajin sholat, tapi giliran bermuamalah dengan manusia, khianat, ya, ingkar janji, ya, ngomongnya kotor dan yang lainnya. Waduh, ini perjuangan kita masih panjang berarti cintai senota. Ibu-ibu terutama ini, hati-hati, ya. Jangan ngaji rajin, Masya Allah, nggak pernah long, nggak pernah goib kajian, ya, Masya Allah. Dalam sepekan ada yang sampai 3 kali mungkin. Walaupun sahabiat dulu sekali sepekan biasanya ya. Ya. Ada yang sampai 3 kali, 4 kali dalam sepekan ngaji. Tapi kalau udah nongkrong sama besti, sama temen, waduh, gak ada judul lain sudah. Pembahasannya satu judul, satu bab doang. Bab ghibah. Ukhti fulanah kada, ustaz fulan kan begini. Gak ada yang selamat. Sampai saudaranya juga gak ada yang selamat. Digibahin semua. Ya. Sampai ada Hasan Basri ya, kalau saya tidak dikhianati ingatan, atau seorang salaf lah secara umum berkata, al-ghibatu fawakihun nisa. Ghibah itu buah-buahannya kaum wanita. Ghibah itu buah-buahannya kaum wanita. Ada wanita di belakang yang enggak suka buah-buahan? Agak aneh kalau ibu-ibu enggak suka buah-buahan itu. Perlu. Nah, sebagaimana ibu-ibu suka buah-buahan, banyak yang suka ghibah. Karena ghibah itu buah-buahannya kaum ibu-ibu gitu, kaum wanita gitu kan. Saya berharap kepada Allah mudah-mudahan ibu-ibu ya tidak masuk dalam rombongan itu gitu ya. Soalnya tidak suka. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya dalam hadis Bukhari ya di kitab Adabul Mufrad, bukan di sahihnya ya. Imam Bukhari itu punya sahih, punya juga apa? Kitab tentang adab namanya Al-Adabul Mufrad. Ya, Al-Adabul Mufrad. Walaupun enggak semua hadisnya sahih di situ ya. Dan ada sebagian ulama yang memilih atau menyaring yang sahih-sahihnya doang. Seperti Imam Al-Albani rahimahullah taala menyaring gitu ya, yang sahih-sahih saja. Dari Adabul Mufrad Imam Bukhari. Begitu juga Imam Ahmad riwayatkan, Imam Hakim, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Muhaddithul Asr. Kita enggak katakan sekedar Muhaddithul Syam,

ahli hadis dari negeri Syam, enggak, kita katakan muhaddithul asr, muhaddith di zaman ini, muhaddith dunia ibaratnya di masa ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Salah satu di antara ya mujaddid di abad ini. Kita pernah tanya sama Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, murid beliau di Surabaya, bahwa apakah mujaddid itu dalam 100 tahun sekali itu hanya satu orang saja atau bisa lebih dari satu orang? Maka beliau Syekh Ali Hasan katakan bisa lebih dari satu. Dan sudah kayak sepakat di zaman sekarang ya para ahli ilmu bahwa mujaddid pembaharu agama yang Rasul janjikan Allah akan utus setiap penghujung 100 tahun sekali, sering dengan hadisnya ya, itu di zaman ini seolah-olah para ulama ini sepakat bahwasanya mereka adalah tiga orang, yaitu siapa dengan urutan umurnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Nasiruddin Al-Albani, Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, kemudian yang ketiga siapa, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, guru dari penulis buku ini ya rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dalam riwayat lain, di riwayat Imam Ahmad, ya, Bukhari juga di Adabul Mufrad, innama bu'itu liutammima salihal akhlaq. Sebagian riwayat, hasanal akhlaq. Enggak satu lafal, ya. Yang cintai sunata. Kata Nabi SAW, aku hanya saja diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi seolah-olah Nabi kita mentalkhis, seolah-olah Nabi kita meringkas tujuan beliau diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku ini diutus tujuannya apa? Diringkas oleh Nabi dengan mengatakan apa? Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kata beliau alaihi salatu wassalam. Dari sini berarti kita ketahui, ya jemaah yang saya muliakan, bahwasanya berarti dulu orang-orang Arab itu sebelum Islam datang, okelah mereka ada syiriknya. Dan ini maksiat mereka paling maksiat, paling dahsyat, yaitu syirik ibadatul asnam. Mereka menyembah berhala, ya. Bahkan menyembah batu, ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pergi safar berhala enggak bisa diseret, yang penting ada Tuhan di jalan, batu sembarangan aja diambil. Jadi Tuhan, Tuhan darurat, ya, mencintai, dibawa. Nanti kalau giliran mau masak, di jalan, kekurangan tungku, nggak ada batu kurang, ya Tuhannya jadi tungku. Jadi hamba bakar Tuhan. Gitu. Tuhannya jadi semong dah, gitu kan. Mencintai sunnah ta'ala. Saking jahiliahnya, waliyadubillah. Sallallahu salamat wal'afiyah. Nah, jadi di samping mereka syirik, di samping banyak maksiat di tengah-tengah mereka, ya, khomer, perzinahan, nguburin anak perempuan hidup-hidup, gitu. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ini maksiat-maksiat mereka banyak sudah, ya. Perzinahan apalagi. Kalau perempuan-perempuan yang bisa dipakai semua orang dulu di zaman jahiliyah dulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di pintunya ada bendera khusus gitu, warna tertentu gitu. Ah, ini bisa dipakai, siapa aja boleh masuk. Nauzubillah. Nanti kalau hamil, dia sendiri yang milih. Oh, aku mau bapaknya yang ini. Gitu. Sembarangan aja. Jahiliyatun jahla. Parah gitu kehidupan mereka dulu. Cintai. Sebelum Islam datang. Apalagi perempuan. Nggak ada harganya dulu perempuan. Umar bin Khattab cerita dulu kami masa jahiliyah, kalau nyuruh istri, itu pakai apa? Pokoknya nggak ada adab sama sekali. Sekarang dalam Islam, Masya Allah, kita punya adab tertentu dalam bermuamalah kepada istri. Sampai Allah katakan, wa'ashiruhun nabil ma'ruf, pergauli istri kalian dengan cara yang baik. Ya. Dulu Umar bin Khattab cerita, kita kalau nyuruh istri dulu tuh pakai kaki, enggak pakai ngomong. Buru-buru bilang sayang atau honey atau cinta atau apa, dah pakai kaki. Suruh bikin apa, pakai kaki suruhnya. Allah mesti. Enggak ada harga. Bahkan Ibnu Abbas seingat saya menceritakan, kalau ada orang yang mau lahiran, itu dia pergi ke gurun, digali lubang. Kalau lahir anak laki, oh disayangin, dirawat. Tapi kalau yang lahir anak perempuan, langsung ditublekin di situ, dikuburin hidup-hidup. Bebas sudah, enggak ada aib. وَإِذَا بُشِّرْ أَحَدْهُمْ بِالْأُنْذَا ظَلَّ وَجُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Aib.
langsung merengut tuh kalau dikasih tahu anakmu perempuan lo, wedok lo, oh, langsung aib berat bagi mereka. Ngumpet-ngumpet sama orang, anaknya wedok, anaknya malu, aib. Sehingga banyak mereka yang nguburin anak perempuannya hidup-hidup. Adapun riwayat yang bilang Umar bin Khattab nguburin putrinya hidup-hidup sampai debu ya galiannya itu ngenain jenggotnya katanya, itu tidak sahih ya. Takutnya itu hadis buatan orang-orang Syiah yang benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi di samping mereka orang jahiliyah dulu sebelum Islam, orang Arab dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi kita diutus, itu syiriknya ya, na'udzubillah. Kemudian juga maksiat-maksiat, na'udzubillah. Akan tetapi, tidak menafikan bahwasanya di tengah-tengah mereka ada akhlak-akhlak yang bagus. Makanya Nabi datang katanya tadi apa? Untuk apa? Untuk apa tadi? Menyempurnakan. Berarti ada nggak akhlak yang bagus di tengah-tengah mereka juga? Walaupun syirik, walaupun banyak maksiat, tapi ada nggak akhlak yang bagus? Ada. Sama kayak sebagian masyarakat kita, mungkin dia preman, mungkin dia jahatnya minta ampun, tapi pasti dia memiliki beberapa karakter yang bagus. Mungkin dia maling tapi dermawan mungkin, atau sopan kalau ngomong dan seterusnya. Ya, mencintai. Jadi ya syirik, ya maksiat banyak di tengah-tengah mereka, tapi juga ada akhlak yang mulia di tengah-tengah mereka yang mencintai Subhanahu wa taala. Contoh yang terkenal apa kira-kira? Di bangsa Arab dulu sebelum Islam datang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang terkenal mereka itu, yang mereka apa terkenal dengannya itu apa contohnya mencintai? As-sidq, kejujuran. Jujur mereka itu. Bukan tipu orang yang suka bohong. Ya. Bukan tipu orang yang suka bohong. Orang Arab itu enggak suka bohong, jemaah. Ya, enggak senang bohong. Ya. Apalagi kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta al-kudzaibah, hatta bohong ringan, bohong kecil enggak pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, alaihi salatu wassalam. Nah, umatnya doyan banget sama bohong. Ya kan? Sebagian umatnya ya, enggak semua ya. Ya. Ini orang Arab dulu itu terkenal dengan sidq, kejujuran. Ya. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang sosok Nabi Muhammad, adakah dia ngibul-ngibul bohong-bohong kepada Raja Heraklius? Nah, dia ceritakan apa adanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jujur. Ya. Dan berusahalah kita untuk memiliki sifat jujur yang mencintai Sunnah. Alaikum bisidq. Hendaknya kalian berlaku jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birr. Sesungguhnya kejujuran itu menyeret, membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ya ilal jannah. Dan sesungguhnya perbuatan baik itu membimbing kemana? Menunjukkan kepada surga. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Senantiasa seseorang berusaha berlaku jujur ya, dan berlatih terus ya untuk berlaku jujur sampai akhirnya dia tercatat ya sebagai orang yang dikatakan apa? Tercatat sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Dan siddiq itu, siddiq itu levelnya nomor 2 setelah apa? Kenabian. Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, terus was-siddiqin. Pawangnya siapa tuh? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, as-siddiqul akbar. Jadi orang Arab itu enggak suka bohong, jangan cintai. Jujur orang. Ada sifat bagus di tengah-tengah mereka. Contoh lain, husnul jiwar, baik sama tetangga mereka itu. Dalam bertetangga baik. Padahal pada musyrik itu. Lah kita udah ngaji tauhid, tapi sama tetangga ampun-ampun kadang-kadang. Cintai sunnah. Padahal Al-Quran mewasiatkan kita untuk baik sama tetangga. Ya. Ya. Wal jari dzil qurba, dan seterusnya. Ya. Suruh kita untuk berlaku baik sama tetangga. Ya, sampai Jibril senantiasa mewasiati Nabi kita untuk berbuat baik sama tetangga, sampai nyaris Nabi kita nganggap bahwasanya tetangga itu nanti berhak dapat apa? Warisan, saking diwasiatin terus agar baik sama tetangga. Kita yang sudah ngaji harus sab terdepan dalam hal berlaku baik sama tetangga. Jangan jadi bahan omongan yang mencintai semua taat. Kalau sebab bohong omongannya karena kita di atas ketaatan, di atas melakukan sunnah dan yang lainnya, itu lain judul. Ya. Tapi kalau diomongin karena akhlak kita yang buruk, adab kita yang nggak baik, nah ini yang harus kita segera perbaiki, jangan cintai. Harus kita permak dan perbaiki. Ya. Itu. Jadi merembet ke nama dakwah nanti. Orang kan kalau udah ngelihat kita
nggak bagus akhlaknya. Bukan kita doang yang kena serang. Kadang-kadang dakwah juga apa? Keseret. Ngaji apa sih? Itu pasti yang ngajinya. Dakwah kena. Ya. Cintai sunat. Hati-hati sekali. Hati-hati. Sayanglah sama dakwah ini. Jangan sampai kita jadi sebab dakwah ini tercoreng. Karena kasarnya kita, sadisnya kita dalam bermuamalah. Ya. Keras. Ya. Bermuka masam. Ya. Bengis. Kasar. Ingat kata Nabi, maka narifku fi shayin illa zana, wama yunzawan shayin illa shana. Tidaklah kelemah lembutan menemani sesuatu kecuali sesuatu itu jadi indah kesannya. Tapi kalau lemah lembut, ya alias enggak bagus akhlak gitu ya, kasar sama orang, sama tetangga dan seluruhnya, itu dicabut kelemah lembutan dari sesuatu, pasti sesuatu itu jadi buruk. Jadi kita dakwahin, nasihatin orang misalnya dengan cara yang kasar, keras, akhirnya jadi citranya jadi jelek. Jangan cintai sunota. Ya. Baik. Kemudian juga di antara karakter bagus mereka dahulu itu adalah suka bantu. Suka membantu. Dan Nabi kita terdepan dalam hal seperti ini, ya. Ya, suka membantu sallallahu alaihi wasallam. Juga yang menonjol mereka dahulu itu adalah apa? Sifat amanah. Mencintai sunnah. Amanah. Enggak suka berkhianat. Mencintai sunnah. Itu sifat-sifat yang ada di tengah-tengah ya bangsa Arab dahulu, orang-orang Arab dahulu sebelum Islam datang diusung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sifat berani, terutama juga sifat apa jemaah yang belum kita sebut? Karam. Apa karam itu? Jud. Dermawan jemaah. Mereka itu terkenal sekali dengan apa? Dengan kedermawanan, ya. Terkenal dengan kedermawanan. Sampai salah satu berhala besar yang terkenal itu selain Hubal, lain Hubal, ada lagi apa? Ya Uzza, ada Manat, ada satu lagi apa? Lat. Lat ini adalah nama orang soleh jemaah cintai sunutat. Dia itu punya kebiasaan ya lutus sawiq, suka mengadon apa itu? Tepung gandum, campur kurma, kalau enggak campur minyak samin jemaah cintai. Kebiasaan dia. Kemudian dibagi-bagi, didermain gitu kan. Gratis. Ya, terkenal dia jadi orang soleh. Yang ketika dia udah mati, akhirnya dijadikan sebagai patung, kemudian disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla, atau dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Taala. Seperti kasus di zaman Nabi Nuh pertama kali muncul syirik. 10 abad dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu enggak ada syirik. Mulai di zaman beliau ketika mati 5 orang soleh, mulailah muncul penyakit syirik, virus syirik ya, di tengah-tengah manusia. Siapa namanya orang soleh itu, nak? Ya, adek, hafal enggak ayatnya? Ya. Apa siapa nama 5 orang yang soleh dalam surat Nuh itu?

Hatta ini orang soleh dulu, ya, cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, terkenal dengan kedermawanan. Bahkan Nabi kita punya kakek, salah satu kakek Nabi kita namanya Hashim, ya toh. Kenapa dikatakan Hashim? Dia suka yahshimu al-khubza, suka mengadon apa roti dibagi-bagi untuk jamaah haji yang datang gitu kan. Gratis, dermawan. Jadi orang Arab terkenal dengan kedermawanan. Bahkan paman apa kakek Nabi kita yaitu Abdul Muttalib itu terkenal dengan kedermawanan. Ya. Itu sampai malam pun, tengah malam pun itu selama asap masih ngebul di depan rumahnya, itu jadi tanda ya, asap kalau masih ngebul di depan rumahnya, berarti dia buka pintu, mau orang menumpang makan, jam berapa saja, diterima. Kedermawanan. Maka Nabi kita juga terdidik kedermawanan dari sejak kecil. Karena circle-nya, karena lingkungannya. Ya, lingkungan orang dermawan, mencintai sunnah ta'ala. Ya. Dulu ada orang terkenal, ya, namanya Ibnu Judu'an. Terkenal itu juga orang dermawan sekali. Ya. Sangat dermawan. Yang Ibunda Aisyah pernah nanya kepada Nabi, bagaimana dengan Ibnu Judu'an ya Rasulullah, yang dia derma, dermawan orangnya. Apakah manfaat kedermawanannya tersebut? Maka Nabi SAW katakan dalam hadis Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lainnya, Nabi katakan, enggak manfaat kedermawanan Ibnu Judu'an itu dulu, zaman jahiliyah. Kenapa? Karena, innahu lam yakul yauman qattu, Allahumma gfir li khati'ati yaumaddin. Dia belum pernah mengatakan sekalipun, satu hari pun sekalipun enggak pernah mengatakan, Rabku ampunkanlah dosaku di hari pembalasan. Dia enggak beriman akan hari pembalasan, alias maksudnya dia kafir jemaah. Ya. Walaupun dia dermawan, ya, tapi kekafirannya ya, membuat kedermawanannya tidak bermanfaat sama sekali. Jadi Nabi datang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti ada akhlak-akhlak mulia di tengah-tengah mereka dahulu. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa pada zaman jahiliyah itu sudah ada akhlak-akhlak yang mulia, lihat kitabnya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut, ya, kata beliau di sini. Adapun dalam mengkaji tema ini, saya mengambil rujukan dari satu kutaib yang berjudul Makarimul Akhlaq, ya, fi dhawil Qur'anil Karim was sunnatis sahihah, ya, al mutahharah. Akhlak yang mulia dalam pandangan Al-Quran, ya, yang mulia dan as-sunnah yang sahih dan suci. Saya juga mengambil rujukan dari kitab Riyadus Salihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Dan saya juga mengambil rujukan dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Terutama sekali Riyadus Salihin, nah, di sini ada yang bahas ya. Mudah-mudahan ada yang bahas ya Riyadus Salihin. Kita kalau bisa penuntut ilmu rata-rata, satu, punya kitabnya. Agak aneh kalau penuntut ilmu sekarang nggak punya kitab ini. Gitu. Kalau antum penuntut ilmu sejati, adalah kitab Riyadus Salihin nyelip di rak pustakaan kecil antum di rumah. Usahakan jamaah, punya Riyadus Salihin. Waktu-waktu luang antum, baca tuh. Daripada antum baca yang nggak manfaat, baca. Selain baca Quran, baca hadis-hadis Nabi di Riyadhus Shalihin itu. Ya. Kita bisa biar tahu tuh, ya, banyak hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak dan banyak sekali seabrek-abrek di Riyadhus Shalihin itu, jemaah. Ya. Ana pernah dulu ketika daurah di Sukabumi, ada seorang syekh dari Kuwait namanya Syekh Khalid As-Sultan. Beliau bilang sama ana habis nanya, terus beliau kasih nasihat. Wahai Samsul Hadi, kata beliau. Inna julla talabatil ilmi al-yawm usibu bi azmatil adab, kata beliau. Ana ingat banget tuh ucapan beliau. Eh Samsul, ya, kata beliau, sesungguhnya mayoritas penuntut ilmu di hari ini diuji dengan krisis adab, kata beliau. Ya. Diuji dengan krisis adab. Ilmunya mah oke, mantap, luar biasa, hafalannya ajib hafalannya. Tapi adabnya Allah musta'an. Perlu didongkrak karena jongkok sebagian mereka. Ya. Mereka Syekh mengatakan bahwasanya apa? Mereka hafal Sahih Bukhari dengan sanad-sanad, ada sanad fulan an fulan, hafal. Sahih Muslim dengan sanadnya hafal. Ya. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Tapi enggak kenal Adabul Mufradnya Imam Bukhari yang terkait tentang adab. Antum kalau belajar Adabul Mufrad Imam Bukhari, langsung suguhan awal tentang apa? Birrul walidain. Tentang berbakti kepada kedua orang tua, manusia yang paling

0: jasa dalam kehidupan kita, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dari makhluk maksudnya ya. Ya, mencintai Subhanahu wa taala. Itu tentang adab. Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim dengan sanad pula, tapi enggak pernah buka Adabul Mufrad yang berkenaan tentang adab oleh Imam Bukhari rahimahullah. Enggak pernah buka Riyadus Salihin kata beliau. Mencintai Subhanahu wa taala. Maka penting kita baca kitab-kitab terkait tentang adab terutama yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dianaktirikan, jangan dilalaikan, ya. Juga kata beliau paling bawah di paragraf akhir, ya, juga dari kitab-kitab lainnya yang ditulis dan dibahas oleh para ulama tentang makarimul akhlak seperti Imam Al-Ajurri rahimahullah yang sudah menulis kitab berjudul ya Akhlaqul Ulama, ya. Imam At-Tabrani juga rahimahullah menulis kitab berjudul Makarimul Akhlak. Dan masih banyak lagi ulama lainnya yang telah menulis tentang tema ini. Adapun tulisan kontemporer dalam tema ini adalah kitab berjudul Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Ini terkenal kitab ini jemaah. Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Di mana posisi kita dari akhlak para salaf? Kita semua nih katanya mengklaim diri kita berusaha mengikuti salaf, bahkan tidak ragu sebagian kita mengatakan ana salafi, ya toh? Maksudnya saya berusaha mengikuti jejak siapa? Orang-orang salaf, ya. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang saleh terdahulu yang ditazkiyah dan direkomendasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di abadku, di masaku, yaitu sahabat. Kemudian setelah sahabat tabi'in, kemudian setelah tabi'ut tabi'in, yaitu siapa? Tabi'ut tabi'in, telah direkomendasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Katanya kita berusaha untuk mengikuti ya orang salaf. Orang salaf tidak hanya diikuti urusan akidahnya. Orang salaf tidak hanya diikuti urusan bagaimana ibadahnya. Ya. Orang salaf juga harus kita ikuti dari sisi apa? Adab dan akhlak. Kita berjuang berusaha untuk mengikuti juga sisi adab dan akhlak mereka, sisi suluk mereka, apa maksudnya etika mereka, adab dan akhlak mereka. Itu juga harus kita berusaha untuk titi jemaah cintai karena Allah azza wajalla, ya. Jadi jangan kita bikin kotak-kotak ana salafi kalau masalah akidah dan ibadah, kalau apa? Kalau akhlak ya ana premani gitu. Ya enggak bisa. Jemaah cintai sunnah harus ya semuanya kita berusaha mengikuti jejaknya salaf, ya. Dari kitab yang kontemporer judulnya Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, ya, karya Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil dan juga Syekh Bahauddin ya bin Fatih Aqil, ya. Yang terakhir, paragraf terakhir di sini, dan adanya kajian dengan tema ini dikarenakan beliau menganggap penting kajian tentang atau tema akhlak ini, adab akhlak ini jemaah. Dikarenakan kita harus, kata beliau, memadukan antara kajian tentang masalah akidah ya, dan ibadah dengan masalah akhlak. Harus digandengkan, jemaah cintai sunata. Jangan dianaktirikan, jangan ditinggalkan, jangan dihajar pembahasan tentang akhlak ini. Penting. Ya. Makanya dulu, Masya Allah, ibu-ibunya para ulama salaf terdahulu itu jemaah, para-para ulama udah terdahulu itu, itu yang bahkan bapak-bapak mereka, orang tua mereka, kalau mengutus anaknya untuk belajar, menuntut ilmu, itu yang menjadi prioritas mereka pertama kali adalah apa? Adab. Ya, adab. Bahkan rata-rata para ulama salaf dah itu belajar adab dulu, sebelum ilmu. Ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kami belajar adab apa 30 tahun, tapi belajar ilmunya cuma berapa? 20 tahun. Lamaan belajar adab. Ya. Supaya enggak muncul orang berilmu tapi adabnya enggak bagus. Ya. Enggak baik adabnya, akhlaknya. Sampai mereka kata, sampai siapa tuh? Abdul Mubarak mengatakan, kami belajar adab 30 tahun. Belajar apa? Belajar ilmu 20 tahun. Bahkan 5.500-an orang yang bolak-balik duduk di majelisnya Imam Ahmad itu, enggak semua nyatat hadis. Enggak semua menyatat hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Ada yang datang hanya tujuannya apa? Hanya untuk belajar adabnya Imam Ahmad. Mencintai sunnah. Hanya untuk belajar adab dari Imam Ahmad. Ya. Bahkan ada yang datang di majelis Imam Ahmad hanya untuk ikut-ikutan bilang sallallahu alaihi wasallam doang untuk ikutan selawat ketika nama Nabi disebut. Orang belajar hadis pasti nyebut nama Nabi enggak? Ya toh. Maka apa? Hanya untuk datang diam aja gini. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak nyatet enggak sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu keutamaan selawat. Man sallallahu alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat sekali Allah balas berapa? 10 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka tuh nganjurin anak-anaknya mereka untuk belajar adab, akhlak. Ya. Sampai sebagian mereka mengatakan, "Ya bunai, la anta ta'allama baban min al-adabi ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min al-ilmi atau baban min al-fiqhi." Wahai anakku, kau belajar satu bab saja dari bab-bab adab lebih Bapak sukai dibandingkan kau belajar 70 bab dari bab-bab ilmu. Coba. Antum kuasai 70 bab ilmu, udah jadi kiai antum. Ya enggak? Udah jadi ustaz mungkin ya. 70 bab antum kuasai. Bab sholat aja udah panjang amat tuh. Ya. Bagaimana 70 bab antum kuasai? Ustaz kabir kali antum kalau sekarang. Ya. Cintai sunnah ta'ala. Ya. Tapi mengetahui, mempelajari, mengilmui satu bab dari bab-bab adab lebih Bapak sukai katanya. Subhanallah. Karena takutnya nanti muncul generasi-generasi orang pintar berilmu tapi adabnya jongkok. Ya. Ilmun bila adabin kanarin bila hatabin. Ilmu tanpa adab yang baik itu seperti apa? Seperti api tanpa kayu bakar. Oh, pintar nih muncul, viral. Tapi adabnya jelek, buruk, enggak bagus akhlaknya. Itu sebentar doang nanti padam deh. Bagus. Orang enggak respect. Ustaz tapi kok akhlaknya kayak gitu ya? Orang jauh. Enggak mau dia mencintai sunnah ta'ala. Enggak respect. Ilmun bila adabin kanarin bila hatab. Ya, kata pujangga seperti itu. Abdullah Mubarak juga mengatakan, kami lebih butuh terhadap apa? Ya, adab yang baik walaupun ilmu sedikit ya, dibandingkan apa? Ilmunya seabrek-abrek tapi adabnya enggak ada. Nihil. Mending ilmu sedikit enggak seberapa tapi apa? Adab bagus, mencintai. Itu lebih kami butuh, kata siapa? Makna ungkapan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Makanya dari kecil para ulama-ulama dahulu itu udah didedesin sama mak-mak mereka itu. Seperti Imam Malik rahimahullah ketika subuh-subuh udah dibangunin tuh Imam Malik. Masih kecil, masih bocil Imam Malik dulu, Imam Daril Hijrah. Dipakein pakaian ulama, pakai sorban, pakai jubahnya. Suruh berangkat sama emaknya. Ya, idhab. Ya. Ya. Ta'allam, belajar. Idhab ila Rabi'ah, berangkat kepada Rabi'ah nak. Berangkat sana. Rabi'ah itu Rabi'atul Ra'i, ulama besar di Madinah. Mencintai sana. Berangkat ke dia. Ya. Belajar sama dia nak. Tapi apa pesan emaknya? Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajari dulu adabnya Rabi'ah nak. Sebelum kau belajar ilmunya. Masya Allah. Dari kecil sudah didesin itu. Sudah dipatenin, diwanti-wanti sama mak-mak mereka. Makanya mereka jadi ulama-ulama yang Masya Allah akhlaknya luar biasa. Ya. Imam, ulama, tapi akhlaknya mantap gitu kan. Luar biasa mereka. Ya, banyak contohnya kalau kita mau cerita. Yang mencintai karena Allah SWT. Baiknya, mulianya akhlak mereka. Dermawanan mereka, dan seterusnya. Terbentuk sudah. Mencintai SWT. Ya. Berangkat ke sana. Pelajari adabnya Rabi'ah dulu sebelum ilmunya katanya. Ya. Itu dedikasi dan andil mak-mak mereka untuk mendesain mereka jadi anak-anak yang baik, berakhlak dari kecil. Suruh belajar adab sama gurunya dulu. Ya. Makanya mak-mak ini punya andil besar. Kalau kata Ahmad Syauqi, seorang pujangga dari Mesir, ya al-ummu madrasatun in a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama. Sebelum dia SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana. Ibu itu madrasah pertama. Ya. Ibu itu adalah ya apa, madrasah pertama. Kalau kau siapkan dengan baik-baik itu ibunya, ya, pilih yang solehah, yang bagus, yang baik, maka apa? Maka engkau telah menyiapkan masyarakat yang baik juga. Maka kata sebagian mereka, Anis Syafi'i la tasal wa sal an ummihi. Gak usah tanya tentang Imam Syafi'i, gak usah. Tanya tentang siapa maknya Imam Syafi'i. Maknya yang telah mendesain dia, punya andil mendesain dia menjadi sosok Syafi'i. Mencintaikan Allah Azza wa Jal. Itu, mencintaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sufyan al-Thawri, maknya yang punya andil besar. Ya, itu. Kemudian sedikit lagi. Kata beliau, bahwasanya apa? Dan adanya kajian dengan tema ini dikarenakan kita harus memadukan antara kajian tentang masalah akidah dan ibadah dengan masalah akhlak dan tazkiyatun nafs. Makanya kalau kita cek di hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, antum perhatikan hadisnya. Nabi bilang apa? Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Anak-anak hafal ya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Coba antum perhatikan, Nabi gandeng antara urusan akidah dengan akhlak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Set, kenapa kok cuman yang disebut iman kepada Allah dan hari akhirat? Kan rukun iman enggak cuman dua, ada berapa? 6. Kenapa yang jadi wakil selalu apa? Allah dan negeri akhirat, beriman terhadap hari akhirat. Karena ini apa? Kalau bisa dibilang pawangnya jemaah, pawangnya rukun iman yang dua ini. Orang kalau udah beriman kepada Allah dan juga beriman hari akhirat, rukun iman yang lain insya Allah gampang dia iman. Paham maksudnya jemaah? Jadi wakil ini. Main-main. Iman kepada Allah dan hari akhirat. Ini pembahasannya masalah akidah enggak? Iman. Ah ya, masalah akidah, masalah tauhid. Langsung digandeng oleh Nabi. Falyakul khairan awliyasmut. Hendaknya ngomong yang baik, kalau enggak apa? Ingkem, diam. Jadi kita kalau mau ngomong tuh pikir-pikir dulu. Baik apa enggak? Ya. Kalau baik, ngomonglah. Kalau enggak baik, tahan. Ya. Tahan. Mencintai sunnah. Abu Bakar pernah menarik lidahnya sampai parah. Sampai sahabat kasihan sama dia. Ditarik-tarik lidahnya. Hadzal ladzi awradanil mawarid, kata dia. Ini yang suka menjerumuskan saya kepada kebinasaan. Lidah mencintai. Ngomong yang baik, kalau enggak diam. Ya. Sampai sebagian salaf ada yang bilang, duhai sekiranya leher manusia itu enggak sependek ini, enggak sepanjang ini, jemaah. Karena apa ya? Apa yang dia pikirkan dalam hatinya mau diomongin, apa jaraknya untuk dengan lisan tuh cuman mau mikirin apa, pengen ngomong apa, langsung ngomong, main celoteh aja, paham enggak? Saking pendeknya jaraknya tuh. Dari hati dia yang memikirkan sesuatu misalnya, ya, mau ngomong sesuatu, itu apa? Pendek jaraknya, langsung cuman sejengkal kali langsung naik ke lidah. Nanon, wah ngomong semau-maunya. Manfaat, enggak manfaat, mau nyakitin, enggak nyakitin. Pokoknya mikir langsung keluar. Seandainya leher manusia itu panjang, kata sebagian salaf. Supaya apa? Kesempatan buat mikir, ngomong apa enggak itu ada jedanya. Paham maksudnya? Kan kalau lehernya panjang kan ada jaraknya itu. Jadi ada sempat, oh enggak bagus nih. Baru nyampe tengah, oh, turun, enggak jadi. Paham maksudnya? Karena lehernya panjang. Lidahnya juga agak jauh berarti kan kalau leher panjang. Ini karena pendek sekali, akhirnya apa? Hapanya mikir ngomong ember sudah. Mencintai sunata. Hati-hati. Maka sampai ngomong sebagian mereka itu hai seandainya lidah leher manusia itu panjang. Ya qadarullah leher diciptakan oleh Allah segini kan. Mencintai sunata. Ya, yang panjang lehernya paling ada yang panjang leher nanti di akhirat tapi siapa? Muadzin. Ya, muadzin itu ada yang menafsirkan panjangnya leher muadzin itu nanti di akhirat secara hakiki memang dimuliakan oleh Allah dengan panjang lehernya supaya ketahuan oh ini orang muadzin ini masya Allah. Walaupun ada yang bilang bahwasanya panjang leher di sini bukan makna hakiki tapi apa pahalanya yang masya Allah luas panjang luar biasa orang adzan karena dia ngajak orang untuk sholat mencintai sunnah. Jadi lihat di sini Allah gandeng Rasul gandeng antara apa jemaah? Antara iman, urusan akidah, dengan apa jemaah? Dengan akhlak. Berkata yang baik atau diam itu akhlak bagus enggak itu? Akhlak enggak itu jemaah? Iya, tentang akhlak, digandeng oleh Nabi SAW. Berikutnya apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan siapa? Tetangga. Hendaknya dia memuliakan tetangga. Itu akhlak enggak itu? Akhlak mulia enggak itu? Muliakan tetangga. Akhlak mulia. Digandeng dengan akidah, dengan masalah keimanan, tauhid. Ya, kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan siapa? Tamu. Muliakan tamu. Jangan tega tamu datang udah berjam-jam yang disuguhin majalah As-Sunnah. air putih nggak keluar-keluar. Nih baca kitab nih, suguhannya kitab, lebay amat gitu kan. Mencintai sunnah ta'ala, keluarinlah air putih lah paling tidak gitu kan. Muliakan tamunya, mencintai karena Allah sunnah ta'ala. Kalau ada apa di kulkas keluarinlah gitu kan. Jangan bakhil sama tamu, pelit. Ntar kamu bertamu balik, dibalas pula kau gitu kan. Mencintai karena Allah sunnah ta'ala. Jadi hendaknya memuliakan tamu ya. Lihat bagaimana Ibrahim dahulu memuliakan tamunya, yaitu malaikat-malaikat yang menjelma seperti manusia biasa, Jibril dan konco-konconya yang mau pergi ngancurin kaum Nabi Lut, ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Menjelma, oh masya Allah, dibakarin apa, anak lembu ya, anak sapi masih muda, subhanallah ya, dibakarin di atas api, di atas batu, subhanallah ya. Jadi lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gandengkan antara akidah dengan apa? Akhlak yang mulia. Kemudian, jadi bukan hanya masalah akidah atau manhaj saja, akan tetapi juga harus dipadukan dengan tema akhlak, kata beliau rahimahullah. Dan masalah akhlak ini penting karena perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Yang mencintai, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak yang mulia, sebagaimana di hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari di Adabul Mufrad, begitu juga Tirmidzi dan juga Imam Ahmad rahimahullah ya. Nabi bersabda dalam potongan sabda beliau, fa inna akthara ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq ya. Sesungguhnya yang paling banyak memasukkan ya manusia ke dalam apa? Ke dalam surga, itu kata Nabi SAW adalah apa? Takwa kepada Allah dan juga apa? Akhlak yang mulia. Kalau takwa Allah itu hubungan dengan siapa cuma? Antara kita dengan siapa? Dengan Allah. Jadi dengan kita bertakwa kepada Allah, berarti Allah kan mencintai kita. Adapun yang kedua, husnul khuluq, itu antara siapa? Antara manusia dengan manusia. Antum mau jadi orang yang dicintai oleh manusia, disenangi oleh manusia, bagusin akhlaknya. Karena kalau kita jongkok akhlaknya, manusia akan apa? Lari, enggak respect sama kita, enggak senang. Orang yang punya fitrah yang baik enggak senang bergaul, berteman, dekat sama orang yang akhlaknya buruk, dia mencintai, ngomongnya kotor, tingkah lakunya pecicilan, dah naudzubillah. Ya, itu. Jadi ingat kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah apa? Taqwallah. Kemudian yang kedua adalah apa? Husnul khuluq. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, kedudukan akhlak ini luar biasa ya. Ini selesai mukaddimahnya ya. Mungkin untuk babnya langsung masuk di pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Ini tambahan dari saya sedikit bahwa kalau boleh saya berkata, apa manfaatnya kita masya Allah ibadah rajin, sholatnya luar biasa, ya, rajin dan seterusnya. Itu pertanyaannya. Kalau ternyata kita apa? Akhlaknya tidak bagus. Akhlaknya tidak baik. Apa manfaatnya? Mencintai sunnah ta'ala. Kita sering mendengar insya Allah hadith yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bazzar, Ibn Hibban, dan Al-Hakim. Dan sanad hadith ini sahih ya. Tentang kisah seorang wanita yang dia itu apa? Yang dia itu rajin sholat ya. Nabi kita diceritakan tentang seorang wanita yang apa? Yang dia rajin sholat, kemudian puasanya masya Allah, puasa sunnahnya, sedekahnya, waduh enggak usah tanya sudah. Ya. Tatasaddaq bil athwar ibaratnya. Waduh. Jor-joran kalau dia apa? Bersedekah yang mencintai karena Allah Azza wa Jal. Cuman dilaporin kepada Nabi tentang wanita itu, ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Cuman muskilah dia ya Rasulullah, perempuan itu walaupun dia rajin sholat, puasa, rajin sedekah, tapi dia suka nyakitin tetangga dengan apa? Dengan lisannya. Jadi akhlak buruk gak berarti? Akhlaknya buruk. Ya. Sholatnya tidak mampu mentazkiyah dia. Sholatnya yang dia lakukan selama ini itu tidak mampu apa? Mendidik dia untuk meninggalkan fahsya' wal munkar. Padahal Allah berfirman di surat Al-Ankabut itu ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal Mungkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu biasanya kata para ulama pakai lisan. Ya kan? Ya. Baru al-mungkar itu biasanya dengan anggota badan. Kemungkaran itu biasanya dengan anggota badan. Tapi kalau fahsya biasanya juga dengan lisan. Biasanya pakai lisan. Ya. Ternyata sholat itu harusnya membuat orang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Tapi semuanya tidak mencegah dia dari akhlak yang buruk. Waliyadzubillah, lisannya tajam. Ya. Sampai ada pujangga mengatakan, فَإِنْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَلَمْ تُؤَدِّ أَخْلَاقَهَا فَمَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ إِلَّا شَكْلَهَا. Ya. Kalau kau menegakkan sholat, tapi kau tidak menunaikan akhlak sholat, sholat tidak mampu merubah akhlakmu jadi lebih baik, berarti engkau tidak menegakkan sholat kecuali tampangnya doang. Jadi kelihatannya doang sholat, tapi apa? Rohnya enggak ada, dia mencintai. Tidak mampu mendesain dia menjadi sosok orang yang berakhlak mulia. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengomentari perempuan tersebut. Walaupun banyak sholat sunat, puasa sunat, banyak sedekah, dermawan, tapi lisannya tajam, setajam silet, menyakiti tetangganya. Hiya finnar. Apa kata Rasul? Dia di neraka, kata Nabi SAW. Dia di neraka, kata Nabi SAW. Kemudian beliau diceritakan tentang perempuan yang lain. Mudah-mudahan kita seperti itu, ibu-ibu terutama nih, ya. Bahwasanya apa? Ada perempuan diceritakan oleh sahabat itu. Bahwasanya apa? Dia, perempuan ini ya puasanya enggak banyak, sholatnya juga sunnahnya, sholat sunnahnya enggak banyak. Ya. Dia apa namanya, sedekahnya enggak banyak gitu ya. Ya. Hanya dengan susu yang dikeringkan gitu kan. Sedekahnya sepele kelihatan. Cintai. Enggak ya kayak yang pertama gitu kan. Tapi Masya Allah, lisannya terjaga. Akhlaknya baik gitu kan. Ya. Ya, wala tu'dhi jirana, dia tidak menyakiti tetangganya, dia mencintai sunnah ta'ala. Apa komen Rasul? Hiya fil jannah. Dia di surga, kata Nabi sallallahu. Dia di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berarti salat ini kalau orang yang kedua ini berarti salatnya menjadi hujjah laha, bukan salatnya hujjatun alaiha seperti perempuan yang pertama itu. Ya, salat itu menjadi bumerang buat dia, bukan menjadi penolong buat dia. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Tentang masalah, ini pertanyaan pertama dan terakhir karena waktu udah habis ya. Ada anak yang katanya belum diakikah, mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala oleh orang tuanya, kemungkinan besar karena mungkin orang tuanya di waktu dia masih kecil kurang, mungkin kurang mampu gitu ya. Ya, karena tidak mampu, saat dia sudah dewasa, anak tersebut berinisiatif ya untuk memberi uang kepada orang tuanya dengan niat membelikan kambing untuk akikah ya. Tentang masalah hal ini jemaah ada terjadi khilaf memang setahu saya di kalangan ahli ilmu ya. Sebagian mengatakan bahwa akikah itu berada di pundaknya siapa? Pundaknya siapa? Orang tua ya. Akikah itu ada di pundaknya orang tua. Maka ketika di masa apa kecil si orang tua nggak mampu misalnya untuk membelikan binatang ya akikah untuk laki dua atau perempuan seekor gitu kan nggak mampu ya, maka kalau memang dia bablas nggak mampu, maka sebagian ahli ilmu mengatakan sudah, karena prinsipnya la wajiba ma'al ajz. Tentang hukum akikah sendiri kan memang ada khilaf di antara ulama, wajib apa tidak gitu kan. Taruhlah kita ambil hukum wajib. Tapi ketika orang tidak mampu, maka apa? Kewajiban itu menjadi gugur. Karena ada kaidah mengatakan, la wajib ma'al ajzi. Nggak ada kewajiban ketika orang tidak mampu. Kayak haji, kalau nggak mampu ya nggak wajib. Gugur kewajiban, mencintai karena Allah SWT. Ya sudah, berarti ketika nggak mampu dahulu orang tuanya, ya nggak mampu untuk mengakikahkan, maka apa? Ya sudah, ya nggak ada kewajiban bagi anak ini untuk mengakikahkan dirinya setelah dia dewasa. Ya. Cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Nggak ada kewajiban bagi dia karena itu ada akikah itu berada di pundak siapa? Orang tua, dan itu diikat dengan kemampuan orang tua. Ya, oh nggak apa-apa ya berakikah apa namanya setelah dewasa Nabi mengakikahkan dirinya setelah dewasa, hadisnya dhaif tahu saya, dia mencintai mengakikahkan diri setelah apa, maksudnya Nabi mengakikahkan diri setelah dewasa itu, setelah apa sudah dewasa itu, setahu saya adalah hadis yang dhaif, hadis Tirmidzi saya ingat saya, hadis dhaif tidak sahih mencintai karena Allah SWT. Jadi sebagian mengatakan sudah kalau enggak mampu ya sudah dewasa sudah enggak diakikahkan dulu sudah gugur sudah karena dulu enggak mampu orang tuanya. Tapi sebagian ahli ilmu lagi mengatakan ya enggak masalah. Kalau dia punya kemampuan ya untuk mengakikahkan diri setelah apa? Setelah dewasa, maka apa? Sebagian ahli ilmu mengatakan enggak masalah. Permasalahannya luas. Jangan kita terlalu sempitkan permasalahan ini jangan cintai semua. Ada majel khilaf. Ini majel khilaf di antara ahli ilmu. Ya, maksudnya kalau ada orang yang mau mengakikahkan dirinya setelah dewasa, maka ya, ya menurut sebagian ahli ilmu boleh-boleh saja, enggak masalah mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya, walaupun kalau enggak dia lakukan pun enggak ada masalah bagi dia, enggak ada masalah bagi dia, karena kewajiban itu ada di pundak siapa? Orang tua dulu. Ah, dulu orang tua enggak mampu mencintai SWT. Ah, di sini kasusnya si bapak, kalau kita ambil misalnya. Ya, pendapat yang bilang enggak apa-apa berarti mengakikahkan diri. Pendapat kedua kita ambil enggak apa-apa mengakikahkan diri setelah dewasa. Ini judulnya si bapak oleh si anak dikasih uang. Anak kasih uang ke bapaknya. Mencintai karena Allah SWT. Kemudian niatnya apa? Biar bapak beliin saya kambing dengan uang ini. Ya berdoa sami mawon sebenarnya. Ini sama saja ujung-ujungnya si anak yang sudah dewasa mengakikahkan di dirinya gitu. Sama saja sebenarnya yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mau dikatakan ini uang dikasih ke orang tua, ke orang tua gitu kan, jadi hak milik orang tuanya, setelah itu nanti orang tua mengakikahkan anak yang sudah dewasa. Mencintai. Sebenarnya waktunya sudah terlalu jauh yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya gugur di waktu dulu dia enggak mampu mencintai Subhanahu wa taala. Sekarang ya yang jadi permasalahan itu adalah yang sering terjadi permasalahan di antara ahli ilmu itu si anak sudah dewasa sekarang dia mampu untuk mengakikahkan diri boleh apa tidak, ini yang jadi permasalahan mencintai. Ada yang bilang enggak perlu, ada yang mengatakan silakan enggak masalah. Allah taala wa alam ya. Jadi permasalahannya luas. Kalau saya boleh katakan la tuhajjur wasi'an, jangan sempitkan sesuatu yang luas. Kalau enggak mau akikahkan diri setelah dewasa ya enggak masalah. Ya, kalau mau juga ya silakan enggak masalah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekurangan ilmu. Nanti di pertemuan akan datang biinillah kita akan masuk di bab yang pertama tentang anwaul akhlak, macam-macam akhlak ya. Kalau kurang puas dengan jawaban saya tadi bisa tanya kepada ustaz kita Ustaz Badrussalam hafizahullah taala, insyaallah beliau lebih berilmu dalam tentang masalah ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi barakallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Usamah Syamsul Hadi LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas atensi Anda semua. Selamat beristirahat, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: القرآن
4: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
5: فقرأوا ما تيسر من القرآن.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: إذ قال

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الشياطين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
7: kullu dzanbin illa dzai.
6: Yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan
8: utang. Ya ayyuhal

0: بالعدل.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuhku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, radio roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu maha

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
2: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

0: Hamid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui."
1: Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur.
0: Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?

0: واستمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Lalu, Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ard. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: ذَٰلِكَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ.
0: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku.

0: paropnik. Marabno! Wa madino! Apa agamamu? Wa madino! Wama takul, wama takul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azakumullah. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya sudah bahas poin yang pertama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jal, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kepada qadar baik dan buruk. Kenam prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla artinya berikrar dengan macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Saya sudah jelaskan tentang tauhid rububiyah, kemudian tentang tauhid al-uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini merupakan dakwahnya para nabi. Artinya semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid. Maka yang harus kita mulai dalam dakwah ini yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka, dan aku tidak minta kepada mereka untuk memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah yang memberi rezeki, Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Jadi tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka para rasul, para nabi mengajak umat ini agar umat ini beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Begitu juga para da'i, para ustaz, para guru, mereka juga harus mendakwakan dakwah tauhid ini. Kalau menyimpang dari dakwah ini, akibatnya sangat fatal. Akibatnya sangat fatal. Karena semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid. Kalau menyimpang dari manhajul anbiya fid da'wati ila Allah, menyimpang dari manhaj para nabi dalam berdakwah di jalan Allah, maka akibatnya sangat fatal. Seperti yang kita lihat ini, kondisi umat yang ada sekarang ini diakibatkan karena para dai, para ustadz, dan para guru tidak mendakwakan dakwah tauhid. Diakibatkan karena mereka tidak mendakwakan dakwah tauhid. Umat ini bingung, umat ini sesat, umat ini melakukan kesyirikan, umat ini melakukan bid'ah, disebabkan para da'inya tidak mendakwahkan dakwah tauhid. Bahkan dalam khutbah-khutbah Jum'ah, ceramah-ceramah yang ada, berita koran, yang ada hanya berita saja. Bukan mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah SWT, Tapi yang ada cuma berita, informasi tentang keadaan politik, tentang keadaan ekonomi, tentang segala macam. Yang penting ajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Ini dasar. Dan semua nabi dan rasul, sebagaimana Allah sebutkan, semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid, bisa dilihat dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Surah 16 ayat 36, surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an a'budallaha wajtanibut tagut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an a'budallaha wajtanibut tagut. Hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkanlah tagut. Di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi semua nabi dan rasul itu dakwanya dakwah tauhid. Maka itu yang harus kita mulai, dakwah tauhid. Mengajak umat beribadah hanya kepada Allah. Dan kemudian setelah menjelaskan dakwah tauhid, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertauhid, mereka akan mendapatkan surga, kemudian mengancam kepada orang-orang yang menyimpang dari tauhid ini, yang berbuat syirik, mereka akan mendapatkan azab dari Allah di dunia dan di akhirat. Itu harus diberikan ancaman, diberikan inzar. Maka Nabi ketika pertama kali mendakwahkan kepada orang-orang jahiliyah mengatakan, "Inni anan nadhirul uryan." Sesungguhnya aku seorang pengancam kepada kalian. Pengancam. Kalau kalian berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan azab kepada kalian. Di dunia dan di akhirat Allah akan azab. Dan sekarang yang mengancam seperti itu, mana? Yang diberikan selalu bushra, kabar gembira. Tapi perlu diancam umat ini. Akibat perbuatan mereka menyekutukan Allah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang tidak mentauhidkan Allah, hatinya itu hitam. Sebagaimana ahlul bid'ah, sama. Hatinya hitam. Kemudian juga Allah akan tutup hatinya. Kemudian juga Allah tidak akan berikan barokah kepada dia. Tentang rezekinya maupun yang lain. Orang berbuat dosa dan maksiat, itu dihalangi rezekinya oleh Allah. Tidak diberikan barokah, apalagi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia akan diazab oleh Allah. Di kuburnya akan diazab oleh Allah. Di padang mahsyar akan diazab oleh Allah. Dan dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan diharamkan masuk surga. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka Allah akan mengharamkan baginya sorga. Orang yang berbuat syirik diharamkan baginya sorga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya neraka. Dan orang-orang yang berbuat zalim tidak ada penolong sedikit pun juga. Makanya ancaman orang yang berbuat syirik sangat besar. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu para da'i, dia tidak boleh menyimpang dari dakwah ini. Ingatkan umat kepada tauhid dan ancam mereka dari berbuat syirik. Antum lihat ayat, di antara ayat-ayat yang pertama turun di Mekah, yaitu surah Al-Mudathir. Bagaimana firman Allah kepada Nabi Muhammad? Ya ayyuhal mudathir kum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaghfir. Ya ayyuhal mudathir kum fa'andhir, wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah, fa'andhir, ancam manusia ini. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu, kamu agungkan. Agungkan dengan apa? Ay azimhu bitauhid. Agungkan Allah dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu, pakaianmu kamu bersihkan. Dalam penafsiran yang pertama, arti thiyab di sini yaitu qalbaka wa nafsaka, jiwamu, hatimu bersihkan. Warujza fahjur, Dan berhala-berhala itu kamu tinggalkan. Ini Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk mendakwakan dakwah tauhid. Maka para dai, para ustaz juga mendakwakan dakwah tauhid, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tujuan, bukan kekuasaan. Kalau kita diberikan kekuasaan oleh Allah, alhamdulillah, fabihi wa ni'mah. Tapi kalau kita tidak diberikan kekuasaan, yang menguasai kita orang-orang zalim, tapi kita tegakkan tauhid ini, kita akan ditanya oleh Allah tentang kita, bukan tentang mereka. Kita akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah atau tidak. Kita mengajak umat ini kepada tauhid atau tidak. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Bukan tentang kedudukan, bukan tentang kursi, bukan tentang yang lainnya. Tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka ini yang harus kita dakwahkan. Kalau ini orang, para dai menyimpang, akibatnya sangat fatal seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian kita lanjutkan dengan tauhid asma wa sifat. Sedangkan tauhid asma wa sifat adalah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita wajib menetapkan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Walid bin Muslim pernah berkata bahwa Imam Malik Al-Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad, dan Sufyan Al-Thawri pernah ditanya tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Maka mereka semua menjawab, Amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sifat-sifat itu seperti apa yang sudah datang atau sebagaimana datangnya, dan janganlah kamu mempertanyakan tentang bagaimana sifat itu. Artinya tidak boleh kita bertanya tentang sifat Allah. Artinya enggak boleh orang bertanya bagaimana sifat Allah itu, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Kita wajib mengimani tauhid al-asma wa sifat dengan menetapkan apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya untuknya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Artinya dengan tidak kita merubah lafaz dan maknanya. Tidak boleh kita merubah lafaz dan nama sifat. Kita wajib menetapkan sifat Allah dan tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'wil, tidak boleh. Tidak boleh kita merubah lafaz, nama atau sifat. Dan tidak boleh juga merubah maknanya. Tidak boleh ta'til. Ta'til artinya maknanya yaitu menghilangkan atau menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari sifat Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim atau muslimah tidak boleh sekali-kali mengingkari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita wajib menetapkan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan. Tidak boleh kita mengingkari. Kemudian tanpa takyif. Takyif ini artinya menanyakan tentang bagaimana. Tidak boleh sekali-kali kita bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Allah tidak jelaskan dan Nabi tidak jelaskan. Maka jangan sekali-kali kita menanya tentang itu. Kemudian tanpa tamtsil. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena apa? Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi masalah tauhid asma wa sifat, kita wajib menetapkan, kita mengimani, dan kita menetapkan apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita wajib menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya dan yang dinafikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh yang gampang dari satu ayat yang antum sudah hafal dan juga dari surah yang antum sudah hafal tentang masalah isbat menetapkan sifat Allah yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Di dalam ayat kursi Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sudah sampai situ dulu. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Allah yang hidup, kita wajib menetapkan ini. Al-hay, bagi Allah. Sifat hay Allah hidup. Al-qayyum, sifat qayyum, Allah berdiri dengan sendirinya. Allah menetapkan bahwa Allah itu hidup. Dan Allah qayyum, berdiri dengan sendiri. Tidak bergantung dengan apapun juga. Tidak bergantung dengan makhluk dan tidak butuh dengan makhluk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak disentuh oleh ngantuk dan tidur. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak akan pernah ngantuk selama-lamanya. Dan Allah tidak akan tidur dan tidak akan pernah tidur selama-lamanya. Yang pertama tadi menetapkan. Allah tidak ilah yang berhak diibadahi karena Allah menetapkan. Allah itu hidup, Allah itu berdiri sendirinya. Ini menetapkan. Kemudian yang menafikan bahwa Allah tidak disentuh oleh ngantuk dan Allah tidak disentuh oleh tidur selama-lamanya. Dan kita wajib menafikan. Sebagaimana yang Allah nafikan dari dirinya, Allah tidak pernah ngantuk dan Allah tidak akan pernah tidur selama-lamanya. Ini kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil surah yang antum sudah hafal juga. Tentang menetapkan sifat Allah dan menafikan sifat Allah. Yaitu surah Al-Ikhlas. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah

itu tunggal. Kita wajib menetapkan Allah satu, bukan dua, bukan tiga. Allah satu. Allahus Samad, Allah tempat seluruh makhluk bergantung. Semua makhluk yang ada bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menetapkan. Kemudian ayat ketiga keempat menafikan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menetapkan Allah tunggal. Kemudian menetapkan juga Allah bergantungnya semua makhluk kepadanya. Kemudian, kita menafikan apa yang Allah nafikan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ditetapkan Allah kita wajib tetapkan. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain, tidak boleh menanyakan tentang bagaimana dan tidak boleh menyamakan dengan makhluknya. Dan apa yang dinafikan oleh Allah ya kita nafikan. Karena itu perkataan para nabi dan rasul dipuji oleh Allah karena mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan dan mereka menafikan apa yang Allah nafikan. Karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa-apa yang mereka katakan dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul dan segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Dalam surah As-Saffat ayat 180 sampai 182. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mensucikan dirinya dan apa yang disifatkan oleh para penentang para rasul. Kemudian Allah melimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang masalah asma wa sifat. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan apa yang tetapkan oleh Rasulullah, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan juga yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua dari prinsip akidah Ahlussunnah. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW menafsirkan, menguraikannya, menerangkan dan menjelaskan Al-Quran. Jadi sunnah Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran, menguraikannya, menerangkannya dan menjelaskannya. Semua yang disifatkan Rasulullah SAW untuk Allah dalam hadis-hadis yang sahih yang diterima oleh ahli ilmu maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Hukum as-sunnah sama dengan hukum Al-Quran dalam menetapkan ilmu, keyakinan, i'tiqad dan pengamalan. Karena sunnah menjelaskan Al-Quran tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya menurut hakikatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Dan Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad yaitu Al-Qur'an dan hikmah yaitu as-sunnah. Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah dua, Al-Quran dan yang seperti Al-Quran yaitu As-Sunnah. Nabi diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang seperti Al-Quran yaitu As-Sunnah. Nabi bersabda, Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Kata Nabi, ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran
dan yang sepertinya, yaitu as-sunnah, bersamanya. Jadi di sini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkannya pula. Karena sunnah Rasulullah SAW termasuk juga wahyu yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah menurut kemauan hawa nafsunya. Ya Rasulullah tidaklah berkata menurut kemauan hawa nafsunya. Rasulullah tidak berkata menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Jadi sunnah Rasulullah mempunyai kedudukan yang sama dengan Al-Quran. Karena itu sunnah Rasulullah menafsirkan, menguraikan, menerangkan, dan menjelaskan Al-Quran. Dibawakan masalah ini karena apa? Karena ada kelompok yang mereka memilah, membedakan. Kalau dari Quran, hukum dari Quran mereka terima. Kalau dari sunnah mereka tidak terima. Karena itu para ulama al-sunnah memasukkan bahwa sunnah Rasulullah mempunyai kedudukan yang sama dengan Al-Quran. Tidak bisa dibedakan. Mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam menetapkan hukum, baik tentang ilmu, tentang keyakinan, tentang i'tiqad, tentang pengamalan, tentang hukum sama. Kemudian poin yang ketiga. Masuk poin yang ketiga. Mengimani Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di atas arsy, maha tinggi di atas makhluknya, mengetahui setiap perbuatan makhluknya. Allah Azza wa Jalla itu dekat, mengabulkan doa hambanya. Kita lihat ayatnya. Dari sekian banyak ayat Al-Quran, antum lihat dalam surah Al-Hadid ayat 4. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia, yaitu Allah, istiwa di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang

Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah di atas air. Kemudian Allah berada di atas arsy itu, berpisah dengan makhluknya. Ba'inun min khalqihi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dari seluruh makhluk yang ada, seluruh makhluk yang ada, yang paling besar itu adalah arsy-Nya Allah. Dari seluruh makhluk yang ada ini semuanya, langit, bumi, dan yang lainnya, yang paling besar adalah arsy-Nya Allah. Arsy-Nya Allah. Arsy-Nya Allah dipikul oleh malaikat. Arsy-Nya Allah itu dipikul oleh malaikat. Yang malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, jarak antara telinga dengan pundaknya, jarak telinga dan pundaknya, itu kalau burung terbang dari pundaknya sampai ke telinga, atau dari telinga sampai ke pundaknya, itu 700 tahun burung terbang baru sampai. Yang memikul arsy-Nya Allah, itu malaikat-malaikat. Yang malaikat ini besar sekali. Sebab jaraknya, jarak pundaknya saja sampai ke telinganya malaikat itu, kalau burung terbang itu baru sampai 700 tahun. Dari pundaknya sampai ke telinga malaikat itu sendiri 700 tahun. Ya. Dan arsy-Nya Allah itu yang paling besar makhluknya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Di atas arsy itu adalah Allah, Allahu Akbar. Maka luasnya, luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Kursi itu dikatakan oleh sahabat maudhi'ul qadamain. Tempat kakinya Allah. Kursi itu bukan kursi seperti ini. Ya. Kursi yang dimaksud adalah maudhi'ul qadamain. Seperti dijelaskan dalam syarah akidah tahawiyah. Jadi tempat injakannya kaki Allah itu seluas langit dan bumi. Dan bumi ini dibandingkan arsy, bumi ini enggak ada arti apa-apa. Kalau umpamanya digambarkan arsy itu seperti padang pasir umpamanya yang luas, bumi ini ya seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Langit dan bumi ini seperti itu. Kecil dibandingkan dengan arsy-Nya Allah. Dan Allah berada di atas arsy, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allah berada di atas arsy. Dan Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Allah tahu. Tidak ada satupun yang terluput bagi Allah. Tidak ada. Semua Allah mengetahui. Semuanya Allah mengetahui. Tidak ada satupun yang terluput bagi Allah. Kemudian disebutkan di sini wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kata-kata Allah bersama kamu bukan berarti bersama itu bersatu, bukan. Awalnya diawali dengan apa? Dengan ya'lam, Allah mengetahui. Diawali dengan apa? Ya'lam, Allah mengetahui. Jadi Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, meneliti gerak-gerik kamu dan semuanya Allah mengetahui. Jadi bersama kamu bukan berarti zatnya bersatu dengan makhluk. Allah Maha Besar, berada di atas arsy. Jadi salah kalau orang menafsirkan bersatu. Bahkan bukan salah lagi, sesat penafsiran seperti itu. Karena tidak ada seorang pun dari sahabat atau tabi'in yang menafsirkan dengan artian bersatu zat. Tidak ada, sama sekali. Tidak ada. Kecuali belakangan orang-orang tarekat sufiyah. Pada abad ketiga yang menafsirkan demikian. Wallahu bima ta'amaluna basir. Dan Allah melihat apa yang kamu lakukan. Jadi kata-kata kebersamaan di sini bukan berarti kebersamaan zat bersatu. Seperti yang tadi saya contohkan, antara makhluk dengan makhluk aja gak bisa dikatakan bersatu. Saya berjalan dan bulan itu bersama saya. Apa bersatu dia dengan bulan? Tidak. Tetapi ya bulan pada tempatnya, dia pada tempatnya. Tapi dikatakan bersama. Apalagi Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian dikatakan juga bahwa Allah itu dekat. Yang mengatakan Allah dekat Allah sendiri. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.

0: Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Dekat bukan berarti Allah bersatu dengan makhluknya, tidak. Allah dekat, Allah mendengar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika para sahabat berzikir dan berdoa dengan keras, apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Ketika para sahabat berdoa dan berzikir dengan keras, kata Rasulullah kepada para sahabat, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan tidak juga yang jauh. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya adalah Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Allah maha mendengar, maha dekat. Allah tetap istiwa di atas arasy, tapi Allah dekat dengan hambanya. Dia bersama kalian. Dia bersama kalian. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bukan pengertian dekat itu dalam artian bersatu, zatnya tidak. Allah mengatakan di atas arsy dan ini tidak bertentangan. Yang perlu kita ingat seperti kaidah yang pertama, kita wajib taslim kepada nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian juga kita harus ingat bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Selanjutnya, poin yang keempat, mengimani Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, termasuk iman kepada Allah dan kitab-kitabnya, yaitu mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan Allah berbicara secara hakiki. Dasar bahwa Al-Quran kalamullah, di antara ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta pertolongan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan kalamullah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar kalamullah, bukan perkataan makhluknya, serta tidak boleh berpendapat bahwa Al-Quran itu hikayat, atau cerita, atau ibarat, atau kiasan, tidak boleh. Karena pendapat ini adalah pendapat yang sesat dan menyimpang, bahkan dapat menyebabkan kepada kekufuran. Al-Quran adalah kalamullah bagaimanapun keadaannya. Apakah yang terjaga dalam dada, yang dihafal oleh kaum muslimin, atau yang dibaca oleh lisan, yang ditulis di mushaf-mushaf, dan Al-Quran adalah kalamullah, lafaz dan maknanya, dan termasuk huruf dan maknanya adalah kalamullah. Ini, poin ini untuk membantah kaum Jahmiyah, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan juga kaum Mu'tazilah. Pendapat ini pendapat yang kufur, mengatakan makhluk itu kufur. Sebab membatalkan syariat Islam ini. Kalau orang berpendapat Al-Quran itu makhluk, berarti dia membatalkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Dengan mengatakan Allah tidak pernah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi pendapat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk itu pendapat yang sesat dan kufur. Bahkan dikafirkan oleh para ulama. Selanjutnya, poin yang kelima, mengimani kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ini juga bantahan kepada Mu'tazilah yang mereka mengingkari tentang dapatnya dilihat Allah nanti pada hari kiamat. Ya, termasuk iman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaitu mengimani bahwasanya kaum muslimin akan melihat Allah pada hari kiamat jelas dengan mata kepala mereka, sebagaimana mereka melihat matahari dengan terang, tidak terhalang oleh awan, dan sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Mereka tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Kaum mukminin akan melihat Allah di padang mahsyar, kemudian akan melihat lagi nanti setelah mereka memasuki surga. Ini kenikmatan yang terbesar. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 22, ayat 23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Rabb-nya mereka melihat. Melihat Allah Azza wa Jalla merupakan kenikmatan yang paling dicintai bagi penghuni surga. Allah berfirman dalam surah Yunus, surah 10 ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tambahan? Rasulullah menjawab, az-ziyadah ru'yatullah. Tambahan yang dimaksud adalah melihat wajah Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Seorang mukmin atau mukminah dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Adapun di dunia, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Di dunia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Hatta Nabi Musa alaihi salatu wasalam tidak melihat Allah. Lan tarani, engkau tidak akan dapat melihat aku. Nabi Muhammad SAW juga tidak melihat Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah melihat Allah, maka dia telah mengadakan dusta yang besar. Man za'ama anna Muhammadan SAW ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad SAW melihat Rabb-nya, maka orang itu telah melakukan kebohongan yang besar atas nama Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di muka bumi ini. Bahkan Nabi mengatakan, lan yara ahadum minkum rabbahu hatta yamut. Ketahuilah bahwa tiada seorang pun yang akan melihat Rabb-nya sehingga ia meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Rabb-nya sehingga ia meninggal dunia. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi untuk di dunia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kalau ada orang mengatakan bagaimana pada waktu Mi'raj? Pada waktu Mi'raj Nabi tidak melihat Allah. Yang Nabi lihat adalah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Dan sungguh Nabi pernah melihat lagi, sekali lagi malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Karena malaikat itu bersayap. 22, 33, 44, dan seterusnya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Fatir. Kemudian selanjutnya yang keenam. Yang keenam, mengimani tanda-tanda hari kiamat yang besar, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, datangnya Imam Mahdi, dan terbitnya matahari dari barat, dan yang lainnya. Ini saya bawakan, dan dibawakan oleh para ulama ahli sunnah, ya, untuk membantah firqah-firqah yang sesat, yang mengingkari tentang Dajjal. Mereka mengingkari tentang turunnya Nabi Isa, mengingkari tentang datangnya Imam Mahdi. Bapak, hadis-hadis tentang ini mutawatir. Hadisnya mutawatir. Dan ini belum terjadi dan akan terjadi. Kalau kiamat, tanda kiamat yang kecil sudah ada sekarang ini. Tapi tanda kiamat yang besar nanti akan terjadi. Kemudian tentang ini, kalau mau dibaca dengan luas pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, ada buku yang bagus, yaitu Asyratus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil. Tentang tanda-tanda kiamat, yang beliau bawakan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, dan juga asar para sahabat, dan penjelasan para ulama. Asyratus Sa'ah. Tanda-tanda kiamat oleh Dr. Yusuf Al-Wabil. Kemudian kita lanjutkan poin selanjutnya, poin ke-10. Yang lain kita tinggalkan dulu. Dua poin lagi kita tutup. Ya, setelah itu kita buka tanya jawab. Poin ke-10 tentang masalah iman. Ini penting berkaitan dengan iman Ahlus Sunnah. Iman meliputi ucapan, pengamalan, perkataan, perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan, dan anggota tubuh. Iman bertambah karena ketaatan dan berkurang karena maksiat dan dosa. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah bahwa din dan iman adalah ucapan dan pengamalan. Perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan, dan anggota tubuh. Bahwa iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Mereka meskipun demikian tidak mengkafirkan ahlul kiblat secara mutlak dengan sebab perbuatan maksiat dan dosa besar yang mereka lakukan sebagaimana dilakukan oleh khawarij. Jadi ahlus sunnah menjelaskan bahwa iman itu qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Ucapan, pengamalan, perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan, anggota tubuh. Itu namanya iman. I'tiqadun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Itu iman menurut Ahlus Sunnah. Ini penjelasan iman yang benar. Dan dalilnya antum bisa lihat di buku aslinya. Dan kita kembali kepada diri kita. Kalau kita melihat ada kekurangan di diri kita tentang keimanan itu, malas kita dalam berbuat kebajikan, berbuat kebaikan dan yang lainnya, kita introspeksi. Iman kita sedang lemah dan banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Itu harus kita ingat ya. Nah, kita berusaha untuk menambah iman itu dengan apa ya? Dengan nuntut ilmu. Dengan nuntut ilmu, dengan mengamalkan amal soleh. Dan setiap orang mengalami yang demikian. Apakah dia orang awam, apakah dia seorang ustadz, seorang da'i, itu mengalami yang demikian. Iman itu yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Makanya kita selalu berusaha untuk menambah iman kita dengan amal-amal taat kepada Allah SWT. Dan kita jangan merasa puas dengan amal yang ada. Dan kita jangan merasa puas juga bahwa kita sudah berjuang, sudah berdakwah, sudah mengamalkan sunnah. Masih kecil yang kita lakukan, masih sangat sedikit. Dan jangan kita bangga dan jangan kita sombong. Masih sangat sedikit dari sunnah Nabi yang kita amalkan. Masih sedikit dakwah yang kita lakukan. Masih banyak perjuangan yang belum kita lakukan. Makanya kita terus berusaha, berlomba-lomba untuk mengamalkan amal baik yang dengan itu insya Allah, selama amal itu sesuai dengan syariat, selama amal itu ikhlas karena Allah, dan sesuai dengan contoh Rasulullah, insya Allah akan menambah iman kita kepada Allah. Atau mengingat itu, bahwa syarat diterimanya ibadah dua, yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amal itu dua, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua yaitu ittiba', mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kalau ini kita lakukan, insya Allah akan bertambah iman kita. Tapi kalau tidak, ya enggak akan bertambah. Orang banyak melakukan amal-amal yang mereka katakan amal soleh, tapi tidak dilakukan dengan ikhlas dan tidak sesuai dengan contoh Nabi, tidak akan menambah iman mereka. Saya ulangi, bahwa banyak orang yang beramal, berlomba-lomba untuk beramal baik yang mereka katakan bahwa amal itu amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah, tapi amal itu mereka lakukan dengan tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, amal itu mereka lakukan tidak mengikuti contoh Rasulullah, maka iman mereka tidak akan bertambah selama-lamanya. Tidak bertambah. Setiap yang tidak sesuai dengan sunnah tidak akan menambah iman. Tidak akan menambah iman. Tapi kalau yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menambah. Seperti menuntut ilmu yang syar'i. Antum duduk, mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, akan bertambah iman. Makanya majelis ilmu seperti ini dikatakan majelis penyubur iman. Majelis ilmu dikatakan majelis penyubur iman. Akan bertambah iman kita. Makanya kita pupuk untuk bertambah iman kita, ya dengan pertama kali ya mentauhidkan Allah SWT. Bahwa orang yang berbuat syirik gak akan tambah imannya, malah hancur. Untuk mentauhidkan Allah dengan apa? Dengan pertama nuntut ilmu. Yang kedua mentauhidkan Allah SWT. Menjauhkan syirik. Yang ketiga melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Baru setelah itu mengamalkan amal-amal yang lain dengan dua syarat tadi. Ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta umpamanya orang itu berzikir. Zikir. Tapi zikir yang dilakukan tidak sesuai dengan sunnah, tidak akan menambah iman. Tidak akan menambah iman. Dan menangis tidak menunjukkan bahwa dia bertambah imannya. Orang bisa menangis, siapa saja bisa menangis. Jadi, yang sesuai dengan sunnah, itu akan menambah iman. Yang sesuai dengan sunnah. Dan dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Makanya iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang sesuai dengan sunnah. Bukan ketaatan yang dibuat-buat. Atau yang beda. Tapi yang sesuai dengan sunnah. Kemudian iman itu berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita harus introspeksi. Banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Setiap waktu, setiap hari. Kita harus banyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir. Yang ke-20, poin yang ke-20 yang perlu kita ingat, di samping kita sudah mengkaji tentang akidah dan untuk dibacakan semuanya tidak mungkin karena waktunya terbatas, saya tutup saja dengan poin yang ke-20, yaitu ahlu sunnah itu mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Jadi ahlu sunnah itu mengajak kepada akhlak yang mulia. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa salafiyin itu tidak berakhlak, itu tidak benar. Justru salafiyin itu yang mengajarkan orang untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Salafiyin itu yang mengajak orang untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mengajarkan akhlak yang mulia. Karena Allah menyuruh kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah juga menyuruh kita untuk berakhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Jadi Ahlussunnah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Bagaimana pergaulan kita kepada orang tua kita, kepada bapak, kepada ibu, kepada paman, kepada istri, kepada anak, diajarkan dalam Islam. Kepada tetangga, Islam mengajarkan. Dan yang pertama kami melaksanakan ini, para sahabat, ridwanullahi ajma'in. Maka Ahlussunnah orang yang paling baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Dia orang paling baik kepada keluarganya, dan juga kepada tetangga-tetangganya. Ini Ahlussunnah, mengajak kepada akhlak yang mulia. Dan Ahlussunnah melarang dari akhlak yang buruk. Karena itu Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Ya, sampai di sini. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala sallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya, dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya. Karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
3: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
2: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
4: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fima tarak.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: Ali ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa'anhu radiyallahu anhu. أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
0: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
0: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: dan orang dari Mesir yang membelinya, berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.
1: Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
0: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
1: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: alim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu? Selain dipenjarakan, Bu. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: أهلين.
1: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
0: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
0: ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ.
1: Kemudian timbul pikiran pada mereka, setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
0: وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ

0: رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu, termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?
0: Ma

0: apa yang kamu sembah selain Allah. Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Yes.

0: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: Awasini.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya, akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
1: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبره إلا قليلا مما تأكلون.
0: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka.

0: العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar."
0: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

0: Rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Waqa

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata,

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

0: rahimin.
1: Ya'qub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
0: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: قَالُوا

Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.

0: a'lamu bima tasifun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladhalimun.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu."

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قال

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
0: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
1: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
0: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
1: Yusuf berkata, "Pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.
0: Walam

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: فلما أن جاء البشير ألقى

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ.

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersin. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.

0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: وَمَا

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: حتى إذا استيأس الرسل

0: mujrimin.
1: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
0: Laqad kana fi qasasihim ibrat.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
10: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
7: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
0: Qala rabbi

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkaru.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup di dunia, seringkali kita melakukan perjalanan. Berkendara, berpindah dari satu kota ke kota lain. Mengarungi lautan, dari satu negeri, berpindah ke negeri yang lain. Terbang di angkasa bersama pesawat menuju tempat-tempat yang kita cari. Setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, selalu ada harapan di hati kita untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, anak, istri, karib kerabat, sahabat dan handai taulan. Tetapi pernahkah terpikir olehmu, wahai saudaraku? Setiap kita pasti akan menempuh sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak akan mungkin lagi kita kembali di dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Tanpa ditemani oleh anak, istri, orang tua, karib kerabat dan sahabat dekat. Perjalanan yang sangat jauh dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Membawa bekal yang sedikit. Perjalanan tersebut, wahai saudaraku, adalah perjalanan kematian. Perjalanan menuju kampung akhirat. Dan itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semuanya pasti akan merasakan mati. Semua makhluk fana, tinggallah yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saat perjalanan panjang tersebut akan dimulai, manusia mulai menyadari bahwa dia akan menempuh perjalanan yang tidak mungkin lagi baginya untuk kembali. Ketika itu dia berharap, berangan. Tetapi angan-angan, sebatas angan-angan. Harapan yang tidak akan terwujud. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang selama ini disibukkan oleh perjalanan dunia, lupa perjalanan yang jauh ini, menuju akhirat. Ketika perjalanannya akan dimulai menuju akhirat, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraqt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, mereka pun berkata, ia pun berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa, wahai saudaraku? Apakah dia berharap kembali berkumpul dengan anak istrinya? Apakah dia berharap kembali untuk menduduki jabatannya di dunia? Apakah dia berharap kembali agar bisa dikerumuni oleh pengikut-pengikutnya yang dianggapnya setia? Tidak. Dia berharap kembali. Dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh. Sujud kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikan aku. La'alli amalu saliha. Mudah-mudahan aku bisa kembali mengulang amal solehku. Mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarakt, Kalla. Tidak mungkin itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan, kata-kata yang dia ucapkan. Sekedar kata-kata, sekedar angan-angan, sekedar impian. Itu tidak mungkin terwujud lagi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsuh. Di belakang mereka ada tabir sampai hari berbangkit. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi itu tidak mungkin lagi. Dulu di dunia dia diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kembali dari kelalaian, kembali dari kelengahan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kesesatan kepada jalan yang lurus, kembali dari kebatilan kepada kebenaran, kembali dari kelalaian menuju ketaatan. Diberi kesempatan. Tetapi dia tidak kunjung sadar, tidak kunjung bangun dari tidur panjangnya kelalaian karena dunia. Akhirnya, yang tinggal hanyalah penyesalan. Perjalanan panjang ini, wahai saudaraku, yang diawali dengan kematian, kemudian dilanjutkan di alam barzah, setelah itu dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dan kelak akan berakhir di sorga atau neraka. Beruntunglah orang-orang yang ketika di dunia berjuang menundukkan hawa nafsunya agar bisa tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang lurus, beramal saleh, berpegang teguh hingga akhir hayatnya. Merugi orang-orang yang dahulu kufur terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan tandingan-tandingan, menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya. Merugi orang-orang yang dahulu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, tidak mengikuti jalannya, menempuh jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya. Ketika itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka, mereka semuanya menggigit tangannya, kedua tangannya. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, bukan lagi menyesal menggigit satu jari, wahai saudaraku, menggigit dua tangan saking menyesalnya karena dahulu tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak beramal soleh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ketika itu mereka menyesal dan berkata, andai saja dahulu ketika di dunia aku menempuh jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tinggallah itu hanya angan-angan, impian yang sirna. Ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka, mereka juga akhirnya menyesal telah mengikuti syaitan, telah mengikuti pemimpin-pemimpin yang sesat, telah mengikuti orang-orang yang menyimpangkan mereka dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita darinya, maka mereka akan menangis sampai kering, air matanya berganti dengan air mata darah, menyesali perbuatan. Ingatlah wahai saudara-saudariku, saya, anda, kita semuanya pasti akan menempuh perjalanan tersebut. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan dimulai perjalanan itu. Bisa sekarang, nanti, atau lusa. Yang menjadi masalah, sudahkah kita memiliki bekal untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang menjadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita, bekal kita untuk menempuh perjalanan tersebut yang diawali dengan kematian, kemudian menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah? Setelah itu, sudahkah kita memiliki bekal untuk menghadapi yaumil mahsyar yang begitu panjang, mengerikan dan dahsyat, di mana matahari didekatkan kepada kepala manusia? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah ketika kita ditegakkan, dihadapkan di hadapannya, dipanggil fulan bin fulan, fulana binti fulan, lalu dihadapkan di hadapan Allah, anggota tubuh kita semuanya bersaksi. Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari itu? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk melewati titian yang berakhir di sorga? Atau bahkan, na'udzubillah, bisa jadi seseorang itu tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Mari wahai saudara-saudariku, sebagaimana Anda jika akan mengadakan perjalanan di dunia, selalu bersiap-siap, menyiapkan bekal, pakaian, apa saja yang rasanya Anda perlukan ketika di perjalanan. Itu adalah perjalanan fana. Ini perjalanan yang kekal dan abadi. Tidak ada tempat di sana kecuali sorga atau neraka. Jika Anda beruntung, mudah-mudahan kita semuanya beruntung, maka kaki Anda akan menjejak sorga. Jika salah seorang dari hamba tergelincir, maka dia akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala menyertai setiap langkah kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, meneguhkan kita di atasnya, memberikan kita husnul khatimah serta keteguhan dalam kehidupan dunia maupun setelah mati. Persiapkan dirimu, wahai saudara-saudariku. Persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إله إلا هو وسع كل شيء علما.
1: سبحان الله سبحان الله. كذلك

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
6: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
6: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
5: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
6: Ba idza jaa ajaluhum.
7: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
6: Ba idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
5: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
6: Kullu nafsin.
7: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
5: Enggak yakin kalau dia akan mati.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
5: Semua mati.
6: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
5: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
7: Dunia ini berakhir.

0: Kenapa?
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Khuliqal insanu dha'ifa, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menciptakan manusia adalah manusia yang dha'ifa, manusia yang lemah. Manusia apabila menyadari siapa dirinya, maka dia akan sadar bahwa dia adalah hamba yang lemah. Kenapa dirinya sendiri tidak menciptakan dirinya sendiri? Dia bergantung kepada Allah yang tabaraka wa taala yang telah menciptakan dia. Manusia sadar dia tidak bisa menguasai jantungnya, tidak bisa menguasai paru-parunya, dia tidak bisa menguasai ginjalnya, bahkan tidak ada satu lembar rambut pun yang dia ciptakan untuk dirinya. Oleh karena itu dia memiliki ketergantungan yang sangat hebat kepada Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakan manusia. Manusia diciptakan lemah, maka nikmatilah kelemahan itu, sadarilah kelemahan itu, supaya kita tahu bahwa kita itu lemah, supaya kita bergantung kepada yang maha kuat. Itu yang Allah inginkan. Saudaraku, kalau Anda ingin melihat dengan baik dan benar, engkau akan lihat sejelas-jelasnya bahwa semua manusia itu lemah. Yang maha kuat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jauh kita daripada sifat sombong, jauh kita daripada sifat membusungkan dada, jauh kita daripada sifat bahwa kita adalah orang yang serba bisa. Bisa apa? Engkau tidak bisa mengatur dirimu sendiri. Engkau tidak bisa mendatangkan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Engkau tidak bisa mendatangkan kesehatan untuk dirimu sendiri. Bahkan engkau tidak bisa tidur. Engkau tidak bisa tidur. Yang benar adalah Allah menidurkanmu, bukan engkau tidur. Maka ini sifat yang pertama, sifat dasar manusia yang pertama itu lemah. Oleh karena itu tak boleh merasa diri kuat, apalagi petantang petenteng di permukaan bumi. Allah sangat murka kepada orang yang merasa dirinya serba kuat dan serba bisa. Ketika kaum Ad mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa lagi penduduk bumi yang lebih kuat daripada kita, maka Allah hancurkan kaum Ad hanya menggunakan angin. Hanya menggunakan angin. Angin yang pada dasarnya adalah makhluk Allah yang lemah, lembut, seperti yang kita rasakan sekarang. Dengan angin itu Allah hancurkan kaum Ad yang mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kita. Yang kedua, sifat manusia adalah bodoh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kanal insanu zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu punya sifat zalim dan punya sifat bodoh. Maka sebenarnya kita adalah makhluk yang tak tahu apa-apa. Kalaulah bukan Allah memberitahu kepada kita, kita tidak akan tahu apa-apa. Sebagaimana dahulu kita lahir dari rahim ibu kita, tak tahu apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian, maka keadaan kalian tak tahu apa-apa. Maka Allah yang mengajarkan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah yang mengajarkan kepada kalian pandai berbicara, pandai mengungkapkan kata, pandai menerangkan sesuatu yang Anda inginkan, sehingga menjadi dosen, menjadi penceramah, menjadi orang yang mampu berinteraksi dengan mampunya bayan, menerangkan apa yang kita mau dari hati kita dengan kita ucapkan dengan lisan kita. Namun ketahuilah saudaraku, sehebat apapun ilmu manusia tetaplah lemah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Apa yang kalian tahu daripada alam ini, dunia ini hanya sedikit. Lebih banyak yang kalian tidak tahu dibanding apa yang kalian tahu. Namun manusia terkadang merasa dirinya sudah super menguasai, super mengetahui, super dalam mengetahui segala sesuatu. Apalagi di zaman sekarang, zaman manusia yang tertipu dengan sains dan teknologi. Dia mengira bahwa sains teknologi bisa berbuat segala-galanya, dan dia bisa mengetahui segala-galanya. Dan ini hal yang sangatlah tidak benar. Oleh karena itu orang yang merasa dirinya telah berilmu, dia sombong. Akan lahir kesombongan lagi, disebabkan dia merasa dirinya serba tahu. Dia bisa dirinya serba bisa mengetahui dengan alat yang ia ciptakan. Ya akhi, engkau saja tidak tahu apa itu nyawamu. Engkau tidak tahu apa itu ruhmu. Engkau tidak tahu apa itu akalmu. Engkau tidak tahu darah yang mengalir dalam tubuhmu. Engkau tidak

0: bisa mengetahui jantungmu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan engkau adalah orang yang tahu dan serba tahu? Aneh. Dirimu sendiri tidak tahu dirimu sendiri. Bagaimana mungkin engkau mengatakan aku bisa menguasai alam semesta ini dengan ilmu sains teknologi yang sekarang aku miliki dan sekarang dimiliki oleh dunia? Itu hanya ungkapan-ungkapan dusta. Ketika kita tidak tahu, kita menghadap kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Allah yang Maha Tahu, menyerah kepada Rasul Allah yang Allah utus. Namun lihatlah manusia-manusia yang sombong dengan ilmunya, tak mau ikut Rasul, tak mau ikut Al-Quran, karena dia merasa apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar hebat. Apa yang dia tahu adalah sesuatu yang benar-benar ilmu, tak perlu yang lain. Namun kalau manusia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan bergantung kepada Allah yang Maha mengajarkan segala-galanya kepadanya. Kemudian yang terakhir, wa kanal insanu dzaluma. Sesungguhnya manusia itu bersifat zalim. Itulah sifat dasar manusia. Zalim, tak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Berbuat egois, berbuat sesuai dengan nafsunya, berbuat sesuai dengan keinginannya, berbuat sesuai dengan kebutuhannya, tak peduli orang lain. Itulah sifat dasar manusia. Kalau bukan kembali kepada agama, kembali kepada syariat, ingat Allah, ingat akhirat, maka niscaya manusia takkan akan ada berbuat untuk kemaslahatan orang lain. Dia hanya peduli kemaslahatan dirinya sendiri. Dia hanya peduli untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya, kedudukannya, tahtanya, dan apa yang dia miliki. Adapun untuk orang lain, no. Orang lain biarkan hidup dengan dirinya sendiri. Dan itu pun sering terjadi. Untuk memuaskan nafsunya, dia membuat orang lain menangis. Dia membuat orang lain menderita. Dia membuat orang lain hancur. Yang penting, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka inilah sifat dasar manusia. Dan hanya orang yang beragama yang bisa keluar dari sifat dasar ini. Ketika dia lemah, dia minta bantuan kepada yang Maha Kuat, sehingga dia kuat disebabkan Allah menguatkan dirinya. Ketika dia bodoh, dia minta bantuan kepada Allah yang maha berilmu, sehingga dia bisa menatap segala sesuatu dengan benar, dengan ilmu yang Allah turunkan dan Allah berikan kepadanya. Dan ketika dia bermuamalah bersama manusia, dia bermuamalah dengan adil, karena dia minta petunjuk kepada Allah agar dia keluar dari sifat zalimnya, sifat tidak berlaku adilnya, dan Allah tabaraka wa taala memberikan kepadanya apa yang diminta oleh memberikan kepada hambanya apa yang diminta oleh hamba dari dirinya. Kalau permintaannya itu jujur, permintaannya itu ikhlas, maka Allah tabaraka wa taala niscaya akan mengabulkan. Sehingga apabila manusia benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar kembali kepada sunnah Rasulullah, dan benar-benar kembali kepada panduan hidupnya, sifat bodohnya berubah menjadi berilmu, dan sifat lemahnya berubah menjadi kuat, dan sifat zalimnya berubah menjadi adil. Itulah kehebatan manusia. Andai tiga kehebatan ini berkumpul, menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang tidak zalim, dan menjadi manusia yang kuat karena bersandar kepada yang Maha Kuat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
2: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
3: Akhal Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
4: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
4: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai.

orang lain. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa ma

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Ya'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parentos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galurasa

0: Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Rabb,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa ma

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Al-Qur'an.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min talafin. Cinta kepada dunia ini

0: Kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: Dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
0: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alai.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah yang di kesempatan Rabu pagi ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Di antara cara kita untuk menjaga iman kita, menguatkan iman kita adalah senantiasa mempelajari ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Karena tidak boleh kita ragukan bahwasanya Islam ini sudah sempurna, mengajarkan segala sesuatu kebaikan yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan kepada neraka. Islam juga mengatur tentang segala aktivitas kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan di antara yang diatur dalam agama kita adalah masalah rumah tangga. Ini jelas ya, diatur dengan sangat sempurna di dalam agama kita bagaimana seharusnya seorang kepala rumah tangga, bagaimana seharusnya seorang ibu rumah tangga, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, bahkan juga kepada tetangganya, kepada masyarakatnya, kepada tamunya. Ini semua diatur dengan jelas di dalam agama kita. Maka perlu kita pelajari agar benar-benar kita menjalankan agama kita dengan sempurna sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu semua adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi alaihi salatu wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kita adalah mempelajari sebanyak mungkin tentang Al-Qur'anul Karim, petunjuk Al-Qur'an dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agar kita bisa selalu bijaksana dalam berbuat, ya tentu kita harus punya ilmu. Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah maka telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Orang yang bijaksana, ya, orang yang melakukan, bertindak sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah, dialah orang yang bijaksana. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang menginginkan, Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah pahamkan agamanya. Maka kita berusaha untuk memahami segala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadapan kita ini ada buku yang berjudul Fiqih At-Ta'amul Usari, ya, Fiqih Rumah Tangga. Karena ini salah satu tema yang sangat penting untuk kita ketahui semua, baik yang belum berumah tangga atau yang baru berumah tangga atau yang sudah lama berumah tangga tetap harus mempelajari. Mungkin masih banyak yang belum kita ketahui. Dan tentunya ya kita harus banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, karena yang menghalangi kita dari memahami ilmu adalah dosa ya. Maka agar Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita ilmu agama ini, kita harus banyak istighfar. Dan Allah taala berfirman, wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli syai'in alim, bertakwalah kepada Allah agar Allah mengajarkan ilmu kepada kalian dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang pertama tentunya yang wajib kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin atas wanita. Jadi kepemimpinan laki-laki atas wanita ini adalah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Dan setiap rumah tangga tentu harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang mengatur rumah tangga tersebut, yang menjaga, yang membimbing, dan pemimpin ini harus selalu didengar dan ditaati. Harus dipatuhi perintahnya selama tidak mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pemimpin rumah tangga adalah lelaki, ya, suami, kepala rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita karena Allah utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain dan karena apa yang mereka nafkahkan dari harta-harta mereka. Jadi sebab kepemimpinan laki-laki atas para wanita, yang pertama karena kelebihan yang Allah berikan kepada para laki-laki. Yang pertama dari sisi penciptaannya. Tentu ya, secara umum laki-laki lebih kuat daripada wanita. Laki-laki akalnya lebih kuat daripada akal para wanita. Laki-laki lebih sabar menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan daripada para wanita. Ini secara umum tentunya ya. Adapun satu persatu, person-person, nah ini mungkin saja ada sebagian wanita yang lebih sabar daripada laki-laki. Tapi secara umum kaum lelaki itu lebih penyabar ya. Lebih mendahulukan akalnya. Lebih kuat daripada para wanita. Ya, makanya memang tugas lelaki juga lebih berat daripada tugas para wanita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuk atau tidak memilih nabi dari kalangan wanita. Setinggi apapun ya keimanan wanita tersebut, seperti ibunya Nabi Isa alaihi salam ataupun istri Fir'aun, ini juga salah satu wanita yang terbaik ya. Yang sempurna itu istrinya Fir'aun justru ya. Disebutkan dalam Al-Quran ya, keutamaan imra'atu Fir'aun ya. Jadi ada wanita-wanita yang sempurna yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu Maryam binti Imran, Maryam ibunya Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW yang pertama, kemudian Asia imra'atu Fir'aun, Asia istrinya Fir'aun. Ini menunjukkan sebenarnya seorang wanita meskipun suaminya sekelas Fir'aun pun bisa masuk surga. Ya apalagi tidak sampai Fir'aun suami. Apalagi seorang muslim, salat berjamaah. Tentu dia punya peluang yang besar untuk menjadi wanita terbaik. Kemudian yang disebutkan juga adalah Fatimah, ya, putri Nabi SAW. Dan juga disebutkan Aisyah, istri Nabi, keutamaannya dari wanita yang lain seperti keutamaan makanan tharid, ya makanan favorit di zaman Nabi dari makanan-makanan yang lain. Jadi kalau dibandingkan Maryam, binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Asia istri Fir'aun, dengan ribuan laki-laki, mungkin lebih utama satu itu ya, keimanannya, ya, kesabarannya. Jadi yang kita maksudkan ini bukan satu persatunya laki-laki dan perempuan, tapi secara umum jenis laki-laki itu lebih didahulukan, diutamakan daripada jenis perempuan. Ya. Makanya tadi tidak ada nabi dari kalangan wanita. Juga pemimpin itu harus, ya, pemimpin negara terutama, itu harus dari kalangan laki-laki. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan sukses berhasil suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ya. Jadi tidak boleh kita memilih pemimpin negara, terutama pemimpin negara ya, itu dari kalangan perempuan. Ya kalau terpaksa ya memang sudah jadi pemimpin dia, ya kita bersabar saja, semoga segera diganti. Dan juga persaksian wanita itu sebanding dengan persaksian dua wanita sebanding dengan persaksian satu laki-laki. Ya, jadi kalau ada wanita menjadi saksi, ya terutama terkait dengan harta ya, di pengadilan, itu tidak cukup satu, ya harus dua, baru sebanding dengan satu persaksian laki-laki. Juga dalam masalah warisan, ya, bagian wanita itu setengah dari satu bagian laki-laki. Kenapa? Karena wanita itu baik dia sebagai istri, ibu, anak, atau apapun posisinya, maka dia dinafkahi, bukan menafkahi. Ya. Wajib dinafkahi. Makanya pembagian warisan pun untuk mereka hanya separuh jatah satu laki-laki. Ya. Jadi jatah dua perempuan satu sama dengan jatah satu laki-laki dalam hal warisan. Jadi kalau ada ya pembagian warisan disamakan semua laki-laki dan perempuan, ini pembagian yang salah ya, yang tidak adil. Kecuali jika semua ahli waris sepakat ya, tidak masalah dibagi rata, ini boleh ya. Tapi Al-Qur'an membagi bagian perempuan itu warisannya separuh dari satu laki-laki. Ini juga ya, semoga ibu-ibu tidak tersinggung ya. Laki-laki boleh menikah lebih dari satu ya, sampai empat. Dan tidak boleh wanita punya lebih dari satu suami ya. Tidak boleh satu gelas ya diaduk oleh empat sendok ya. Tapi satu sendok bisa mengaduk lima atau empat gelas ya, maksimal empat gelas. Tapi kalau satu gelas, empat sendoknya kan untuk apa juga ya? Cukup satu. Nah, ini tidak boleh ya kita menolak syariat ini. Kalau berat itu wajar ya. Kalau seorang wanita berat menerima syariat ini, itu wajar. Tapi kalau membenci syariat ini maka bahaya. Ini kekufuran ya. Karena Al-Quran yang mengatakan bahwasanya boleh ya kita menikah masna wa thulatha wa fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', nikahilah ya wanita 2, 3 atau 4. Jadi bapak-bapak senang karena laki-laki itu ya enggak ada expire-nya ya. Adapun perempuan expire-nya ya biasanya kalau menopause sudah mulai lobet ya. Kemudian juga wanita pasti haid, adapun laki-laki tidak ada haidnya ya. Jadi ini di antara kelebihan-kelebihan yang tentunya harus disadari oleh para ibu-ibu. Kalau bapaknya tidak kenyang satu piring ya harusnya ditambah dua piring ya. Dan dari dulu ya, dari dulu memang seperti itu. Ya bahkan umat-umat yang lain itu tidak terbatas istrinya ya. Tidak terbatas. Kalau Islam hanya membatasi empat saja. Ini di antara kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Juga Talak itu di tangan laki-laki. Jadi tidak ada namanya istrinya mentalak suaminya, ya. Adanya khulu, ya, khulu itu minta cerai. Kata para ulama, kalau seandainya hak talak itu diberikan kepada perempuan, mungkin dalam sehari bisa 3 kali dia ceraikan suaminya, ya. Alhamdulillah, ya, hak mentalak menceraikan itu di tangan laki-laki. Karena ya kalau menceraikan itu di tangan perempuan, bisa jadi 3 kali sehari seorang wanita menceraikan suaminya. Juga anak-anak itu dinasabkan kepada laki-laki. Ya, dinasabkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Jadi nasab anak itu ikut bapaknya, bukan ikut ibunya. Jihad hanya diwajibkan bagi laki-laki, ya. Kalau ternyata ditegakkan jihad, diserukan jihad, kaum muslimin punya kekuatan, maka yang wajib berangkat adalah para lelaki. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah bagi perempuan juga ada jihad? Kata Nabi SAW, ya, ada jihadnya perempuan, yaitu jihad yang tidak ada perangnya. Al-hajj wal-umrah, ya. Jihadnya para wanita itu adalah berangkat haji dan berangkat umrah. Dan banyak masalah-masalah lain yang ya, laki-laki lebih didahulukan daripada perempuan. Jadi secara umum, jenis laki-laki adalah lebih diutamakan daripada jenis perempuan. Sebab yang kedua, kenapa laki-laki menjadi pemimpin di dalam rumah tangga? Karena laki-laki yang wajib menafkahi keluarganya. Laki-laki yang wajib menafkahi anak dan istrinya. Allah Ta'ala berfirman, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Dan karena nafkah yang mereka berikan dari harta mereka. Dan seorang suami, seorang laki-laki, sejak dia mengatakan, saya terima nikahnya, maka dia mulai saat itu wajib untuk menafkahi, ya. Dia wajib mengeluarkan mahar, wajib memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semua yang wajib dia berikan kepada istrinya. Jadi, ya, tidak benar kalau ada adat suatu daerah yang perempuan yang bayar mahar, karena ada ya seperti itu. Nah, ini tentu tidak dibenarkan. Jadi yang wajib untuk menafkahi, ya, meskipun istrinya kaya raya, ya, meskipun istrinya sangat kaya, meskipun gajinya lebih tinggi daripada suaminya, dia tidak wajib untuk menafkahi suaminya. Dia tidak wajib untuk menafkahi anak-anaknya. Yang wajib bekerja, yang wajib ya, banting tulang adalah suaminya, laki-laki. Jadi saya ulangi lagi, meskipun dia kaya raya, meskipun dia punya harta yang banyak, dia tidak wajib untuk menafkahi suaminya. Dan ini ada di zaman sahabat, ya, istri kaya, suaminya miskin. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai-sampai istrinya pernah bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah saya mengeluarkan zakat saya untuk suami saya? Maka dibolehkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada istri yang kaya, suaminya tidak kaya, boleh dia bayarkan zakatnya kepada suaminya karena dia wajib menafkahi, tidak wajib menafkahi suaminya. Beda kalau suami mau bayar zakat kepada istrinya, ini tidak boleh ya. Karena dia wajib menafkahi istrinya. Jadi ya ini sebab kenapa seorang suami, seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dan karena nafkah yang mereka berikan kepada istri-istri mereka. Juga ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, walir rijali alaihinna darajah. Dan laki-laki itu punya derajat yang lebih tinggi daripada para wanita. Ditekankan lagi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya saya membolehkan seorang sujud kepada yang lain, karena tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh sujud kepada makhluk kecuali di ya zaman atau umat terdahulu. Atau Allah pernah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Tapi di syariat kita, syariat Nabi Muhammad, tidak boleh kita sujud kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, seandainya saya bolehkan, ya karena pernah ada sahabat yang sujud kepada Nabi. Begitu pulang dari melihat orang-orang Persia, Romawi, mereka sujud kepada rajanya, dia pun ingin sujud kepada Nabi, ya, dan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja tidak boleh kita sujud kepadanya, apalagi selain Nabi, ya, apalagi hanya kepada kuburan, ya, tidak boleh kita sujud, bahkan rukuk juga tidak boleh, ya, rukuk sujud kepada selain Allah itu adalah perbuatan terlarang yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kalau benar-benar sujud ibadah kepada selain Allah, ini adalah kesyirikan yang besar. Seandainya ya saya bolehkan seorang sujud kepada yang lain, maka saya perintahkan wanita sujud kepada suaminya, ya. Seandainya ada yang boleh sujud kepada yang lain karena saking menghormatinya, maka yang pertama saya perintahkan sujud adalah istri sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh ya. Ibu-ibu tidak perlu sujud kepada suami, karena di sini Nabi hanya mengatakan seandainya saya bolehkan sujud, maka istrilah yang saya suruh sujud kepada suaminya. Ada hadis yang lain yang mungkin ada yang pernah dengar, atau ada yang baru dengar, atau belum pernah dengar, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada ya, dia menceritakan ada seorang yang membawa putrinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lelaki tersebut mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dia mengatakan, "Putri saya ini tidak mau kawin, ya. Tidak mau menikah. Saya mau nikahkan, dia tidak mau." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taati bapakmu. Taati orang tuamu." Kata wanita tersebut, "Tidak ya, saya tidak mau sampai engkau memberitahukan kepada aku apa hak suami atas istrinya." Kata wanita tadi, ya, kata putrinya orang tadi, "Saya tidak mau menikah atau dinikahkan kecuali saya diberitahu dulu apa hak suami atas istrinya." Ya, jadi ini bagus ya. Kalau ibu-ibu mau di ada wanita ya belum menikah mau dinikahkan, dia mau tahu dulu apa sih hak suami atas istrinya. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, "Haqqu zauji ala zaujatihi allau kana bihi qarhatun fala hasadha au ibtadara min kharahu sadidan au la hasadhu ma addat haqqahu." Ya, ini tolong didengarkan. Hak suami atas istrinya, kalau dia punya luka, ya, berdarah, kemudian dijilat oleh istrinya, atau keluar darah dari hidungnya, kemudian dijilat, diisap oleh istrinya, maka belum memenuhi haknya. Ya. Jadi sampai seperti itu pun hak suami belum terpenuhi, padahal ya sudah sampai dijilat lukanya. Maka tambah tidak mau kawin tadi ya. Beliau mengatakan, "Demi yang Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, la atazawwaju abadan." Ya, kalau begitu saya tidak berani menikah. Karena apa? Karena besarnya hak suami atas istrinya. Dan Nabi mengatakan, jangan nikahkan mereka, para wanita, kecuali dengan izin mereka. Jadi kalau tidak mau, ya jangan dipaksa. Ya. Dan Nabi SAW pernah ditanya, ya, wanita manakah yang terbaik ya Rasulullah? Siapa wanita yang terbaik? Apa ciri-cirinya? Ya, apa kriteria wanita terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allati tasurruhu idza nadhar." Yang membuat kita senang ketika dipandang, ya. kita senang pokoknya kalau dipandang, karena ya penampilannya selalu cantik, ya selalu indah. Wa tuti'uhu idza amar, yang selalu taat jika diperintah, jika disuruh, sami'na wa ata'na, ya siap ya. Wa la tukhalifuhu fi ma yakrahu fi nafsiha wa mali, dan tidak menyelisihinya terhadap semua yang dia tidak suka pada dirinya atau pada hartanya. Jadi ini ciri wanita yang dikatakan oleh Nabi SAW wanita terbaik, yaitu yang selalu menyenangkan jika dipandang, selalu taat jika disuruh, dan tidak menyelisihi dalam perkara yang tidak disukai oleh suaminya, baik terkait dirinya atau terkait hartanya. Ya, kalau kita ingin menjadi wanita terbaik versi Nabi, berusaha untuk selalu menyenangkan pandangan mata suami, ya apalagi ya kelemahan laki-laki itu di matanya, ya jadi kalau ya kalau matanya sudah enak, insya Allah ya aman ya. Dan juga tentu seorang pemimpin tujuannya adalah ditaati, kemudian tidak diselisihi selama itu bukan maksiat ya. Kalau bukan maksiat maka lakukan saja apa yang dia inginkan. Tapi kalau sudah maksiat ya baru ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang wanita, seorang istri tidak boleh puasa sunnah kalau tidak diizinkan oleh suaminya ya. Meskipun dia semangat puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Asyura, puasa Arafah ya. Kalau puasa wajib Ramadan tidak boleh, dilarang ya. Tapi kalau puasa sunnah dan suaminya bilang jangan ya, karena mungkin suaminya butuh di siang hari, repot kalau suami istrinya dikit-dikit puasa, baru selesai haid puasa lagi ya. Apalagi hanya satu ya, punya satu, maka kasihan suaminya kalau dia ya selalu menahan kebutuhannya ya, kebutuhan biologisnya. Maka ini diantara ya hikmahnya kenapa istri tidak boleh puasa sunnah kecuali sudah izin sama suaminya. Dan kalau suaminya bilang jangan, itu tidak berdosa suami ya. Suami tidak berdosa kalau melarang istrinya puasa sunnah ya. Tapi kalau puasa qada ya, puasa apa namanya, mengqada puasa Ramadannya, kan mesti biasanya ada apanya, ada utangnya. Itu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu pernah sampai Syakban baru selesai ya qadanya. Saking ya beliau selalu berusaha memenuhi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai lama baru bisa selesai mengqada puasa Ramadan. Juga seorang wanita atau seorang istri tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumah suaminya kecuali seizinnya. Jadi tidak boleh seorang istri memasukkan ke rumah suaminya siapapun yang dia tidak sukai. Jadi kalau suaminya larang masukkan ini, izinkan ini, maka tidak boleh seorang istri memasukkan orang tersebut ke rumahnya. Tapi kalau sudah ya ditahu suami tidak masalah ini, tidak perlu setiap orang ditanya satu persatu ya. Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang bilang ini jangan masuk rumah, ini tidak boleh, ini tidak boleh, maka ya, tidak diperbolehkan. Bahkan ke masjid ya, ke masjid juga harus izin suami dulu. Meskipun Nabi melarang suami untuk melarang istrinya ke masjidnya. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian ke masjid. Tapi istri ke masjid pun harus izin suaminya. Bukan setiap berangkat. Kalau secara umum sudah diizinkan ke masjid, maka silahkan. Kemudian, ya, ini juga penting. Kalau diajak ke kasurnya, maka dia wajib untuk taat. Ini sering kita ya dengar dalam hadis-hadis, kenapa ada kasur. Kasur suami, memang beda kasurnya suami sama istri ya. Jadi sejak dulu kebiasaannya memang ada kasur itu khusus suami ya. Maksudnya kalau dia panggil istrinya ke situ iya, tapi kalau anaknya itu kasurnya khusus ya. Jadi terkadang ibu yang terutama masih punya bayi itu sebaiknya punya kasur khusus dengan anaknya, beda dengan kasur suaminya. Jadi ya ini perlu kita bedakan juga. Makanya dalam hadis-hadis selalu bilang idza da'ar rajulu zaujatahu ila firasyihi, jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke kasurnya, nah memang beda kasurnya. Apakah dianjurkan untuk beda kasur? Tidak ya. Istri dan suami ya sebaiknya satu kasur. Tapi sebaiknya ada kasur khusus untuk dia sama anak-anaknya ya, berbeda dengan kasur dia dengan suaminya. Jika seorang suami mengajak istri ke tempat tidurnya dan dia menolak, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ya. Jadi di antara bentuk ya iman kita kepada malaikat, dan bahwasanya malaikat ini ya melaknat para wanita jika menolak ajakan suaminya, dan itu laknat berlaku sampai pagi. Dan wa kana fis sama' sakhitan 'alaiha, bahkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ini semua ya yang kita sebutkan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan mengharapkan apa yang Allah lebihkan sebagian kepada sebagian yang lain, ya. Jangan perempuan maunya jadi laki-laki atau laki-laki mau jadi perempuan, ya. Syukuri saja apa yang Allah bagikan. Termasuk juga pembagian dari harta dunia, ya. Jangan mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Syukurilah apa yang kita miliki. Lirrijali nasibum mimma iktasabu, bagi laki-laki punya bagian ya dari apa yang mereka kerjakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, dan juga para wanita punya bagian tersendiri dari apa yang mereka kerjakan. Jadi laki-laki punya tanggung jawab menafkahi, punya tanggung jawab memberi makan, tempat tinggal, tapi dia juga punya ya keistimewaan, yaitu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Wanita ya, tidak wajib menafkahi, juga banyak syariat-syariat tidak harus dia kerjakan, ya, tidak harus selalu ke masjid salat berjamaah, tidak wajib berjihad, tapi juga punya tanggung jawab untuk mentaati suaminya. Was'alullaha min fadlihi, dan mintalah kepada Allah karunia-Nya, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi yang pertama yaitu harus difahami laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dan tidak boleh seorang wanita sebaliknya dia yang ingin memimpin di dalam rumah tangga. Karena ini pembagian dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita yang sebab-sebabnya telah kita sebutkan tadi. Kemudian berikutnya, wajib bagi seorang kepala rumah tangga untuk memberi pengajaran agama kepada keluarganya. Wajib bagi seorang suami, kepala rumah tangga, untuk mengajarkan kepada istrinya dan anaknya perkara-perkara yang penting dalam urusan agama dan dunianya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi di sini tidak disebutkan lindungi dari ya kemiskinan, dari tidak ada, tapi justru lindungilah dari api neraka. Waquduhan nasul hijara, yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang dijaga oleh para malaikat yang keras, yang kasar, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tersebut tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Malik bin Huwairits dan orang-orang yang bersamanya, irji'u ila ahlikum, kembalilah kepada keluarga-keluarga kalian, faqimu fihim wa'allimuhum wamuruhum, tinggallah bersama mereka, ajarkan mereka ilmu agama, ajarkan salat, ajarkan berwudu, taharah, ya, perintahkan mereka melakukan kebaikan. Nah tentunya kalau seorang suami tidak punya ilmu agama yang mumpuni, yang cukup, maka tentunya dia harus belajar, belajar bersama istrinya, atau membiarkan istrinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, atau berangkat bersama-sama. Dan ini adalah yang kita lakukan sore ini, salah satu ya, salah satu kiat kita untuk sama-sama belajar ilmu agama. Dan tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat, karena belajar itu sampai mati ya. Dan para sahabat banyak yang masuk Islam umur 50 tahun baru masuk Islam ya. Berarti baru belajar agama di itu, tapi menjadi manusia terbaik ya. Maka tidak ada kata terlambat, yang penting kita segera memulai. Jadi wajib bagi kita semua untuk mempelajari agama kita dan mengajarkannya kepada keluarga kita agar mereka terjaga dari api neraka. Kemudian kepemimpinan laki-laki itu bukan hanya kepada istrinya saja, tapi seluruh ya anak-anak dan keluarga yang tinggal di rumahnya. Orang tua bertanggung jawab atas putra dan putrinya. Tidak boleh dia biarkan anaknya melakukan kemaksiatan di rumahnya atau sepengetahuan dia. Kalau dia mampu untuk menghalanginya, maka dia wajib untuk menghalanginya. Dia wajib untuk menyuruh putrinya menutup auratnya ya, atau tidak bergaul bebas dengan yang bukan mahramnya. Jadi ayat tadi, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Bukan istri saja, tapi anak juga termasuk yang wajib untuk kita jauhkan dari api neraka dengan mengajarkan mereka ilmu agama dan mengawasi mereka dalam mengamalkannya. Ini terutama yang terkait dengan ibadah salatnya. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak kalian salat ketika umur 7 tahun. Dan di dalam agama kita ya memang diajarkan demikian. 3-7 ya, ini prinsip dalam pendidikan ini, 7 itu dibagi 3. Atau 7 itu 7 pertama yaitu dari 0 sampai 7 tahun anak itu diajak bermain ya, dipuaskan bermain. Tidak ada beban bagi anak 0 sampai 7 tahun. Tapi mulai 7 ya sampai 14 maka dia dididik ya, mulai disuruh sholat, dididik. Tapi 7 sampai 10 ya kata Nabi sallam, wadribuhum 'alaiha bi ashrin, wajib kita perintahkan sholat mulai umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Dan kalau kita hitung-hitung umur itu, maka tentunya ya tahun hijriah ya, usahakan kita menghitungnya pakai hijriah ya, karena itulah tahun yang kita gunakan dalam ibadah kita. Dan dari umur 7 sampai 10 ya, 7 8 9 10, ini tidak boleh dipukul anak-anak kalau tidak mau sholat ya. Tidak boleh dimarahi, tidak boleh dihukum. Jadi hanya disuruh saja ya. Dan sepanjang 3 tahun ini ya banyak sekali ya, 5 kali sehari kita bantu, kita angkat ya. Memang susah itu, susah. Tapi kenapa ya, sejak umur 7 sudah disuruh supaya sholat itu menjadi darah daging baginya ya. Umur 10 itu sudah terbiasa dia sholat. Dan kalau 10 meskipun belum balik tidak mau sholat, maka dipukul. Dan kalau ini tidak kita terapkan sampai umur 14-15 ya, baru kita mau pukul, maka mereka akan balas memukul orang tuanya ya. Jadi jangan sampai ini kita lalaikan. Umur 7 itu sudah disuruh terus sholat, sehingga ketika umur 10 itu sudah sangat terbiasa sholat. Dan kalau kita masih lalai di umur 10, maka dipukul ya. Tentu pukulan yang tidak membuat dia terluka ya, pukulan yang membuat dia takut untuk tidak sholat. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in, setiap kalian adalah

istri ya dibiarkan, anak dibiarkan, mereka tanggung jawab sendiri, tidak ya. Kita pun pemimpin rumah tangga akan ditanya ya, kenapa anakmu tidak sholat, kenapa istrimu tidak pakai hijab, kenapa ya perbuatan dosa kemungkaran engkau lihat-lihat di rumahmu ya, engkau biarkan. Ini akan dipertanggungjawabkan oleh kepala rumah tangga, dan jika tidak bisa menjawab dengan benar, maka dia pun akan dihukum atas kelalaian tersebut. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha. Wanita juga adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya, juga tentang pendidikan anak-anaknya, dan wanita pun akan ditanya tentang kepemimpinannya ya, bagaimana dia mengatur rumah suaminya. Karena suami banyak di luar biasanya ya, sehingga dialah yang bertanggung jawab besar untuk pendidikan anak-anaknya. Seorang hamba sahaya adalah penanggung jawab atas harta tuannya, dan dia pun akan ditanya ya. Dan kita semua pemimpin atas diri kita sendiri, dan akan ditanya tentang kepemimpinan kita semua. Kemudian yang berikutnya, meskipun kita ketahui bahwasanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita, bukan berarti laki-laki bebas berbuat semaunya ya kepada istrinya, seenaknya ya memperlakukan istrinya. Tidak boleh seorang laki-laki ya memimpin dengan kasar, dengan keras, dengan kaku di rumahnya. Sebaliknya, Nabi berulang-ulang berpesan kepada para laki-laki untuk berakhlak, ya, bermuamalah, mensikapi istrinya, mensikapi keluarganya dengan kelemah lembutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik, suami terbaik, laki-laki terbaik, dan pemimpin para nabi dan rasul beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Kita semua diperintahkan untuk selalu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Beliau punya banyak istri dan sekalipun tidak pernah memukul istrinya. Ya. Nabi SAW tidak pernah satu kali pun memukul istrinya. Bahkan ya terkadang jika terjadi ya perselisihan, maka justru dia ya, kalau Aisyah dengan Rasulullah ada suatu masalah ya, dan datang bapaknya Abu Bakar, maka Aisyah justru sembunyi di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut sama bapaknya ya, Abu Bakar. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW sangat penyayang kepada istri-istrinya dan sangat lembut kepada mereka semua. Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena rahmat dari Allah, engkau lembut kepada mereka. Bukan hanya kepada istrinya, Nabi lembut kepada semua orang-orang terdekatnya. وَلَكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Jika engkau kasar, keras, maka mereka akan menjauh darimu. Maka maafkanlah mereka dan mintalah ampun untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka semua. Dan Nabi SAW selalu mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelemah lembutan itu kecuali akan menghiasi sesuatu, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali menjadi buruk. Dan jika Allah menginginkan di sebuah rumah tangga kebaikan, maka Allah akan memasukkan kelemah lembutan dalam rumah tangga tersebut. Tidak dengar ya suara-suara yang keras yang diangkat ya, gertakan di rumah tersebut. Sebaliknya kita selalu mendengar kata-kata yang lembut. Jadi ya tentunya seorang suami wajib untuk bersikap lemah lembut kepada keluarganya ya, kepada istrinya terutama dan kepada anak-anaknya. Jangan sampai terbalik, dia lembut kepada orang lain tapi kasar kepada anak dan istrinya. Inna Allaha yuhibbu rifqa fil amri kulli. Sungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan di semua urusan. Dan Allah memberikan ya pada kelemah lembutan sesuatu yang tidak diberikan kepada sesuatu yang ya dikasari ya, sesuatu yang
kasar maka

tentu berbeda hasilnya. Maka sikap ini ya sangat penting untuk dimiliki oleh suami ya, dan Nabi berpesan khusus istausu bin nisa'i khaira ya. Saya pesankan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk selalu taat kepada suaminya, maka suami wajib untuk selalu bermudah-mudahan ya, memberikan kemudahan, memberikan kelembutan, kesantunan, tidak mudah marah kepada istrinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri itu adalah sakan ya, tempat ketenangan bagi suaminya ya. Maka hendaklah suami juga sayang kepada istrinya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan agar kalian tenang ya. Jadi kalau rumah ini adalah ketenangan bagi badan kita, istri adalah ketenangan bagi jiwa kita. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Huwallazi khalaqakum min nafsi wahida, dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dari Adam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah jadikan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya, liyaskuna ilaiha, agar ia tenang kepadanya. Dan apabila seorang wanita itu soleh, maka itulah sebaik-baik kenikmatan dunia, sebaik-baik perkara yang dimiliki oleh seorang jika memiliki istri yang solehah, yang tentu tadi disebutkan ciri-cirinya, yang menjaga solatnya, yang taat kepada suaminya, yang senang jika suaminya senang jika memandangnya. Dunia mata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini penuh dengan perhiasan, ya, penuh dengan kenikmatan. Banyak kenikmatan dunia, tapi kata Nabi Sallam, khairu mata'i dunia almar'atus salihah. Tapi dari yang semua kenikmatan dunia ini, yang terbaik adalah jika memiliki istri yang salihah, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga taat kepada suaminya. Maka wajib bagi suami untuk selalu bersikap baik, bersikap lembut, dermawan kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling sempurna imannya. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya ya, kepada istri-istrinya. Jadi ukuran ya, kata Nabi sallam, ukuran seorang itu baik kalau dia baik kepada istrinya. Ini tanda dan barometer seorang itu bisa dikatakan orang yang baik kalau istrinya mengatakan dia baik ya. Kenapa? Karena istri yang mengetahui luar dalam ya suaminya. Tidak ada yang bisa disembunyikan oleh suami kepada istrinya. Jadi kalau istrinya merekomendasi ya bahwasanya suaminya itu baik, itu berarti benar-benar orang yang baik ya. Jadi Nabi SAW sudah mengatakan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan kata beliau, wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik kepada keluargaku ya. Jadi Nabi telah mencontohkan yang terbaik ya. Karena Nabi SAW seorang pemimpin negara ya, orang yang paling dihormati. Pernah satu hari istrinya ya Aisyah dan yang lainnya cemburu kepada istri yang lain, sehingga ketika ada tamu ya, tamu-tamu di rumah Nabi SAW, dan istri yang lain mengirim makanan, cemburu istrinya, dia pecahkan ya piring ketika ada tamu di rumah Nabi SAW. Ya, kalau itu terjadi di ya di sebagian kita, mungkin sudah langsung masuk dan menampar istrinya ya.